0: itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya, pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Seharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
7: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
8: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
9: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri Syamsuddin kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
10: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
9: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
11: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? misalkan. Kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
9: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, laporkan.
4: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu bukan anak kami juga kalau pet shop. Nah, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
13: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
14: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
12: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
15: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
12: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
15: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
16: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
15: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perakhiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Pendengar khususnya untuk umat Kristiani sambil kita menantikan secara langsung ibadah Minggu pagi di gereja. Berikut kita persembahkan lagu-lagu adik-adik Kristiani lewat ruang sekolah Minggu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda. Berupa

0: Baik pendengar, khususnya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi langsung dari GBI Hore.
1: Yang mungkin baru ketemu sepanjang minggu ini, berikan senyuman yang paling indah, yang paling mulia, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan sungguh penyertaan Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami ada di tempat yang terbaik untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Kau yang berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami, mengubahkan setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.

Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab semuanya karena kemurahan hati Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini.

Kami mau menaikkan syukur kami, Tuhan.

benar Tuhan kami ada oleh karena anugerah-Mu, hingga kami saat ini boleh di dalam rumah-Mu Tuhan mengucap syukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Tuhan, berterima kasih buat segala apa yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Sebelum kami Tuhan lebih lagi menunggal dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus-Mu, mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau membawa kami untuk Tuhan nasihati, untuk Tuhan tegur, untuk Tuhan bimbing, untuk Tuhan tuntun melalui kebenaran firman. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk, berikan tos kiri kanan, katakan, Engkau luar biasa, Engkau diberkati. Wow. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, kita sudah ada di minggu pertama bulan Agustus, dan memang waktu begitu cepat. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman berjudul ataupun tema etos kerja Kristen. Bapak Ibu, di zaman sekarang banyak orang

bekerja hanya demi bertahan hidup. Ada yang bekerja demi gaji, demi jabatan. Ada juga orang bekerja untuk mencari kenyamanan, bahkan untuk sebuah yang namanya pengakuan, yaitu di publik. Sehingga ketika ini yang menjadi tujuan daripada orang bekerja, maka itu akan berdampak, ada akibatnya kalau ini yang menjadi tujuan daripada kita bekerja. Ketika gaji dianggap kurang, maka semangat kerjanya itu pun ikut turun. Nah, dan ketika atasan tidak menghargai kualitas kerja kita ataupun kinerja kita itu pun ikut turun. Adalah ketika atasan kita tidak memberikan penghargaan, tidak mengucapkan terima kasih, tidak memberikan jempol, maka kualitas kerja kita pun menurun. Bahkan ketika tidak diawasi, orang mulai bermalas-malasan. Tapi kita tentu akan membahas bagaimana kita sebagai anak Tuhan memiliki etos kerja harus berbeda dengan orang-orang yang lain. Saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa bagi kita anak Tuhan, orang Kristen, pekerjaan bukan sekedar profesi. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ingat bahwa memang kita kerja, tapi ini bukan hanya sekedar profesi. Tapi ada hal yang harus kita pahami, bahwa bekerja adalah panggilan Allah. Yang setuju katakan amin. Tempat kerja itu ternyata Bapak Ibu adalah ladang pelayanan kita. Di dunia kerjamu, di marketplace, di komunitasmu, di bidang usahamu, itu adalah ladang pelayanan. Ketika kita mempekerjakan karyawan, apalagi mereka belum percaya kepada Yesus, maka mereka harus lihat tentang panggilan kita untuk bekerja. Dan harus kita juga memberikan teladan tentang kualitas kerja seorang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi kesaksian yang nyata. Saya mengajak untuk kita melihat dari firman Tuhan Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Mari kita membaca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan baik ayat 23. Sangat jelas Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Kolose. Hey jemaat di Kolose, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, apapun profesimu, maka Paulus katakan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Mengapa Paulus menekankan untuk kita bekerja dengan segenap hati? Karena ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa itu menuntun kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, dunia usaha yang kita kelola itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, prioritas utama ketika kita bekerja atau motivasi kita adalah Tuhan dipermuliakan. Kalau untuk manusia itu adalah dampak, itu adalah efek daripada apa yang kita kerjakan itu, sehingga orang lihat, wah hebat dia. Bisa dia berhasil ya. Dia bisa mengatasi pergumulannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika orang berkata seperti itu, maka mereka punya penasaran. Apa sih rahasianya? Nah Bapak Ibu, ketika kita lakukan itu, bukan untuk manusia, tapi Tuhan. Ayat 24, ayat ini lebih lanjut. Kamu tahu, jemaat yang ada di Kolose, hey, engkau harus tahu. Jemaat GB Hore Toli Toli, hey, engkau harus tahu.
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima. Artinya apa? Tuhan memperhitungkan. Kalau orang dunia saja melakukan itu dan mereka mendapatkan upah di ayatnya ke-24, nah apalagi saya dan saudara, apalagi kita, bahwa Kristus akan menentukan bagi kita upah ataupun tuayan berkat. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita memiliki etos kerja di dalam Tuhan. Yang pertama, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perubahan terbesar dalam etos kerja itu dimulai dari motivasi. Dengan baik, perubahan terbesar dalam etos kerja kita dimulai dari perubahan motivasi. Selama saya dan saudara bekerja hanya untuk manusia, pasti kita mudah kecewa, mudah mengeluh. Berapa banyak karyawan mengeluh kecewa kepada majikannya? Karena apa? Motivasinya belum berubah. Dia hanya semata-mata mengharapkan upah atau gaji. Sehingga dia akan terus bersungut-sungut, akan terus melakukan perbandingan-perbandingan dengan rekan sekerjanya. Dia cuma begini, tetapi kok dia lebih dihargai? Dia tidak seperti yang aku lakukan, tetapi dia mendapatkan reward dari majikan. Nah tentu kita ingat suatu saat Yesus mempekerjakan orang, ada yang mulai dari jam 9, ada yang mulai jam 12, ada yang menjadi jam 3 sore, bahkan jam 5 sore. Setara, padahal ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, dengan tuannya telah bersepakat gajinya 1 dinar. Tetapi para orang-orang yang bekerja, yang mulai dari jam 7, jam 9, jam 12, jam 3 sore, sampai jam 5 sore, tuannya ini kasih upah sama, 1 dinar. Maka yang lain, yang bekerja di bawah daripada jam 3 ke bawah itu mulai protes. Saya udah masuk jam 7 kok upahnya sama. Dia masuk jam 5 upahnya sama. Nah, kenapa? Karena motivasi mereka adalah kepada upah. Sementara Yesus memberikan perumpamaan ini tentang motivasi, tujuan daripada para pekerja ini. Hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai mengubah paradigma kita. Bekerja itu bukan hanya tentang gaji ataupun tunjangan. Karena kalau itu tujuan kita, maka kita mudah membandingkan diri kita, bahkan kita akan kehilangan semangat, asal-asalan kita bekerja, sehingga etos kita enggak punya nilai. Etos itu sebenarnya pengertiannya apa? Sikap dan kedisiplinan kita di dalam bekerja. Semangat yang harus dimiliki oleh setiap kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah pemilik pekerjaan kita, maka setiap tugas menjadi ibadah. Ada amin? Jadi ketika engkau bekerja di toko, menjadi karyawan di sebuah perusahaan, bahkan Bapak Ibu yang menjadi owner, maka engkau akan berkata, Tuhan, engkaulah pemilik pekerjaan ini, engkaulah pemilik usaha ini, aku hanya engkau percayakan untuk menjadi manajernya atau mengelola. Itu yang akan ada dalam pikiran saya dan saudara ketika kita melakukan itu. Dan tugas yang kita kerjakan itu adalah sebuah ibadah. Makanya Bapak Ibu, kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus lebih lagi memahami hal ini, bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita para pelayan-pelayan Tuhan harus semakin paham dan mendalami ini, supaya di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-24 itu menjadi bagian kita. Di ayat 24 dari kita, kenapa? Tuhanlah yang memberikan upah kepadamu.
bukan institusi, bukan perusahaan. Perusahaan di mana kau bekerja itu hanya alat, hanya mediasi daripada Tuhan memberkati kita. Nah, begitu juga kita dalam gereja ini. Apapun, sekecil apapun, bahkan mungkin sehina apapun pekerjaan yang kita lakukan, itu untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya ini hamba. Nah, kadang jemaat harus saya keras mengatakan ketika, oh jangan, jangan. Kadang kan jemaat itu memperlakukan pendeta kayak bos gitu. Jangan, jangan, gak usah terjun dan sebagainya. Jemaat, jangan terlalu memperlakukan kami hamba Tuhan seperti itu. Karena arti hamba Tuhan itu adalah doulos. Doulos itu adalah keset. Tadi Bapak Ibu sebelum masuk gereja, di tangga teras itu ada namanya keset. Dan keset itu kita injak-injak. Para ibu-ibu yang cantik dan wanita-wanita yang cantik tadi mungkin ketika berjalan masuk ke dalam gereja ini menginjak tai daripada anjing, maka ketika kau sadar di telapak kakimu itu, sepatumu itu ada kotoran, maka yang pasti kita secara spontan ketika kita injak keset itu, kita akan gosok. Jadi hamba Tuhan sebenarnya itu adalah keset. Jangan terlalu kita berlebih-lebihan memperlakukan hamba Tuhan. Karena kita lakukan itu, kadang juga hamba Tuhan itu ngelunjak, ingin dihormati sebagai bos. Makanya jangan heran bahwa sekarang ini akhir zaman, hamba Tuhan berhati bos. Sementara bos berhati hamba. Nah, itu bisa kita lihat di kota-kota besar. Saya berapa kali ikut di gereja GPCC. Dan ketika kita parkir, ada mereka punya seragam, kayak rompi, mengerahkan kita dan memandu kita untuk parkir. Dan juga membawa kita ke lift. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang ini adalah bos di perusahaan. Ada yang punya jabatannya manajer, ada yang pemilik perusahaan. Mereka itu menyambut jemaat, menyambut tamu itu. Mereka perlakukan tamu itu justru bagi seperti bos. Ternyata mereka adalah orang-orang hebat. Itu arti daripada hamba. Nah, makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya enggak pernah gengsi. Mau kerja bakti sendiri, mau melakukan ini, mau buang sampah, dan lain sebagainya, bahkan juga ngepel gereja, bahkan sampai membersihkan kloset, itu tidak menjadi sesuatu yang gengsi bagi saya. Karena apa? Kita adalah hamba. Nah, oleh karena itu, tapi kadang kita Bapak Ibu lupa bahwa kita itu adalah hamba. Nah, kalaupun kita diberi kesempatan untuk pakai jas dan pakai dasi, itu adalah sesuatu penghargaan yang artinya bukan ini yang menentukan status kita di hadapan Tuhan, tapi hati kita. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Sebabnya seorang penyapu jalan, ataupun petani, guru, pedagang, pegawai kantor, atau kita para pelayan-pelayan Tuhan, sama-sama kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita harus memiliki sikap hati yang benar. Mari kita lihat ada statement daripada Martin Luther yang pernah berkata, next. Nah, dengar baik. Tentu kita tahu siapa Martin Luther. Dia adalah pembawa reformasi gereja. Dan salah satu statementnya dia bilang begini, pekerjaan biasa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan sama kudusnya dengan pelayanan di mimbar. Ya, setuju katakan amin. Jadi, karapel yang di belakang
yang sudah permanen jadi soundman itu sama kudusnya dengan pelayanan papi. Pel, amin, Pel. Rafael, penerima tamu sama kudusnya dengan pelayanan kami yang ada di altar. Nah, makanya kita pelayan Tuhan harus hidup kudus. Katakan amin. Karena Martin Luther berkata, apa yang kita lakukan itu pekerjaan untuk memuliakan Tuhan sama kudusnya. Jadi jangan hanya skill kita yang kudus, tapi karakter kita tidak kudus. Maka gini, suatu warning untuk kita para pelayan-pelayan Tuhan tentang statement daripada Martin Luther. Pekerjaan biasa, seperti tadi saya katakan, seorang penyapu gereja, yaitu konstor, Tante Yudit, guru para sekolah minggu, pedagang bagi bapak ibu yang punya usaha di perdagangan, pegawai kantor, bahkan kita pelayan Tuhan, saya pun papi dan mami menjadi gembala sidang, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan sampai oleh karena kita merasa, wah, kita punya kelas, kita punya kasta di dalam gereja. Tidak. Nah, artinya apa? Jangan bekerja hanya ketika atasan melihat. Yo, ini budaya ini harus terhilang dari kita, keluarga besar GBI. Hore. Amin. Jangan kita rajin ketika kita punya atasan melihat kita. Tapi kalau atasan tidak ada, main game. Ya? Dan jangan bekerja berdasarkan suasana hati. Waduh, kita lagi tidak mood nih. Gitu. Lakukan. Saya pun kadang Bapak Ibu dikasih Tuhan, harus menjaga ini. Saya tidak akan pernah menolak pelayanan dan meng-cancel saya punya khotbah, walaupun suara saya parau, walaupun sariawan saya, kadang saya mengalami sariawan yang sangat-sangat ekstrim, sampai lidahnya itu lukanya sampai dalam. Tapi itu tidak akan mengurangi dan menghalangi, bahkan meng-cancel pelayanan saya. Ini juga masih sariawan ini. Jadi ketika Bapak Ibu lihat bibir saya sebelah kanan ini agak merah dan sebagainya, agak luka, itu bukan karena digigit mami, bukan. Karena memang sariawan. Nah, jadi saudara, jadi tapi itu tidak mengurangi kinerjanya saya. Itu tidak membuat semangat saya pudar. Bahkan ketika saya juga mengalami namanya radang, gitu. Tenggorokan, kering, dan suara parau. Itu tidak mengurangi untuk kita boleh memiliki standar melayani Tuhan. Jadi, yang kedua, jangan bekerja berdasarkan suasana hati. Begitu juga engkau di dunia marketmu. Begitu juga di dunia kerjamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih para anak-anak muda, jangan engkau bekerja berdasarkan suasana hati. Dan jangan bekerja hanya ketika ada keuntungan. Kadang-kadang orang yang dia pikirkan adalah cuan terus gitu, ya. Itu aja yang dipikirin. Sehingga segala sesuatu diperhitungkan. Saya dikasih berapa? Saya dapat berapa? Itu yang kadang membuat orang-orang bekerja adalah ketika hanya mencari untung. Tapi kita harus bekerja dengan standar kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Kita harus bekerja dengan standar Allah. Bapak Ibu, suatu ketika ada dua tukang batu yang sedang bekerja membangun gereja. Seseorang bertanya, lagi sedang apa? Nah, padahal yang bertanya ini udah tahu. Mereka sedang bekerja membangun gedung gereja. Tapi kenapa orang ini bertanya sedang apa? Karena orang yang bertanya ini mau dengar jawaban dari dua orang ini.
Yang pertama menjawab, aku sedang menyusun batu. Yang kedua menjawab, aku sedang membangun rumah Tuhan. Nah, dengar baik. Pekerjaannya sama, untuk apa? Menyusun batu. Tenaganya sama. Upahnya mungkin bisa sama, karena mereka adalah anak buah, bukan mandor. Tapi dengar baik, motivasi daripada dua orang ini berbeda. Orang pertama, bahwa ketika dia menyusun batu itu adalah hanya sebuah pekerjaan atau profesi. Tetapi orang kedua, dia melihat panggilan. Sebabnya dia menjawab, aku sedang membangun rumah Tuhan. Adakah kita punya pemikiran seperti orang kedua ini? Bahwa apapun yang kita lakukan sesuai dengan Kolose 3 ayat 23. Bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang kedua, bekerjalah dengan integritas, bukan dengan kecurangan. Amsal 10 ayat ke-9 berkata begini, kita baca bersama, 3, 2, 1. Siapa bersih kelakuannya? Mari, yang kencang ya, sampai tetangga paling jauh di dalam gereja ini dengar. 1, 2, 3. Aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah, kita lanjut Lukas 16 ayat 10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan dua ayat ini. Yang pertama adalah Raja Salomo, yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Raja Salomo bilang begini, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Artinya, dia memiliki integritas. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Artinya, dia bekerja dengan kecurangan. Makanya poin yang kedua, bekerjalah dengan integritas, bukan dengan kecurangan. Raja Salomo memberikan jawaban untuk saya dan saudara. Hati yang bersih, memiliki integritas, maka dikatakan aman jalannya. Tetapi ketika memiliki kecurangan, yaitu dikatakan oleh Raja Salomo berliku-liku jalannya, akan diketahui. Itu akan diketahui. Nah, Yesus sendiri menegaskan untuk kita tentang perkara yang kecil. Ketika kita lakukan itu dengan setia, maka itulah jalan untuk Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar untuk majikan kita, untuk tuan kita, untuk bos kita, untuk atasan kita, akan mempercayakan yang lebih besar. Dan Yesus, siapa tidak benar dalam perkara kecil, pasti ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, kita tidak bisa menutup mata bahwa ini sedang terjadi bagi bangsa dan negara kita. Maaf, jika ada jemaat yang ada di dalam penegakan hukum, saya tidak berbicara secara institusi, tapi oknum-oknumnya yang sedang dipertontonkan bagi bangsa dan negara kita ini. Ini, poin kedua ini. Ya, apakah kita bisa mendikte, menjas itu menjadi institusi? Saya pikir kita jangan terlalu jauh. Tapi mari kita berbicara oknum-oknum. Mungkin kau berkata, tapi Pak, oknum-oknum ini sudah berjemaah. Ya,
tentu kita harus melihat oknum-oknumnya. Kadang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pergumulan kita untuk bangsa negara kita yang di poin kedua ini. Karena memang ini menjadi pergumulan kita. Sebabnya Yesus sudah mengetahui itu, makanya dia mau ngomong begini. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara yang besar. Dan orang yang tidak benar dari perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, poin kedua ini yang sedang terjadi. Kadang kita kan prihatin untuk guru-guru dan tenaga kesehatan. Satu sisi, gaji dari hakim itu dinaikin 300%. Guru-guru, ketika mereka nuntut naikin, gak ada uang. Saya punya teman, seorang notaris, anaknya hakim. Ternyata Bapak Ibu, sampai dia begini, Pak Pendeta, untuk sampai saat ini, saya sudah bekerja di notaris sudah puluhan tahun. Gaji saya atau berkat yang saya terima itu masih kalah dengan anak saya yang baru menjadi hakim. Terus saya tanya, emangnya anaknya gajinya berapa? Saya kaget. Sekarang, Pak Pendeta, untuk diangkat jadi hakim saja, detik itu gajinya hanya gaji pokok, 50 juta. Gaji pokok. Itu sebelum dinaikkan 300%. Jadi saya berbicara, dia cerita kepada saya, itu anaknya yang baru diangkat jadi hakim, gaji pokoknya 50 juta. Sementara dia notaris sudah puluhan tahun, bahkan anaknya ini masih SD, dia belum mendapatkan penghasilan untuk gajinya. Kalau dia kalkulasikan, dia tidak dapat. Tapi kadang pemerintah udah begitu perhatian peduli tentang hakim yang, ya saya ngomong ini bukan hoax toh, karena memang ini bisa kita temukan di medsos. Tujuannya apa? Untuk tidak melakukan, yaitu tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Nah, Bapak Ibu, kalau ini cerminan yang sedang kita hadapi, apakah kita ikut arus? Saudara, tapi kita harus memiliki integritas. Dunia sering berkata, yang penting hasil. Mereka tidak mau tahu tentang caranya. Mereka tidak mau tahu apakah itu halal atau haram. Makanya berapa kali mungkin yang kesekian kalinya saya ngomong. Suatu saat pengusaha di Toli-Toli bilang gini sama saya, Pak Pendeta, kita mengerjakan yang haram saja sekarang sulit. Nah, apalagi yang melakukan yang halal. Dunia boleh ngomong begitu. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, yang penting adalah karakter. Yang setuju katakan amin. Integritas itu harus kita jaga. Integritas berarti tetap benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Etos kerja Kristen tidak membenarkan korupsi. Etos kerja Kristen tidak membenarkan manipulasi data. Etos kerja Kristen tidak membenarkan mencuri waktu kerja. Etos kerja Kristen tidak membenarkan bermalas-malasan. Etos kerja Kristen tidak membenarkan laporan palsu. Yaitu apa? ABS. Tahu ABS? Asal Bapak senang. Makanya kita sekarang udah terlalu sering dikaget-kagetkan kan. Yang paling kaget, ada penggilingan padi.
punya keuntungan satu bulan berapa? 2 triliun. Terkaget-kagetlah kita. Nah, apalagi saya akan sita itu penggilingannya. Jadi sekarang kita lagi sedang dikaget-kagetkan. Karena apa? Yang penting hasil 2 triliun per bulan. Makanya kali saya, waduh, boleh juga saya ini mau bikin gilingan padi ini. Bisa untung 2 triliun satu bulan. Bagi kita karakter. Artinya begini, ketika menterinya melakukan melakukan apa istilahnya sih, klarifikasi, masuk akal juga ya, karena penggiling padi ini ternyata dikait-kaitkan, oh itu karena manipulasi harga beras premium dan sebagainya, dan keuntungannya yang tidak masuk akal itu yang 2 triliun itu bisa terjadi juga katanya. Nah, kita tidak perlu membahas itu, tapi judulnya ini bisa menjawab itu, yang penting hasil, tidak boleh integritas. Ya kan? Pergumulan kita sekarang buat bangsa dan negara kita, hasil dari pajak yang dikumpulkan itu kadang membuat kita, Tuhan, mereka, saya bandingkan 2 hari yang lalu bapaknya mencuri ayam hanya untuk dia jual membayar uang sekolah anaknya. Dia digebukin sampai mati. Nah, memang katanya itu ayam jago. Ayam jago mungkin kurang lebih 5-10 juta harganya. Tapi kita dipertontonkan yang korupsi triliunan. Tangannya enggak diborgol, tidak dipakaikan baju ini. Itulah sekarang menjadi pergumulan gereja tuh. Jadi kita tidak hanya tidak, tapi menjadi pergumulan. Sampai ada rumor itu benar atau tidak. Sekarang kan beberapa menteri bilang, naikin pajak. Iya kan? Bahkan sudah ada di daftar pajak. Jalan kaki pun akan kena pajak. Bahkan dikatakan, televisi yang harga 1 juta di atas kena pajak. Makanya Bapak Ibu, kalau tidak mau kena pajak, kembali kepada televisi hitam putih zamannya Soekarno-Hatta. Itu tidak akan kena pajak. Atau kembali punya radio yang bagaimana, Bang Rio, radio yang sekarang radio sudah mantap juga ya. Nah, tidak usah punya radio. Di HP juga bisa kita mengupload secara langsung. Nah, ini lagi secara langsung ini. Nah, jadi itu pergumulan kita loh. Kita enggak hanya sekedar mendengar itu dan membaca itu, tapi pergumulan kita, Tuhan. Nah, yuk, yang punya sumur suntik juga akan disensus. Katanya juga kena pajak karena telah mengambil hasil kekayaan bumi Indonesia. Nah, apakah kita mau menyetujui dunia berkata yang penting hasil? Tentu gereja tertantang bahwa kita harus memiliki karakter integritas. Jangan sampai kita mengikuti tadi yang saya sebutkan itu. Karena apa? Next, kesuksesan tanpa integritas adalah kegagalan. Yang setuju katakan amin. Mungkin engkau sukses meraup keuntungan yang begitu besar. Tapi kalau engkau tidak memiliki integritas, sebenarnya engkau gagal. Karena apa? Karena kita memiliki sikap yang pertama tadi, yang penting hasil. Sementara Tuhan mau kita karakter integritas.
Dengar baik, kesuksesan tanpa integritas adalah kegagalan. Yang setuju katakan amin. Aminnya baru 5%. Yang setuju katakan, Daniel, musuh-musuhnya mencari kesalahan. Tetapi mereka tidak menemukan satupun. Bukan karena Daniel sempurna, melainkan karena ia hidup benar dan menjaga integritas di hadapan Allah. Siapa apa? Next, Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kehilangan jabatan. Sebuah jembatan pernah runtuh bukan karena besinya kurang banyak, tetapi karena baut-baut kecil dipasang asal-asalan. Itu membuat dia rubuh. Hal kecil yang diabaikan akhirnya menghancurkan sesuatu yang besar. Contoh kedua yang saya alami, Bapak Ibu, landasan tandon di kos-kosannya Mami. Hanya karena apa? Yang pertama, dikasih beton tapi tanpa besi. Akhirnya, airnya baru setengah diisi langsung jek gitu. Terselamatkan. Nah, yang kedua, kalinya Bapak Ibu, saya belum memiliki kepekaan untuk hal ini. Ketika saya ngomong ke tukang yang berikut, tukang yang lain, dia telah ngomong begini, Pak Pendeta, boleh kita bikin kayu, tetapi pakai bau. Saya pikir masuk akal. Supaya dia jangan ini, yang lepas. Tetapi, ketika saya sudah beli itu bautnya, ternyata dia tidak pasang. Alasannya, nggak ada bornya, Pak Pendeta. Aduh. Jadi, tidak apa-apa, kuat ini. Ya, saya ikuti lagi, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya isi air, ambruk, pecah dua tandon. Akhirnya rugi. Untuk tandon saja belum tetek bengkel rasanya 4 juta. Dengar baik. Jadi ini, hal-hal ini udah saya alami. Bahwa kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang kecil. Ada amin? Ada amin? Makanya, yang kedua, ketika itu dari kayu, udah pakai baut, pakai skor, pakai ilai sebagainya, beberapa orang kasih masukan begini, tapi, kalaupun toh itu dipakai paling 5 tahun, karena apa? Dia akan kena hujan, dan lain-lainnya. Jadi gimana ceritanya? Harus pakai cor yang benar. Saya dapat hikmat. Cor yang benar itu ada di lantai dua gereja kita. Saya pikir, kenapa saya tidak paralelkan? Makanya hikmat turun. Saya pasang, sekarang kita udah punya 3 tandon. Tadi saya ngomong sama Pak Ketua, Pak Ketua sekarang kita udah aman deh. Nggak lagi macet-macet lagi air di kamar mandi. Nah, karena dapnya juga sudah kita pasang yang lebih kencang dia untuk melempar air dan juga untuk dia menghisap itu dari 9 meter. Dan tadi langsung kita perhatikan apa gitu, coba kita mau gitu ya. Tapi kalau mati air, oh ya tetap memang kalau mati air mati tidak mau tandon, harus tetap kita isi dengan baik. Nah Bapak Ibu, walaupun Rabu kemarin kita juga mendapatkan insiden, itu karena kita lalai di hal kecil. Kita merasa aman gereja ini punya pagar, tidak akan ada pencuri. Tapi kita lalai. Kita tidak pakai gembok. Makanya peristiwanya Bapak Ibu, jam 3 subuh di hari Rabu, hilanglah dap yang saya pasang itu. Hal kecil. Nah kadang setelah kejadian itu baru kita berpikir, yo kenapa itu? Nah ketika tanya kenapa tidak pakai kunci? Masalahnya sudah puluhan tahun kita di sini, belum pernah itu terjadi. Mereka akan sungkan kalau ini gereja. Ternyata Bapak Ibu, saya dapat info, Pak, tadi malam masjid yang di Dapalak itu juga kehilangan dap. Ya, rupanya rumah-rumah ibadah menjadi sasaran Bapak Ibu. Loh, masa itu mestinya tidak ada CCTV juga? Tidak, katanya. Nah, kita punya gereja ada CCTV, tapi kita kurang.
tidak ada memorinya, jadi tidak disimpan. Yang ada memorinya, yang di sekolah punya, disorot memang, tetapi bayangan kecil, dan orang tidak tahu, tidak mengenal wajah daripada yang mengambil. Karena apa? Kalau kita lihat CCTV-nya, waduh, dia sopan sekali, dia buka pintu, pelan, masuk dia. Kenapa ketawa saya bilang sopan? Nah, sopan, sopan betul. Saya perhatikan itu si anu CCTV-nya. Digeser sedikit, masuk dia, pelan-pelan. Ternyata dia ambil dap. Dapnya itu hampir 700.000. Tapi udahlah, bagaimanapun, kadang kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Banyak orang kehilangan pelayanan, kehilangan keluarga, bahkan masa depan, bukan karena dosa besar yang terjadi tiba-tiba, melainkan karena kebiasaan kecil yang terus ditoleransi. Hati-hati, anak-anak muda. Engkau akan terjerumus kalau sampai kamu gak sadar sedang melakukan kebiasaan kecil yang engkau sedang toleransi. Kompromi. Yang ketiga, yang terakhir, bekerjalah untuk menjadi berkat, bukan hanya mencari berkat. Kita ucapkan 3, 2, 1. Bekerjalah untuk menjadi berkat, bukan hanya cari berkat. Saudara, kita lihat Yusuf. Ternyata Yusuf ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau dia mau melakukan poin yang kedua, itu gampang. Karena dia adalah orang kepercayaan Raja Firaun. Bahkan Raja Firaun itu ngomong begini, tidak ada sesuatu yang boleh dikerjakan oleh siapapun tanpa sepengetahuanmu. Itu Yusuf, punya kekuasaan yang luar biasa. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 2-5 berkata begini, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf, dengar baik, disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dengar baik. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan adalah bekerjalah untuk menjadi berkat, bukan hanya mencari berkat. Tidak salah kita mencari berkat. Tapi mari kita boleh mengerti, memiliki pemahaman. Apa yang kita kerjakan ini, bahwa kita sadar kita akan dibuat Tuhan menjadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dan oleh karena dia tahu motivasi daripada Yusuf ini, maka bahwa Potifar ini mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di ayatnya yang 5, bahwa Potifar ini diberkati karena Yusuf. Sebab Yusuf memiliki integritas dan dia bekerja untuk menjadi berkat bagi Potifar. Dan lihat, dia tidak hanya sekedar mencari berkat. Bapak Ibu, tujuan akhir pekerjaan orang percaya bukan sekedar memperoleh uang. Kita tidak hanya mengumpulkan, menumpuk keuntungan, Bapak Ibu. Tetapi harus menjadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Lihat Yusuf. Dia saat berada di rumah Potifar, saat menjadi tahanan, tetap menjadi berkat. Saat menjadi Perdana Menteri, dia pun menjadi saluran berkat. Bahkan menyelamatkan keluarga besarnya yang dia bawa dari Kanaan kepada Mesir. Dimanapun kita ditempatkan, tempat itu harus menjadi berkat.
doa kita supaya toli-toli diberkati oleh karena kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita memiliki motivasi, Tuhan, Engkau tempatkan aku di toli-toli, Engkau lahirkan aku di toli-toli, dan aku mendapatkan pekerjaan di toli-toli, supaya aku jadi selalu berkat. Setuju katakan amin. Saya pun selalu berkat seperti itu. Tuhan, Engkau utus nanti 23 Januari 2027, saya dengan Mami 30 tahun, bersama Yohan juga 30 tahun di sini. Dan saya yakin, Tuhan tempatkan saya toli-toli untuk menjadi seorang berkat. Amin. Pastor Sandy sudah berapa puluh tahun toli-toli? 20? 22? 25? Jadi seorang berkat. Apalagi kita yang orang toli-toli. Kak Rocky udah berapa tahun? Dua puluh lebih juga ya? Belum? 21? 24? Waduh, wah, justru berkat. Kalau Alan jangan ditanya, ya memang udah kelahiran sini. Alan, Kak Alan kelahiran sini tuh. Dan Kak Alan harus lebih lagi menjadi berkat. Amin. Nah, kalau kita yang Tuhan kirim ke sini, mau jadi saluran berkat, maka yang lahir di toli-toli harus benar-benar lebih daripada kami yang Tuhan utus, Tuhan tempatkan melalui profesi kita, harus kita menjadi berkat. Yusuf, Tuhan kirim ke Mesir menjadi saluran berkat. Dan juga tentu kepada keluarga kita. Ada amin? Keluarga kita, orang tua saya, kakak adik saya, bangga. Mereka bilang, ada abangku di toli-toli jadi pendeta. Berarti saya jadi saluran berkat. Tuhan menyertai Yusuf. Orang yang memiliki etos kerja kerajaan Allah akan membuat tempat kerjanya menjadi lebih baik. Ada amin? Jangan kehadiran kita justru menjadi sumber masalah. Tapi kehadiran kita harus benar-benar membuat suasana menjadi lebih baik. Perusahaan di mana kita kerja semakin diuntungkan, semakin maju, semakin makmur. Jangan sampai kita menjadi rebel, menjadi sumber trouble di dalam pekerjaan. Ciri-ciri pekerja yang menjadi berkat. Next. Nah, mau enggak kita memiliki ciri-ciri ini menjadi berkat? Yang pertama, membawa damai. Dapat dipercaya, tidak suka gosip. Yang setuju katakan amin. Ini ciri. Untuk engkau menjadi berkat di marketplace di mana engkau sedang bekerja. Maka milikilah ini. Engkau membawa damai. Jadilah kau menjadi orang yang dipercayai. Dan jangan suka gosip. Yang berikut adalah suka menolong. Membantu. Memberikan masukan. Bahkan langsung turun tangan. Begini caranya. Caranya input begini. Ya kan? Ini. Itu. Suka menolong. Dan harus menghasilkan kualitas terbaik. Sehingga kita menjadi teladan. Bapak Ibu, tentu kita pasti pernah menyalakan lilin, apalagi kalau lampu mati. Tahukah Bapak Ibu bahwa lilin itu tidak berbicara? Dia tidak ngomong, aku jadi penerang. Tetapi, cahayanya menerangi. Demikian pula kita orang percaya, kadang-kadang khotbah terbaik bukanlah yang saya sampaikan di mimbar. Yuk, buat kita para pengkhotbah, saya mewakili untuk kita dikoreksi. Ada amin? Kita para pengkhotbah, saya mewakili. Bahwa kadang kita jangan hanya khotbah terbaik yang kita sampaikan di mimbar ini. Tapi mari terus kita
mengejar untuk kita memiliki kehidupan yang dilihat setiap hari di tempat kerja. Sehingga ketika mereka, wah benar memang, ternyata itu bukan hanya dia khotbah, namun sudah dia hidup. Jadi kalau kita khotbah tentang tegar dalam persoalan dan pergumulan dan dalam beban hidup, dan ketika itu kita alami dan orang lihat, benar dia tegar. Walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dikhianati, walaupun dia ditipu, walaupun dia disakiti, tetap dia bisa mengampuni. Bapak Ibu, etos kerja Kristen bukan sekedar kerja keras. Next, melainkan bekerja dengan hati yang benar. Tuhan tidak hanya melihat hasil pekerjaan, Ia juga melihat motivasi kita, karakter kita, dan kesetiaan kita. Suatu hari nanti kita bukan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita di hadapan atasan kita, tapi justru kita akan berdiri di hadapan Kristus. Ada satu pertanyaan buat saya dan saudara. Ternyata pertanyaan yang diajukan untuk saya dan saudara bukan berapa besar jabatanmu, tetapi apakah engkau setia? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat penutup. Mari kita para pemain musik dan pelayan Tuhan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kolose 3:17 kita baca bersama. Kolose 3 ayat ke-13. 17. Kolose 3 ayat 17. 1 2 3. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya jemput para pelayan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, berdoa saat ini supaya setiap kita memiliki etos kerja yang Tuhan inginkan. Doaku nanti ketika Bapak Ibu menerima impartasi pengurapan, supaya semua diberkati. Ada amin? Dan ingat, engkau harus jadi saluran berkat. Layakkan kami Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Para pelayan-pelayanmu Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Maria Nyirauf kembali berwadi kebersamaan Anda untuk toli-toli siang ini dan kebersamaan kita hingga jelang pukul 14.30 nanti. Selamat menikmati hari Minggu. Semoga minggu ini penuh warna, banyak hal-hal yang menjadikan kehidupan kita semakin lebih indah.

Pendengar, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial Bansos sepanjang Agustus 2026. Dan program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, pada Agustus sebanyak 6 jenis Bansos yang akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Nah, pendengar, seperti apa daftar 6 bansos yang cair pada Agustus ini? Jangan kemana-mana, kita akan tahu selepas yang berikut ini.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada beberapa daftar bansos yang akan cair pada Agustus 2026. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH, dan bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia, maupun juga penyandang disabilitas berat. Nah, kemudian pemerintah juga mewujudkan dengan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako, dan bantuan tersebut bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar atau PIP diberikan kepada peserta didik atau keluarga yang kurang mampu, dan bantuan ini pendengar diharapkan dapat membantu anak-anak untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kemudian yang keempat, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan BPBI JK jika masih diberikan kepada masyarakat miskin dan juga rentan miskin. Nah, melalui program ini, pemerintah juga akan menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Yang kelima, Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan, dan program tersebut menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, hingga masyarakat yang terdampak bencana. Dan yang keenam, pendengar, bantuan pangan berupa beras juga masih disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Dan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mengacu pada ketentuan pemerintah, pendengar, seluruh penerima bansos ini harus berstatus warga negara Indonesia, kemudian wajib memiliki nomor induk kependudukan yang valid dan juga tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Informasi terkait dengan beberapa daftar bansos yang akan cair di bulan Agustus bisa Anda lansir di laman resmi erari.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, berdasarkan unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengira pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhajri, dan dalam unggahannya Kemenhaj meminta kepada masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Dan hingga saat ini Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji, dan Kemenhaj menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperlakukan kembali sistem pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan SPP untuk sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK negeri. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul DPRD Jabar usulkan pemberlakuan kembali pembayaran SPP di SMA dan SMK negeri, dan berita ini juga melaporkan bahwa Komisi 5 DPRD Jawa Barat mengusulkan reaktivasi sumbangan pembinaan pendidikan SPP tingkat SMA atau SMK negeri karena dana bantuan operasional sekolah BOS pusat dan provinsi hanya mampu menutup 40% biaya operasional sekolah. Kemudian terdapat pemberitaan yang melaporkan bahwa pimpinan DPRD dan juga Gubernur Jabar menolak usulan mengenai reaktivasi SPP dan juga artikel cnnindonesia.com yang berjudul pimpinan DPRD Jabar tolak wacana SPP SMA SMK negeri diaktifkan lagi, dan berita detik.com berjudul Dedi Mulyadi tolak wacana SPP sekolah negeri di Jabar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadir dalam sajian Indonesia Layak Anak kali ini dari TK RA Kartini. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo adik-adik di studio dan juga yang ada di rumah. Wah, senang sekali di akhir pekan ini Kak Santi kembali menyapa adik-adik dalam acara Idola Anak Indonesia. Dan seperti biasa adik-adik, Kak Santi punya tamu spesial ya setiap kali program Idola Anak. Nah, kira-kira hari ini tamu Kak Santi dari mana ya?
3: Dari
1: Masya Allah, semangatnya luar biasa ya adik-adik di rumah. Kita kasih tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Baiklah, nah untuk siang hari ini Kak Santi tidak sendiri adik-adik. Ada teman-teman dari TK RA Kartini, kemudian Kak Santi bersama ibu guru juga. Siapa ibu guru yang menemani Kak Santi hari ini? Ada yang tahu?
4: Ibu guru nih,
1: kita kenalan ya. Ini dengan ibu guru siapa ibu?
4: Ibu guru Rukini SPD.
1: Ibu guru Rukini SPD atau ibu guru siapa adik-adik? Ibu guru nih ya. Baiklah, nanti Kak Santi dan ibu guru nih akan menemani adik-adik di rumah di akhir pekan kali ini. Dan seperti biasa akan ada penampilan-penampilan menarik adik-adik yang pasti akan menghibur adik-adik di rumah ya. Nah, apa saja penampilannya kita tanya ke bu guru yuk. Bu guru, apa saja nih yang akan ditampilkan oleh TK RA Kartini hari ini?
4: Baiklah, untuk penampilan hari ini yaitu beberapa macam kegiatan, misalnya salam pembuka, perkenalan sekolah, yel-yel tepuk semangat, dan lain-lainnya.
1: Oke, ini yang lainnya masih dirahasiakan ya sama ibu guru, karena supaya adik-adik di rumah duduk yang manis, kemudian mendengarkan siaran Idola Anak di RRI Toli-Toli. Di mana adik-adik? Wah, baiklah. Kalau begitu, Kak Santi langsung mau dengar nih bagaimana salam pembuka, kemudian perkenalan sekolah, dan yel-yel semangatnya dari RA Kartini. Silakan dipimpin Ibu Rukini.
4: Terima kasih. Hari ini anak-anakku sekalian, kita berkumpul di RRI Toli-Toli mengisi acara Idola Anak. Baiklah, ayo memberi salam semuanya. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar.
1: Ya, baiklah. Ini adik-adik kalau mau memulai apa-apa harus berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau pimpin doanya pagi siang ini? Dafa ya? Yang mana nih namanya Dafa?
4: Kayani.
1: Kayani ya?
4: Guru.
1: Oh, Kayani.
4: Kaira. Dan Helwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah adik-adik di rumah dan ibu guru Rukini, tadi kita sudah mengawali dengan apa adik-adik?
2: Berdoa.
1: Masya Allah, kita kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Baiklah ibu guru Rukini, ini kayaknya mereka semangatnya luar biasa. Tetapi untuk bisa lebih semangat lagi ada yel-yel pastinya ya bu guru.
3: Ya, ada yel-yel untuk TKR Kartini. Nah anak-anakku, mari kita TKR Kartini. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Nah, selanjutnya kita menyapa untuk teman-teman kita di seluruh Nusantara dengan menyanyikan kita lagu Selamat Sore.

0: luar biasa nih Bu Guru Rukini ya. Mereka sudah tadi yel-yel, kemudian ada lagu dipersembahkan untuk teman-teman di rumah. Dan pastinya semoga semuanya semangat ya di akhir pekan kali ini. Dan adik-adik Kak Santi mau sampaikan nih, jadi untuk acara Idola Anak, adik-adik tidak hanya mendengarkan di radio ya, tapi adik-adik bisa nonton juga di kanal YouTube RRI Toli Toli. Jadi adik-adik yang suka main HP, Kak Santi mau tanya, siapa yang suka main HP di sini? Siapa yang punya HP sendiri? Wah, semuanya punya HP ya. Nah, jadi adik-adik bisa ya suruh ayah dan ibunya atau ayah dan bundanya untuk buka kanal YouTube RRI Toli Toli dan nonton Idola Anak, tampilan dari seluruh TK yang ada di Toli Toli yang diundang oleh RRI. Dan baiklah Bu Guru, kita langsung lanjut. Ini ada janji TK. Kak Santi kira janji itu hanya janji pramuka atau apa, ternyata ada janji TK juga ya Bu Guru.
1: Alhamdulillah TK Era Kartini ada janji TK-nya.
0: Ada janji TK-nya. Kak Santi penasaran seperti apa sih janji TK-nya? Siapa yang akan mengucapkannya Bu Guru?
1: Ayo siapa yang berani membaca janji TK, silakan ke depan.
0: Ya, semuanya berani ya. Wow, semuanya berani nih, tapi akan dipilih dulu ya sama Bu Guru. Siapa yang akan membacakan janji TK? Kalau semuanya rame-rame boleh tidak Bu Guru?
1: Boleh, rame-rame boleh.
0: Oke,
1: supaya kalau begitu rame-rame saja, oke?
0: Okay? Iya, kita rame-rame saja ya karena semuanya mau ini.
1: Iya, Kak Santi lihat.
0: Baik, ini dia janji TK dari RA Kartini. Mulai. Kasih tepuk tangannya dulu.

0: Terima kasih. Tepuk tangannya mana?
1: Baiklah, jadi kalau di TKRA Kartini, janjinya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang rajin sholat?
2: Saya.
1: Siapa yang kalau makan tidak berdoa? Jadi semuanya berdoa ya kalau makan. Artinya semuanya memang mematuhi janjinya begitu ya Bu Guru ya. Terus Kak Santi juga penasaran, apakah adik-adik di TKRA Kartini semuanya bisa menyanyi? Bu Guru?
3: Bisa.
1: Oh bisa ya. Nah hari ini Kak Santi mau tes dulu nih, siapa yang mau menyanyi? Siapa yang suka menyanyi?
2: Saya.
1: Wah semuanya suka, artinya di sekolah ini diajarkan menyanyi semuanya ya Bu?
3: Semua tematik semua diajarkan,
1: semuanya
3: di TKRA
1: diajarkan dan iya. Semuanya suka menyanyi. Oke, okay. Kalau gitu kita tes Bu Guru. Siapa yang mau tampil menyanyi hari ini?
2: Saya.
1: Ini lagu apa yang mau dinyanyikan Bu Guru?
3: Ayo, lagu Taman Kanak-Kanak Paling Asik.
4: Semua
1: lagi ya?
3: Iya, semua saja. Okay. Karena kalo, semua mau.
1: Semuanya mau. Iya. Kalau begitu duduk manis dulu karena sudah ada yang berdiri nih. Ayo. Mana duduk manisnya? Oke, silakan Bu Guru.
3: Mari kita menyanyi bersama-sama Taman Kanak-Kanak Yang Paling Asik. 1, 2, 3. Di

0: bagus sekali. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
1: Wah, luar biasa ya adik-adik di rumah. Semangat dari R.A. Kartini Toli-Toli, TK R.A. Kartini. Kak Santi penasaran, alamatnya di mana sih Bu Guru, TK R.A. Kartini?
0: Oh, alamat TK R.A. Kartini yaitu Jalan Stadion 2, nomor 42, di belakang stadion, di Nopi.
1: Oh, ternyata di Nopi ya alamatnya. Jadi adik-adik yang belum tahu, alamatnya di Nopi ya. Siapa tahu ada yang mau sekolah di TK R.A. Kartini, bisa jalan-jalan ke sekolahnya. Tapi tadi menarik lagunya Bu Guru, katanya di taman kanak-kanak itu asik, ada tertawa, ada menangis. Kak Santi mau tanya nih Bu Guru, siapa yang di sekolah suka menangis? Siapa? Ayo. Oke, tidak ada ya yang suka menangis. Kalau yang suka teriak-teriak, yang suka teriak-teriak, siapa yang suka teriak-teriak? Oh, semuanya suka teriak-teriak. Baiklah. Jadi di R.A. Kartini ini ada yang suka menangis? Tidak ada ya, tapi suka teriak-teriak ada. Oh, ada.
0: Kembar tiga.
1: Ternyata ada yang suka menangis. Siapa yang suka dengar cerita dongeng? Semuanya suka. Nah, Bu Guru, hari ini adakah cerita dongeng untuk anak-anak
0: ceritanya,
1: kita?
0: Ibu Guru sekarang hari ini ada membawa cerita bahagianya saling menyayangi.
1: Wah, ceritanya pasti menarik. Karena biasanya kalau tidak saling menyayangi ada yang menangis ya, pukul teman dan lain-lain. Nah, silakan Ibu Guru, kita berdongeng hari ini.
0: Ya, sebelum Ibu Guru mendongeng, coba mana tepuk semangatnya? Mana tepuk ajaib?
2: Penyayang, maaf, tolong, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Sebelum Ibu Guru bercerita, anak-anak harus duduknya yang manis dulu. Dengarkan Ibu Guru punya cerita. Mau mendengar Ibu Guru punya cerita?
2: Mau.
0: Ayo, mana yang duduk manisnya? Yang di belakang itu masih ribut. Ibu Guru belum mulai ceritanya. Di sini ceritanya Ibu Guru bahagianya saling menyayangi. Nah, adik-adikku yang ada di seluruh Nusantara, mari kita dengarkan cerita saling menyayangi. Gema dan Gina bermain piknik di halaman rumah. Yuk kita makan bekal pikniknya. Asik, kata Gina. Setelah mendengar asik, kata Gina, kemudian Gema dan Gina hendak makan bersama. Tiba-tiba datang seekor kucing. Tidak apa-apa, Kak. Kakak Gina takut karena datang seekor kucing. Kucing itu mungkin lapar, kakak. Kakak takut. Kakaknya naik di atas kursi. Kemudian adiknya, tidak apa-apa, kakak. Meong, meong, meong. Bunyi kucing yang kelaparan. Kemudian adiknya memanggil kucing yang sedang meong, meong, pus, pus, pus. Sini, datanglah kucing itu karena dipanggil oleh adiknya Gina. Mengambil sepotong ayam dan diberikannya kepada kucing. Kucingnya lapar, dia melahap apa yang diberikan oleh Gina. Kucing kecil itu mendekat memakan makanan yang telah disiapkan. Tuh, lihat kucing itu benar-benar lapar, Kak. Meong, meong, meong. Karena dia gembira, dia menyanyi meong, meong, meong mendekati makanan yang telah disiapkan. Iya, dia sudah kenyang. Sekarang kita makan yuk dengan membaca bismillah. Kakak sudah habis tuh katanya kakaknya, dia sudah makan duluan. Adiknya baru membaca bismillah. Dia setiap makan selalu berdoa agar makanannya menjadi berkah dan nikmat. Gema dan Gina makan bersama-sama. Setelah itu, mereka berdua membagi makanannya dengan si Meong kucing tadi. Mereka bersama, duduk bersama, makan sama-sama, bersama-sama dengan kucingnya. Itulah, kebersamaan itu indah. Makanya anak-anakku sekalian, adik-adikku yang tercinta, kita harus saling menyayangi sesama teman, sesama saudara, sesama mama, papa, dan semua kita harus saling menyayangi. Jadi menyayangi itu adalah indah. Kita saling menghargai, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, itu semua kita sayang dan semua kita bersaudara. Inilah akhir cerita Ibu Guru. Semoga adik-adikku menjadi anak yang penyayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah adik-adik di rumah, itu tadi cerita dongeng yang sudah diceritakan oleh Bu Guru. Tadi kisahnya tentang apa Bu Guru?
0: Tentang kucing harus disayangi.
1: Kucing harus disayangi. Siapa di rumah yang punya kucing?
2: Saya!
1: Banyak ya, banyak kucingnya. Siapa yang suka pukul kucingnya?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada. Jadi cerita dongeng dari Bu Guru tadi, kita harus saling apa?
0: Menyayangi.
1: Pintar. Siapa yang suka dengar cerita dongeng?
2: Saya.
1: Baiklah, adik-adik di rumah tentu juga suka mendengar cerita dongeng ya adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik mendengarkan cerita dongeng, harus diambil hikmahnya seperti yang diceritakan Bu Guru tadi ya Bu Guru.
0: Iya, betul, betul sekali.
1: Kita tidak boleh saling ejek, harus saling menyayangi seperti itu. Baiklah Bu Guru, kita langsung lanjut lagi untuk idola anak hari ini. Baiklah, Ibu Guru, selanjutnya kita mau tampilan apa lagi untuk siang ini?
0: Ya, untuk siang ini kita akan menampilkan lagi menyanyi bersama Terima Kasih Ibu.
1: Baiklah, karena tadi sudah banyak yang bersuara, suaranya dikasih keras ya. Kita mau menyanyi lagu apa?
0: Terima Kasih Ibu.
1: Terima Kasih Ibu, ayo
0: bersama-sama.
1: Silakan.

Baiklah adik-adik di rumah, itu tadi ya lagu Terima Kasih Ibu yang sudah dinyanyikan oleh adik-adik di TKRA Kartini. Mana tepuk tangannya? Oke, dan adik-adik ternyata kita sudah

0: membacakannya sama-sama atau silakan seperti apa?
1: Silakan membaca yang di depan, yaitu membaca doa keluar sekolah, yaitu surat Wal Asri dan doa keluar sekolah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Minhabal alamin.
1: Baiklah adik-adik di rumah, kemudian adik-adik yang ada di studio, tak terasa kita sudah hampir pulang ya. Tadi sudah berdoa dan ibu guru juga sudah memimpin doanya. Tapi sebelum pulang, kita mau menyanyikan syair sebelum pulang sekolah. Baiklah adik-adik di rumah, kita sudah tiba di akhir kebersamaan untuk acara Idola Anak di siang hari ini. Dan akhirnya Kak Santi akan pamit dari ruang dengar adik-adik semua bersama dengan Ibu Guru Rukini. Juga adik-adik dari TKRA Kartini. Tapi sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu apa Bu Guru yang akan ditampilkan terakhir?
2: Syair Pulang Sekolah.
1: Syair Pulang Sekolah. Ayo kita mulai syairnya.
2: Satu, dua, tiga.
0: Syair.

0: Baiklah, itu Sair pulang sekolah ya. Jadi sampai rumah kaos kakinya tidak boleh dibuang sembarangan. Bajunya juga harus disusun rapi. Karena sudah ada Sairnya tadi ya Bu Guru.
1: Ya, betul sekali.
0: Jangan sampai kaos kakinya dibuang, terus besoknya mau sekolah hilang kaos kakinya ya.
1: Dan jangan lupa pula, kalau ada tamu tidak boleh
2: mengganggu.
1: Jangan lupa tidur
2: siang.
1: Tidak boleh main
2: HP.
0: Oke, baiklah. Tapi kalau sekali-kali boleh mungkin Bu Guru ya, untuk menonton idola anak di kanal YouTube RRI Toli Toli pastinya.
1: Oke.
0: Iya, dan Bu Guru, akhirnya kita sudah tiba di akhir kebersamaan dan Kak Santi harus pamit adik-adik di rumah di acara idola anak untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan oleh TKR RA Kartini ini bisa menghibur akhir pekan adik-adik di rumah. Akhirnya saya Kak Santi pamit dari ruang dengar adik-adik. Kemudian ada Ibu Guru,
1: Ibu Guru Rukini SPD,
0: dan juga adik-adik dari TKR RA Kartini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sudah lama pendengar, demikianlah sajian Indonesia Layak Anak yang telah kami hadirkan dari era Kartini. Dan untuk saat ini kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta mendengarkan Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene-nya ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di suasana siang hari ini, sambil Anda istirahat, menikmati minggu Anda, silahkan bergabung untuk ramaikan kebersamaan kita di Sono Musik Indonesia. Sekaligus juga Sherry, ya, hari minggu apa sih yang Anda kerjakan di rumah? Apakah bersih-bersih, ya, atau juga Anda manfaatkan waktu untuk liburan? Silahkan bergabung dan kami akan kembali sesaat lagi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, pendengar, Anda boleh bergabung untuk ramaikan kebersamaan kita di Sona Musik Indonesia sambil menikmati waktu santai di rumah atau juga yang lagi kumpul bersama dengan keluarga. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Selamat siang dengan siapa, di mana?
4: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Mbak Ani.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang kembali. Dengan siapa, di mana ini?
4: Haryanti.
0: Baik, Mbak Haryanti. Apa kabar? Ya. Lagi liburan ya di rumah Mbak Haryanti?
4: Nah, itu tadi dari apa ya, baru keluar dari tempat acara.
0: Baru keluar dari tempat acara. Jadi hari minggunya di rumah atau

0: Ya buat yang lagi lelah, mungkin lelah beraktivitas atau lelah atau mungkin waktunya untuk me time boleh hari ini ya.
1: Iya, jadi me time ya. Melisa, lagunya Melisa ya? Melisa Darusman. Nanti kita coba cek dulu ya.
0: Iya.
1: Lagunya buat siapa?
0: Untuk semua pendengar RRI Pro 1, toli-toli dimanapun berada ya. Untuk yang lagi liburan hari ini, selamat berakhir pekan. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Yang menyapa, kemarin-kemarin terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat. Untuk Mbak Ani, selamat melanjutkan tugas, semangat, dan selamat berakhir pekan. Semoga sehat, bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah bergabung di hari ini, semoga harinya menyenangkan. Selamat berhari Minggu ya Mbak Arianti. Memanfaatkan waktu untuk silaturahmi, menghadiri undangan juga ya, bisa kumpul-kumpul, saling berbagi cerita ya. Apalagi kalau ketemu dengan Handai Tolan yang sudah lama tidak bertemu, pasti terobati lagi kerinduannya. Kembali kita coba sapa lagi penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang musik Indonesia, Mbak Ani.
1: Terima kasih.
2: Dengan Fatima di Ogomoli.
1: Fatima di Ogomoli. Apa kabar Mbak Fatima Ogomoli hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi panas Mbak Ani.
1: Iya, sama di Kabinuang juga lagi panas ini.
2: Iya.
1: Iya, Ogomoli lagi buat apa ini hari Minggunya?
2: Lagi duduk-duduk Mbak Ani.
1: Duduk-duduk. Saya pikir ada bikin tinutuan kah, bikin sop ubi kah?
2: Tidak Mbak Ani.
1: Tidak ya? Iya. Aduh. Oke, tapi sudah selesai masak ya Mbak Fatima?
2: Alhamdulillah sudah selesai.
1: Sudah? Alhamdulillah. Oke lah kalau begitu. Oke, hari ini Mbak Fatima mau request lagu apa ini siangnya?
2: Lagunya Didi Doris, Jangan Pisah. Jangan pisahkan aku dan dia.
1: Iya, kalau begitu Mbak Fatimah saja yang nyanyi ya. Boleh dong.
2: Sudah tadi malam Mbak.
1: Oh, sudah tadi malam. Masya Allah, tabarakallah. Oke deh, nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya. Banyak peta ada Haryanti, Gaby, Mas Yara, Lois, Pak Hamid, ada Pak Rawi, Roy, Mas Nidit, Tinggi, Hamsa dan Rusin, Kempuol, Ani dan Sumangki, Langga, ada Sawal, Nur Iman, Pak Arifin dan istrinya di Sekre, dan sama-sama tampak terkecuali Mani.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita Mbak Fatima di Ogomoli sudah selesai masak ya. Sekarang menikmati waktu istirahat, dengarkan lagu-lagu favorit biar suasana hati juga bahagia pasti ya. Oke, pendengar, sekarang sudah pukul 12:35 waktu Indonesia Tengah. Hari Minggu banyak di antara kita yang juga memanfaatkan, apalagi yang masih jomblo nih ya. Teman saya di depan jomblo. Jomblo-jomblo bahagia pasti ya. Ya, biasanya ada yang nyuci, ada yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih kos-kosan ya. Kalau yang lagi tinggal sendiri, jauh dari keluarga, pasti belajar juga untuk mandiri dan mudah-mudahan semuanya bisa dijalani dengan bahagia. Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Oke, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, Bunda Gita Ginunggung.
1: Bunda Gita Ginunggung, apa kabar Bunda Gita di Ginunggung?
3: Alhamdulillah sehat dan panas.
1: Iya, sehat dan panas. Sama cuaca di sini juga panas membara ya. Iya, sepertinya matahari butuh paracetamol ini. Panas betul ya beberapa hari ini. Aduh, luar biasa. Oke lah Mbak Gita, hari ini mau request lagu apa?
3: Jangan paksakan untuk rindu.
1: Jangan paksakan untuk rindu, lagunya siapa itu?
3: Lagunya Seventy.
1: Jangan paksakan
3: untuk rindu.
1: Nanti kita coba cek dulu ya.
3: Iya.
1: Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Buat semua-semua Jo yang sudah pada masuk. Ucapannya selamat siang dan semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Ani, semoga sehat. dan

0: Assalamualaikum.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini, mudah-mudahan bahagia semuanya, dan kita akan kembali menyapa selepas kita dengarkan yang berikut.

0: Saudara pendengar, pukul 12:46 waktu Indonesia Tengah, masih terus kami temani Anda di suasana siang hari ini. Dan kembali silakan bergabung bagi Anda yang ingin meramaikan kebersamaan kita di Sona Musik Indonesia. Sebentar ada Ivan Seventeen dengan judul Jangan Paksa Rindu. Baik, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ani, Sona Musik Indonesia.
0: Terima kasih. Dengan siapa gerangan hari ini?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma Lakatan. Bagaimana hari minggunya Bunda Rahma, di rumah saja atau kemana kah? Ke pantai kah?
1: Tadi ke rumahnya teman silaturahmi, Mbak Ani.
0: Tadi ke rumahnya teman silaturahmi, ya?
1: Iya, Mbak Ani.
0: Terus masak apa di sana? Atau lagi ngopi-ngopi saja?
1: Di sana, Mbak Ani.
0: Oh, begitu. Oke deh. Oh iya.
1: Di sana cuma lagi karaoke bersama.
0: Bagaimana?
1: Di sana di rumah cuma karaokean bersama.
0: Iya, kenapa ini ada suaranya kok double-double ya? Mungkin dimatikan dulu kalau sementara panggilan grup begitu ya. Ini suaranya menggema ini. Halo? Iya, mungkin dimatikan dulu satunya supaya suaranya tidak menggema. Halo?
1: Halo.
0: Oke, nah itu sekarang sudah bagus itu ya.
1: Halo Mbak Ani.
0: Oke deh, baik Mbak Rahma, kita boleh lagunya dengan lagu terakhir ya, ikutan ya, Jangan Paksa Rindu.
1: Iya Mbak. Iya. Apa dulu Mbak Ani?
0: Boleh, silakan.
1: Ada Kak Jan di sana, ada Kak Masmi.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bunda Rahma juga, Haja Eli, ada Fatima, Rusdi, Nur Iman, Hamsa, dan juga ada Bunda Nurmin di Pagimana sana, semua sehat selalu, ada juga Pak Hamid. Adi, Pak Runda, semua-semuanya. Oke, kita yang terkecuali ucapannya sama siang. Ada
0: halo, aduh ini agak putus lagi nih rupanya ya. Mungkin agak kurang bagus, atau kalau mungkin lagi call berdua itu dimatikan dulu supaya bisa lebih jelas kami terima suaranya di studio ya. Oke, kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang masih mau ikutan gabung. Satu atau dua penelpon lagi silahkan bergabung, kita lanjut menyapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum, Sona Musik Indonesia.
0: Terima kasih. Siapa pendengar kita di sana hari ini?
2: Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, Lalos, apa kabarnya Mbak Gebi?
2: Alhamdulillah, sehat, panas lagi Mbak Gebi.
0: Cuaca panas sama, di kota juga panas ini Mbak Gebi.
2: Iya, panas.
0: Oke deh, baik. Kalau Mbak Gebi di Lalos hari minggunya bikin apa ini?
2: Nggak ada, cuma duduk-duduk saja.
0: Duduk-duduk, saya pikir ada
2: iya,
0: bikin bikin pisang goreng kah, pisang pepek kah, ada dabu-dabunya, aduh mantap betul itu ya.
2: Tidak ada yang makan.
0: Oh, tidak ada yang makan, panggil Ani dong. Di sini ada Mbak Ani, ada Mbak Sela, ada Mbak Lia. Kalau diajakin langsung OTW. Oke lah, baik Mbak Gebi. Ini lagunya ikutan ya dengan lagu terakhir ya.
2: Oh iya, iya.
0: Boleh menyapa buat siapa ini?
2: Ada Bunda Ama, ada Rahma.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bunda Nureni, ada Fatima, ada Lois, ada Wasyara, ada Minato.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semua pendengar Pro 1, depannya Masya. Buat Mbak Ani, semoga sehat, selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita Mbak Gebi dari Lalos ya, yang juga sudah bergabung. Lagi sepi-sepi rupanya di sana Mbak Gebi, atau tinggal sendiri nih Mbak Gebi? Coba deh, sekali-sekali kita kumpul biar rame-rame, biar makin asik suasana minggunya ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
3: Waalaikumsalam Mbak Ani dengan Ibu Eli.
0: Iya, apa kabar Bunda Eli kita ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Iya, kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Saya pikir hari minggunya pergi ke pantai nih Bunda.
3: Baru pulang dari pasar ini Mbak Ani.
0: Oh, baru pulang.
3: Ada istirahat.
0: Baru pulang dari pasar, memangnya belanja apa sih di pasar Bunda tadi?
3: Ya belanja kebutuhan di rumah Mbak Ani.
0: Belanja sembako lah ya, begitu. Iya. Bagaimana kalau di sana harga-harga stabil kah atau mahal ini di sana, Bunda?
3: Asal tidak terlalu Mbak Ani, mahalnya, murahnya. Yang penting ada uang, Mbak Ani, di bodek ada uang, Mbak Ani.
0: Oh, begitu. Yang penting kalau habis panen aman negara, ya. Oke deh, baik. Hari ini Bunda kita lagunya boleh ikutan saja ya, dengan yang sudah terformat.
3: Ikutan saja Mbak Anin,
0: silaturahmi saja. Penyapa buat siapa Bunda, silahkan.
3: Untuk sopan yang sudah masuk tadi, tempat terkecuali mana saja berada, selamat siang semuanya. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas. Yep. Sehat bersama keluarga. Terima kasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Bunda Eli yang juga sudah bergabung bersama kita. Satu penelpon lagi deh ya, penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana?
4: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Winarto di Buntuna
0: nih, Bapak. Iya, apa kabar Bung Winarto Buntuna hari ini?
4: Alhamdulillah, lagi sehat, ini kepanasan di sini.
0: Kepanasan, Bapak. Kita mah di studio kedinginan terus, adem soalnya. Iya, Bung Winarto hari Minggunya lagi buat apa ini? Di rumah atau lagi kerja kah? Atau lagi apa ini?
4: Lagi di rumah aja ini, Mbak.
0: Di rumah saja, kalau hari Minggu memang istirahat ya?
4: Iya.
0: Iya, jadi seperti tadi kata pendengar kita itu me time ya, Mbak Haryanti bilang me time ya. Waktu untuk mencintai diri sendiri.
4: Iya, betul.
0: Oke, Bung Winarto, kita lagunya boleh ikutan dengan lagu terakhir ya?
4: Iya, ikutan aja, iya. Mbak. Menyapa aja dulu
0: ini. Iya, buat siapa ini disapanya?
4: Menyapa buat Mbak Wiwi tadi, terima kasih atas sapaannya. Lanjut Mbak Mekara di Cendetana. Pada Bapak Sialui.
0: Oke, deh. Yang
4: di Salu, Pak Yasir di
0: Lampasiwa.
4: Pak Doro di Tenegi, ya, semua pendengar selalu di mana aja berada. Selamat siang semuanya.
0: Oke.
4: Selamat beristirahat. Buat Pak Ani, selamat bertugas. Sila selalu sama keluarga. Terima kasih, Mbak Ani.
0: Iya, terima kasih kembali. Iya, untuk penelpon kita dari mana tadi, Buntuna ya, yang juga sudah masuk. Apa kabar juga untuk Pak 2T di Buol ya, apa kabar Pak 2T? Iya, mudah-mudahan semua warga Buol sehat-sehat ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Mana suaranya? Dengan siapa di mana?
5: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa di mana, Pak?
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Pak Tamrin di Buol.
0: Oh ya, baru disapa langsung nongol orangnya ini, suaranya maksudnya ya. Apa kabar Pak Tamrin?
5: Sehat Mbak Ani.
0: Sehat alhamdulillah. Oke, Pak Tamrin di Buol, kita boleh ikutan lagu terakhir ya. Silakan menyapa buat siapa ini, Pak?
5: Menyapa buat Bunda Ama, Bunda Clara, Bunda Gaby, ada Pak Jasmine.
0: Iya.
5: Terutama buat Mbak Ani. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
5: Insyaallah ketemu lagi di RRI Buol.
0: Iya, terima kasih Pak Tamrin. Ya, baik, semua pendengar di Buol juga, apa kabar untuk Pak Syah ya, untuk Adek Siena ya. Dia iya, Pak. Siapa lagi? Lupa-lupa ini yang di Buol ini ya. Yang pasti nanti katanya ketemu lagi ya, Pak Tamrin. Amin. Oke, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana?
6: Waalaikumsalam Mbak Ani, dan selamat siang Mbak Ani.
0: Iya, selamat siang Bunda kita. Apa kabar Bunda Lemba?
6: Iya, Bunda masih sehat. Sehat Mbak Ani.
0: Oh begitu. Iya, Bunda Ama bagaimana hari Minggunya, lagi buat apa ini?
6: Kalau hari Minggunya Mbak Ani, kalau buat Bunda Ama ini masih dalam pemulihan, cuma di rumah Mbak Ani.
0: Cuma di rumah. Yang penting kalau cuacanya panas ada es buah atau ada cola, aman lah badian di rumah Bunda. Ya,
6: pernah bikin es buah Mbak Ani biar air kemarin.
0: Oh begitu. Oke lah. Yang penting ada yang diseruput-seruput biar leher segar-segar.
6: Iya, betul-betul Mbak Ani. Karena cuma menemani sendirian di rumah.
0: Iya, jadi buat menyenangkan, buat hal-hal yang bermanfaat, biar hati juga bahagia, pikiran juga sehat begitu ya.
6: Iya, amin.
0: Oke deh, baik. Bunda kita bisa ikutan dengan lagu terakhir sebentar ya. Mau menyapa buat siapa nih Bunda?
6: Saya menyapa dulu teman-teman duda yang ada di RRI Buol, ada Bapak Tamrin Simumun.
0: Oke.
6: Semoga sehat selalu, ada Pak Aso, ada Mama Purbon, ada Mama Emil, Ibu Titi, ada Pak Pasya bersama Ibu Ida, ada Bapak Ilham, ada Putri, bukan teman-teman di udara yang ada di RRI Guel. Tidak amat akan semoga semua dalam keadaan sehat dan teman-teman yang ada di seluruh semuanya juga yang sudah menyapa, terima kasih bapaknya. Dan buat Mbak Ani, selamat buat tugas, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semua yang sudah bergabung hari ini, semoga silaturahmi kita tetap selalu terjalin, ya, dan bahagia selalu menikmati hari minggunya. Selamat siang juga untuk Fahrawi, untuk pendengar kita Bunda Elma, kemudian juga Bunda Christine, lama tidak ikutan gabung, ini mana suaranya? Ada Oma Petrus juga, ya, ada Pendeta Yasinta, sehat-sehat selalu, ini katanya pendengar setia ini ya, Mbak G juga sekeluarga, selamat berhari Minggu, kemudian juga siapa lagi nih, Fahrawi, apa kabarnya Fahrawi, sehat-sehat semuanya ya, sekali lagi terima kasih pendengar, semoga hari Minggu Anda berwarna dan hari ini kita berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, buat mereka tersenyum selalu.

0: Saudara, pendengar, lagu-lagu yang begitu indah dan juga manis kita dengarkan di siang hari ini menghiasi kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Dan kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita dalam sajian musik tradisional dan budaya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

saudara pendengar, keragaman budaya dan juga tentunya tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita ini memberikan begitu banyak anugerah yang besar bagi bangsa Indonesia, dan tugas dan serta kewajiban kita ya untuk terus melestarikan kebudayaan tersebut ini agar tetap selalu lestari meskipun zaman tentunya sudah semakin lebih modern. Namun rasa kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa dengan tetap menjaga tradisi-tradisi kita ini adalah salah satu hal yang perlu

Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda untuk hari ini dengan beragam lagu-lagu dari daerah Minangkabau yang coba kami hadirkan untuk menghibur Anda. Nah, pendengar, falsafah hidup adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Nah, inilah falsafah orang-orang Minangkabau. Ini berlandaskan syariat Islam, dan juga syariat Islam itu berpedoman pada Al-Quran. Kombinasi antara tradisi adat dan juga agama menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai keagamaan dan juga kebudayaan berjalan dengan seiring.

Saudara pendengar, masakan Minangkabau, terutama rendang. Waduh, jadi ingat rendang ini ya. Langsung lapar kita. Nah, ini sudah dikenal luas ya hingga ke mancanegara. Rendang ini juga dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia oleh CNN. Nah, proses memasaknya pun yang lama, kemudian juga menggunakan rempah-rempah yang kaya, sehingga menciptakan cita rasa yang mendalam dan juga kompleks. Nah, selain rendang, pendengar, Minangkabau juga memiliki kuliner lain seperti sate padang, kemudian juga ada dendeng balado, serta gulai tambusu yang tidak kalah menggugah selera.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
6: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Saudara pendengar,
1: terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya di suasana bahagia ini, Anda bisa melewati hari yang lebih berwarna dengan kebersamaan RRI, dengan beragam acara menarik yang kami hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda di hari ini. Dan semoga semuanya akan membawa begitu banyak kebahagiaan. Dan pendengar, saat lagi kita akan jelang penyampaian berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolitoli, Buol dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Tolitoli telah rampung digelar di Desa Lelenono. Darman Isol berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan terpilih sebagai kepala desa untuk memimpin pemerintahan desa. Darman Isol kepada RRI menyampaikan kemenangan tersebut menjadi cerminan keinginan masyarakat untuk bersama-sama membangun dan menata Desa Lelenono agar berbagai harapan warga dapat diwujudkan. Ia juga mengapresiasi jalannya Pilkades yang berlangsung dengan baik, aman dan kondusif di berbagai desa. Usai resmi dilantik nanti, Darman mengaku akan segera menjalankan sejumlah program prioritas yang telah disiapkan untuk 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan yakni Kades Mendengar. Kegiatan itu bertujuan membuka ruang berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa.
1: Jadi kalau program kita setelah dilantik ini, tentu kita ada program namanya program 100 hari. Program 100 hari ini salah satunya yang akan kita canangkan itu adalah seperti Kades Mendengar. Jadi Kades Mendengar ini dalam satu minggu itu mungkin satu kali Kades ini akan turun ke dusun-dusun, kemudian mengumpulkan warga. Setelah itu kita akan melakukan dialog bersama warga. Disitulah kita akan mengambil aspirasi dari warga. Apa sebenarnya keluhan warga selama ini? Nah, itu yang kemudian kita jadikan bahan acuan untuk kita masukkan dalam program jangka panjang.
0: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baolan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli Muhammad Fauzi Darmawan mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah pulau tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Tolitoli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
2: Alhamdulillahnya untuk saat ini per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan yaitu dapur SPPG Baolan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
0: Cuaca di Kabupaten Tolitoli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Tolitoli, Rila Febrian menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan cuaca, penurunannya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Tolitoli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Tolitoli menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola cuaca, bentang alam yang terdiri atas kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi, sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
3: Musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Tolitoli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
0: Kepala Puskesmas Kecamatan Dago Pemian, Rahmat Fajri, mengatakan Puskesmas Kecamatan Dago Pemian merupakan puskesmas dengan capaian cek kesehatan gratis CKG tertinggi dari seluruh puskesmas yang ada di daerah ini. Edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya CKG terus dilakukan agar program itu berjalan maksimal, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Dago Pemian, di mana CKG memiliki tantangan selain kondisi keuangan yang ada saat ini di tengah pemberlakuan efisiensi atau penghematan anggaran, juga kondisi masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap program CKG, karena pada umumnya masyarakat datang berobat ke puskesmas saat merasa sakit.
4: CKG ini penuh tantangan. Ya, selain kondisi ya keuangan yang kita ketahui bersama sekarang, juga kondisi masyarakat kita yang memang masih acuh tak acuh soal CKG. Karena pada umumnya memang masyarakat kan kalau datang berobat itu kan mereka merasa nanti sakit dulu baru berobat. Sementara CKG ini kan difokuskan ke masyarakat yang justru yang sehat. Jadi masyarakat yang sehat yang tidak punya keluhan sakit, sehingga kita tahu seperti apa kondisinya.
0: Dewan Perwakilan DPRD Toli-Toli pada Senin pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas rancangan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2007. Rapat dipimpin Ketua DPRD Srianti Daeng Pareba. Rapat paripurna diawali penyampaian laporan badan anggaran yang disampaikan juru bicaranya Anhar Daeng Malawa. Dalam laporan badan anggaran memberikan beberapa masukan dan catatan terhadap KUA PPAS tahun 2007 yang diproyeksikan PAD 134.900.923.000, pendapatan transfer 820.043.000 dan lain-lain pendapatan yang sah 19.655.920.000 dimanfaatkan atau dibelanjakan sesuai arah pembangunan sebagaimana tema pembangunan yang ditetapkan.
5: Tahun anggaran 2007 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 2. Badan Anggaran DPRD memberikan catatan khusus dalam penyediaan alokasi anggaran bagi pembayaran gaji seluruh tenaga P3K parwaktu, P3K parwaktu, termasuk untuk seluruh tenaga guru dan tenaga kesehatan.
0: Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua PPDI Apri Sito mengungkapkan bahwa seluruh persiapan lapangan di Desa Benumbogu Selatan telah rampung dikerjakan, termasuk pemasangan fasilitas penerangan untuk mendukung jalannya pertandingan pada malam hari. Antusiasme masyarakat maupun perangkat desa Sekopoten Buol tergolong sangat tinggi. Hingga saat ini tercatat pendaftaran telah menampung mendekat 50 tim yang terbagi dalam kategori putra dan putri dari perwakilan desa-desa di wilayah Kabupaten Buol.
6: Alhamdulillah, kalau terkait dengan persiapannya ini, arena lapangan sudah siap, sudah capai sudah 100% pekerjaannya. Dan kemudian insya Allah dekat-dekat ini kita meeting. Rencana kita menyongsong 17 Agustus.
0: Kepala SDN Lutungan, Toli-Toli Asniati, mengungkapkan dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan. Di mana untuk SDN Lutungan, jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
7: Ya, dengan MBG ini mereka bisa tahu seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng itu kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
0: Kasih Humas Polres Buol Sudarmono menjelaskan kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 pagi Senin kemarin dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Kasubdi Provos Bidang Propam Polda Sulteng AKBP Fadli bersama tim. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak di pintu masuk markas Polres Buol saat para anggota hendak masuk kantor. Satu persatu personel dihentikan untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh meliputi kelengkapan surat kendaraan bermotor, SIM dan STNK, surat kelengkapan serta administrasi senjata api dinas, hingga pemeriksaan sikap, tampang, penampilan fisik. Dari hasil pemeriksaan tersebut tim Propam menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan kedisiplinan ringan yang dilakukan oleh anggota. Selain kelengkapan dokumen kendaraan, tim Gatitban juga menemukan sekitar 10 personil yang melanggar aturan terkait sikap tampang, khususnya merapikan rambut yang tidak sesuai dengan standar ketetapan Polri.
8: Jadi setiap anggota yang masuk ke kantor Polres Buol diperiksa oleh tim Propam Polda Sulteng dari mulai kelengkapan kendaraan, SIM, STNK, apabila anggota tersebut bawa senjata diperiksa juga kartu senjatanya, administrasinya dan sebagainya, termasuk juga sikap tampangnya. Saat itu anggota yang terjaring tidak membawa surat kendaraan sekitar 15 kendaraan. Terus kalau anggota yang rambutnya tidak rapi atau tidak sesuai dengan keperuntukannya, itu sekitar 10 personil.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol memastikan pelaksanaan sensus ekonomi akan menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah yang sulit diakses. Pendataan tetap dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat masuk dalam cakupan sensus. Kepala BPS Kabupaten Buol Edun Jurnalis menyampaikan petugas sensus juga akan mendatangi kawasan yang masuk kategori sulit dijangkau seperti wilayah Kem 7. Menurutnya kondisi geografis tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendataan. Edwin mengatakan wilayah Kem 7 telah masuk dalam daftar lokasi yang memerlukan penanganan khusus saat pelaksanaan sensus. Petugas akan disiapkan dengan strategi yang disesuaikan agar proses pendataan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
9: Untuk yang penambang-penambang di atas itu jauh itu Pak, di Kem 7. Nah ini kita kategorikan sebagai daerah sulit Pak. Jadi tetap kita akan data, nanti ada petugas khusus yang datang ke sana itu Pak. Jadi tetap kita data Pak, karena ini penting, data ini harus kita datangin di sana. Ada tim kita, sudah kita susun dan kita siapkan untuk ke sana.
0: Kapolsek Lampasio itu Muhammad Fatun Latuale mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa, bahkan panen raya telah dilaksanakan di desa Oguma Tanang dan Dusun Toboloid, desa Tinading. Sementara lahan di desa Salugan dan Paibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlakukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
10: Target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot Pak, seperti apa, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa bisa mendukung programnya pemerintah ini.
0: Sejumlah instansi dan perusahaan yang tergabung dalam unsur maritim di Pelabuhan Dede menyalurkan bantuan kepada para korban untuk membantu meningkatkan beban mereka. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pelindo Regional 4 Toli-Toli, KSOP Pelni Pertamina, serta unsur maritim lainnya yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Dede. GM Pelindo Regional 4 Toli-Toli Rusdin SE mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan. Bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Rustin menjelaskan bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai agar dapat dimanfaatkan secara fleksibel oleh para korban sesuai kebutuhan yang paling mendesak.
11: Coba memberi bantuan ala kadarnya, dalam arti tidak melihat besarannya, yang penting niatan baik untuk mengurangi sedikit apa yang dialami saudara-saudara kita ya. Memang kemarin kita tidak bantu natura karena kita takutnya tidak sesuai keinginannya dia. Artinya kita bawa beras, susu apa kan. Nah kemarin kita dalam bentuk tunai lah, supaya nanti dia bisa beli apa yang dibutuh.
0: Kajari Toli-Toli Ibtu Firman Ide Amin SH dalam sambutannya mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan pemusnahan kedua di tahun 2026. Hal ini menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kejaksaan dalam menuntaskan tindak pidana. Adapun barang bukti yang dimusnahkan dari 16 perkara yakni tindak pidana narkotika sebanyak 11 perkara dengan BB 154,9014 gram yang apabila dikonversi dengan estimasi sebesar 1.500.000 per gram, maka nilai ekonomis barang bukti yang dimusnahkan 232.000.000 352.000, tindak pidana lainnya sebanyak 5 perkara berupa barang bukti senjata tajam, perhiasan, intimasi, tas, alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana. Pemusnahan BB merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap khusus narkotika menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan menyelamatkan generasi bangsa.
12: Apabila dikonsepkan dengan harga tertinggi nilai 1-1 di dalam berkas perkara senilai 1.500.000 per gram, maka nilai ekonomis barang bukti narkotika yang dimusnahkan pada hari ini mencapai Rp232.352.100. Bayangkan uang 232 juta apabila ini digunakan untuk belanja ekonomis, belanja benar-benar untuk kebutuhan sehari-hari, ini sudah membuat perekonomian koli-koli.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 14 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Belum

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut dan

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita bersama di Toli-Toli sore ini dan kebersamaan kita hari ini Minggu 2 Agustus 2026 di Toli-Toli sore sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita langsung dengan penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo Hajemi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, suasana siang hari ini, sore hari ini terik sekali ya, mapelala dek.
1: Betul-betul Hajemi, betul. Biar kita tinggal di matahari kering, kita ini kayak ikan kering.
0: Padai balerako.
1: Itu, Masyara saja yang menang ini,
0: iya. Baju
1: ikan kering dia.
0: Baju jemur ikan kering Masyara ini yang jemur cengkeh.
1: Bisa diminta ikan keringnya dengan beras pulutnya nih.
0: Iya, cengkeh, terus apa? Yang jemur padi, ini pasti cepat kering ini ya.
1: Insya Allah aja nih kalau begini panas yang
0: iya. Disyukuri, disyukuri.
1: Itulah, syukuri semua. Mau hujan, mau panas.
0: Iya.
1: Yang penting masih diberikan umur panjang kita dari Allah Subhanahu wa taala aja.
0: Amin. Silahkan.
1: Lagunya Ine Sintonis Manja. Cinta bukan sayur asam aja ini.
0: Cinta bukan sayur asam. Kan sayur asam. Oke, langsung iya. Dikirim buat siapa?
1: Ini ada Haja Eli, Abdullah di Kutai Kartanegara, ada Adin. Kami sedang di sini Kampung Bolani dan Sumanti di Malangga. Ada Pak Arifin di sekretariat bersama istrinya. Ada Marna, ada Gita, Lois, Mas Yara. Mana sudah ikan kering ini Mas Yara?
0: Terus.
1: Dan semua-semua tanpa terkecuali Hajemi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Fatimah yang ada di mana Fatimah ya. Terima kasih Fatimah. Emi langsung ke penelpon yang selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Hajemi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti, di sana rame tidak kalau hari Minggu ini Sumanti banyak yang datang?
2: Kurang tahu juga Jemi, soalnya saya masih di rumah terus.
0: Di rumah terus tidak berani keluar ya, mataharinya mapelala de.
2: Ya mapelala de.
0: Oke. Okay. Silakan Sumanti.
2: Masih bisa lagu Jemi?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Yulia Citra, Cinta Tak Seperti Gaun.
0: Cinta Tak Seperti Gaun, langsung dikirim?
2: Kirim buat Kak Fatimah tadi, makasih banyak, ada Kak Hamzah, gimana kabarnya? Cara makarinya semua, peningat setiap roh satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan semoga saya selalu. Dan buat Kak Jemi, selamat bertugas, satu sama keluarga tercinta. Terima kasih Jami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih atensinya. Kita ke penelpon yang berikut. Halo. Ya, waalaikumsalam. Kenapa suaranya tidak ada ini? Tunggu ya di program-program dulu. Kok tidak kedengaran suaranya? Halo.
3: Halo, assalamualaikum aja ini.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Rahma di Lakatan. Apa kabar Rahma?
3: Kabarnya baik, sehat.
0: Baik,
3: cuaca
0: sehat.
3: Lagi panas, ceria di
0: sini. Sangat panas hari ini ya. Oke, silakan Rahma.
3: Lagunya boleh?
0: Mm-hmm.
3: Selimut Rindu, Devika Smita.
0: Silakan dikirim.
3: Menyapa ada Sumanti tadi, ada Fatima. Ada Mas Mi, Terli, Gaby, Mas Yara, Haji Eli, Bunda Ama, ada Bunda Rudun di Pagimanan sana, ada Adin juga, dan semua-semuanya anggota IP tanpa terkecuali. ucapannya selamat sore buat Kak Jenny, sukses selalu, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Dan ke penelpon berikut, halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mas Ni Mbak Emi di Lakatan.
0: Mas Ni di Lakatan. Oke, silakan Mas Ni.
4: Lagunya Mbak Emi Acuh Tak Acuh.
0: Acuh Tak Acuh. Oke, langsung ya. Untuk siapa?
4: Kirim ada Sherly, ada Rahma, ada Ali di Kinapasan, ada Yono Redi Kabetan, ada tadi siapa? Fatima, Semanti, Roy di Tinigi dengan Pak Rawi. Ada yang nyambung Mbak Emi.
0: Silakan.
5: Halo, assalamualaikum aja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Dengan Sherly Lakatan Bunda.
0: Oke, langsung Sherly menyapa.
5: Masih boleh lagu?
0: Lagunya nanti yang ikutan saja dulu ya. Kalau satu penelpon supaya yang lain juga kebagian. Oke.
5: Untuk temannya pada masuk, ada Rama dan Matita, ada Fatima, ada Bunda Ama juga, ada Sumanti, ada Rianti, ada Dolfi, ada Roy juga, dan semua anggota Pura Satu tanpa terkecuali untuk adik-adik selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya. Kita dengarkan dulu sebuah lagu, setelah itu nanti kita ke apa ya, judul lagu Cinta Bukan Sayur Asam tadi ya. Kita dengarkan lagu ini, setelah itu nanti dibuka lagi line telepon Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, itulah Cinta Bukan Sayur Asem. Semoga terhibur yang sudah request lagunya, serta masyarakat Toli-Toli Buol Parigi Moutong yang hari Minggu ini tengah menikmati suasana bahagia walaupun cuaca begitu terik ya. Di tempat Anda apakah seterik Toli-Toli hari ini? Setelah lagu yang satu ini dengan Cinta Tak Seperti Gaun, Emmy akan buka kembali line telepon Pro 1.

0: Yulia Citra Cinta Tak Seperti Gaun. Pendengar, kita sudah dengarkan bersama dua penelpon tadi. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Fatimah dan juga Sumanti. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
1: Orang Lampasio.
0: Pak Yasir di Lampasio. Apa kabar Pak Yasir?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Kalau di kota ini Pak, teriknya luar biasa hari ini. Entah berapa derajat Celcius. Di Lampasio juga panas ya Pak?
1: Sama, kurang lebih.
0: Kurang lebih. Jadi kalau panas begini kemana nih Pak?
1: Ya di anu, karena di rumah ini lantai enak itu ditiup-tiup angin ke atas.
0: Wih, mantap lah Pak ya.
1: Pake lantai, bukan pakai papan, ini pakai lantai bambu.
0: Pakai lantai bambu?
1: Yeah.
0: Iya. Wah, dingin itu Pak, dari bawah anginnya ayo, juga kan ya.
1: Ditiup-tiup angin
0: ditiup-tiup
1: ke atas.
0: Sepoi-sepoi begitu ya. Oke, selamat menikmati suasana sore di rumah ya Pak ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Yasir.
1: Bunga dahlia. Kembali saya ini.
0: Bungaku.
1: Obat awet muda ini.
0: Iya, obat awet muda bunga dahlia. Sekarang umurnya Bapak berapa?
1: Kalau saya lahir 1948.
0: 1948. Berarti sudah berapa umurnya Bapak ini?
1: Kurang 19... lebih 70, kalau 30, karena saya lahir 31 Desember, jadi kalau 31 Desember ini sudah 79.
0: Kalau 70-an berarti 60-an lah, sekitar tahun 60-an, di bawah 60-an, tapi bukan 44 berapa, 48. Kalau 48 sudah berapa umurnya Bapak se-Indonesia merdeka?
1: Iya, 3 tahun merdeka saya sudah lahir.
0: Sudah lahir ya Pak, luar biasa. Jadi Bapak lahir di momen-momen Indonesia merdeka, masih suasana iya, bahagia ya.
1: Karena yang saya pikir-pikir ini, bonusnya Allah ini pertanggung jawabannya, jangan sampai kita salah menggunakan ini bonus. Pemberian ini yang saya pikir-pikir.
0: Bambu kuning Pak. Bambu runcing, bambu kuning. Tapi karena ini sudah suasana HUT kemerdekaan RI, apakah di Lampasio sudah banyak yang pasang bendera dan umbul-umbul Bapak?
1: Ini biasanya ini kalau orang di Lampasio ini tunggu-tunggu berita apakah sudah boleh atau bagaimana.
0: Emi sudah pasang sudah. Emi. Iya.
1: Nah, jadi karena sudah masuk ini
0: Agustus. Iya. Kalau di kawasan dalam kota juga di sepanjang jalan itu sudah banyak yang pasang umbul-umbul. Kayaknya walaupun belum ada himbauan, sadar dengan sendirinya.
1: Karena kita ini ya namanya kita Indonesia ya, haruslah menghargai kemerdekaan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Karena kita cuma menikmati saja ini, enaknya saja kita menikmati. Inilah harus kita syukur.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong bunga dahlia dari siapa ini Pak ya?
1: Kalau tidak salah itu Is Dahlia.
0: Is Dahlia atau Mansur S? Mansur kayaknya.
1: Biasa-biasa juga, Mansur S juga biasa bawakan.
0: Iya, mendingan Mansur ya kan?
1: Ya sebenarnya itu, anu, yang sebenarnya itu Is Dahlia.
0: Is Dahlia, bunga dahlia.
1: Kalau saya lihat filmnya itu Is Dahlia itu.
0: Oh, filmnya Is Dahlia, tapi yang nyanyi Mansur.
1: Ya, Mansur juga biasa bawakan lagu ini.
0: Iya, silakan dikirim.
1: Biasa ya, kirim kepada seluruh karyawan-karyawati RRI, terutama yang bertugas sekarang ini ada Jasmine. Tidak kemarin saya itu tidak diangkat-angkat saya punya HP. Mungkin ya, saya tidak tahu rahasianya apa.
0: Iya.
1: Dan seluruh pendengar di mana pun berada. Dia bisa menyapa atau tidak, ya terima kasih. Sama-sama kita bina persatuan di RRI.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasir di Lampasio. Halo.
2: Halo juga Mbak Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Ama apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Emi, ini ada di depan ruko.
0: Di depan tokonya ya. Karena panas ya, jadi di bawah pohon itu ya Bunda ya.
2: Sangat panas.
0: Panas suasananya. Terus kalau
2: jambu ini Mbak Ina dan duduk,
0: ya, tapi angin sepel-sepel. Jambunya berbuah apa tidak?
2: Belum ada Mbak Ina. Kalau cuma itu ada pada sudah ATW ini jambu.
0: Tebang jo kalau begitu Bunda.
2: Iya, insya Allah.
0: Oke, okay, Bunda sudah pasang bendera belum? Bendera merah putih depan rumahnya.
2: Alhamdulillah, umbul-umbulnya baru dibeli tadi Mbak Eni. Iya. Tapi bambunya juga baru diantar tadi, mungkin besok pagi dipasang.
0: Bisa pasang sama Emi tuh sebenarnya sudah punya bendera sama umbul-umbul. Kalau sudah selesai dipakai itu diisi di kantongan, tapi sudah dicari-cari di rumah tidak ketemu. Jadi tadi beli yang baru lagi, ini, satu paket
2: ini lagi.
0: Lagi
2: Mbak Eni, ini bendera yang bikin pusing baru dibeli tahun lalu dan baca di mana.
0: Sama Emi akhirnya keluar lagi uang beli ya, nggak apa-apalah setahun sekali ya.
2: Tadi saya juga ada suruh beli sama teman 30.000 umbul-umbul dua.
0: Oke, okay, silahkan Bunda.
2: Iya, kalau masih boleh lagunya Mbak ini Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh, langsung dikirim.
2: Ya, saya menyapa dulu ada Bapak Yasir. Semoga sehat selalu Pak Yasir. Dan saya menyapa dulu teman-teman yang di udara di RRI Duol, ada Pak Tampung Timumu, ada Pak Akhe, ada Putri, ada Mama Purdon, ada Ibu Titi, ada Papa saya bersama Ibu Ida, ada Pak Ilham, dan di Toli-Toli semua tempat terkecil Mbak ini. Semoga semua dalam keadaan sehat.
0: Iya.
2: Dan buat Mbak Maya juga ada di Gorontalo, lalu habari Maya. Saat di Toli-Toli, aduh panasnya Mbak Maya. Dan buat Mbak ini, selamat bertugas. Salam sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Dian di Salu.
0: Dian di Salu. Halo, apa kabar Mbak Dian?
3: Alhamdulillah kabar baikku, panas ini Mbak Emi.
0: Panas memang, coba ya, kemana begitu yang tidak panas ini ya. Hari ini luar biasa mataharinya.
3: Iya.
0: Biasanya kalau panas begini objek-objek wisata juga tidak ramai itu ya, orang malas keluar.
3: Iya, panas sekali.
0: Iya, mapelala. Oke, kalau di Salu bagaimana Mbak Dian? Sudah banyak yang pasang bendera merayakan HUT kemerdekaan RI.
3: Baru sebagian Mbak Emi.
0: Baru sebagian.
3: Saya saja belum ada bapak yang masanya belum ada tiangnya.
0: Aduh, tidak banyak bambu di situ.
3: Nanti bacari lagi Mbak Emi.
0: Oh, sama. Emi cuma pakai selang-selang air itu karena ini ya, pipa-pipa itu belum ketemu. Mana tahu nanti Bunda Ama mau sumbangkan satu bambunya kan ya. Bambu kecil saja. Oke. Oke, silahkan Dian.
3: Masih bisa request lagu Mbak Emi.
0: Lagunya
3: Cinta Sebelum Mengenalmu.
0: Cinta Sebelum Mengenalmu, oke.
3: Okay. Nyanyinya Elis Tania.
0: Silahkan, Cinta Sebelum Mengenalmu.
3: Ya, pokoknya dikirim buat semua pendengar RRI di mana saja berada, yang sudah masuk ya semuanya. Pokoknya selamat sore, selamat siang menjelang sore ya semuanya. Sebenarnya buat warga Salu jo, buat Mbak Emi, selamat bertugas, tetap semangat meskipun di cuaca sangat panas.
0: Iya.
3: Makin cantik.
0: Terima kasih.
3: Sama keluarga tercinta.
0: Amin. Terima kasih ya Mbak Dian.
3: Sama. Itu aja kiranya Mbak Emi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Emi kembali ke ruang dengar Anda setelah kita akan ikuti dulu cek fakta.
4: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, kita bersama dalam cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kementerianhaji.ri. Dalam unggahannya, Kementerian Haji meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kementerian Haji dan Umroh menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta, kembali kami lansir dari Kementerian. Cek fakta kembali kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai BLT Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu, dan informasi tersebut adalah hoax. Baik pendengar, sekian cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, kita langsung ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Ya, halo, siapa di mana?
5: Selamat sore.
0: Sudah sore ini, selamat sore dengan siapa di mana?
5: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Baik, Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, apa kabar sore hari ini, Ahmad?
5: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Iya, Ahmad, apa kabar Ahmad Gunawan?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Silakan Ahmad, menyapa buat siapa?
5: Ya, alhamdulillah, kabar baik. Ini panas ini, Mbak Emi.
0: Iya, suasana hari ini begitu panas ya.
5: Masih bisa aku request lagu.
0: Lagunya apa, Ahmad?
5: Lagunya Cinta Berpayung dari Ayu Suraya.
0: Oke, langsung disapa.
5: Ya, sama jumpai atau berapa saja. Ada Sumanti di Malangga bersama Andi. Buat semuanya juga terkecuali.
0: Oke.
5: Selamat beraktivitas.
0: Iya.
5: Buat ini tetap semangat dan semoga sehat.
0: Amin. Terima kasih dan selamat sore Ahmad Gunawan. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dengan judul Selimut Biru untuk Rahma Dilakatan. Selamat mendengarkan Rahma. Sumanti dan Fatima tadi juga terima kasih. Warga masyarakat Kota Toli-Toli dan sekitarnya, selamat menikmati ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada dua line telepon yang bisa Anda hubungi, 0853-4383-123 atau di 0821-9483-0965.

Baik, itulah sebuah lagu untuk Rahma. Selanjutnya kita ke lagu yang sudah direquest oleh Mas Ni ya. Setelah itu nanti du line telepon Pro 1 kita buka kembali. Ada sebuah lagu dengan judul Acuh Tak Acuh. Kalau tidak salah siapa tadi ya, Mas Ni bersama Sherly. Selamat mendengarkan Mas Ni dan Sherly. Semoga terhibur lewat lagu

0: Baik, itulah lagu Acuh Tak Acuh. Silahkan lagi yang mau bergabung di line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut. Apa kabar semuanya? Silahkan, mungkin lagunya masih ada beberapa yang belum terputar. Bagaimana kalau kirim salam saja dulu ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Gebi. Apa kabarnya kita?
1: Alhamdulillah, madeceng-deceng.
0: Madeceng-deceng, moga.
1: Iya, mapelalak dah, Mi.
0: Ajami mengeluh-mengeluh, mapelah. Mapelah memang si cuaca.
1: Dekna bersyukur, ya.
0: Dekna, iya. Dikasih mapelah. Mengeluki, dikasih hujan, mengeluki lagi, begitu dikasih lagi. Dikasih uang, mbak diam, mbak diam. Oke, iya, tidak ada bersyukur bersyukurnya, masih untuk dikasih bernafas. Oke, Mbak Gebi, silahkan Mbak Gebi.
1: Ada Fatima, ada Rahma,
0: Rahma,
1: ada Masiara,
0: terus.
1: Ada Roy, ada Bunda Ama, ada Winarto, ada Adin, ada Bunda Maslia,
0: siapa?
1: Maya di Gorontalo, semua pendengar Pro Dangdut, ucapannya masih sore buat Haja Emi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Masih boleh lagu aja?
0: Apa aja lagunya?
1: What?
0: Apa lagunya?
1: Minta hujan, Kijeng.
0: Hujan-hujan lagi, jangan minum hujan-hujan terus. Nggak bosan, Kak.
1: Jangan pula yang lain dipulih.
0: Oke. Oke.
1: Iya,
0: baik.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Gebi. Terima kasih atensinya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum, Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. 1.2, setelah Gebi muncul Loisnya. Apa kabar Bung Lois?
2: Alhamdulillah, kabar mapelato.
0: Iya, mapelato itu dengar itu kata Mbak Gebi, tidak ada je bersyukur-bersyukurnya dikasih mapela, mengeluh.
2: Itu Mbak Gebi, tidak ada syukurnya dikasih panas, minta hujan, dikasih
0: minta hujan.
2: Iya. Dikasih kopi, minta onde-onde.
0: Iya, dikasih onde-onde. Makanya tadi dia bilang mau minta hujan aja, minta hujan biar mapela dulu. Oke. Bung Lois ada di mana ini?
2: Pulang dari JB.
0: Oh, dari jalan-jalan. Pada panas-panas begini jalan kemana, Bung Lois?
2: Dari beli merah putih.
0: Oh, begitu. Oh, sudah pasang bendera belum ini, Bung Lois?
2: Besok saya mau pasang, sudah besok.
0: Oh, besok sudah pasang ya. Berarti Emi duluan lah, Emi tanggal 2 hari ini. Oke, silakan Bung Lois.
2: Salam-salam aja yang sudah pada masuk tadi, ada Gibi, Nasmi, Sherly, Rahmawati, Rahma,
0: Rahma,
2: Bunda Ama, Kendi.
0: Pak Kendi.
2: Halo, Kepala Desa Lelean Nono,
0: oh, iya.
2: Darman Isol,
0: Darman Isol. Semoga nanti Darman Isol kalau syukuran diajaklah Emi sama Bung Lois ya.
2: Iya,
0: iya. Mana tahu dia potong sapi atau potong kambing kan?
2: Ini ada pantun buat Arianti.
0: Oke, apa pantunnya?
2: Pulau pandang jauh di tengah.
0: Cakep.
2: Di balik pulau angsa dua.
0: Cakep.
2: Hancur badan di kandung tanah. Rupa Arianti terkenang jua.
0: Terkenang jua, asik-asik kayak udah pernah lihat aja. Oke,
2: Bung
0: Lois. Terima kasih.
2: Di belakang saya, Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
3: Maslia Palasa.
0: Bunda Maslia di Palasa. Apa kabar nih Bunda Maslia?
3: Alhamdulillah sehat ini.
0: Sehat,
3: Mbak.
0: Sehat. Nah, kalau di sini kan sudah banyak nih yang pasang bendera umbul-umbul. Nah, kalau di Parigi Mautong, tepatnya di Palasa ini, apakah sudah ada yang pasang bendera merah putih?
3: Belum Mbak.
0: Belum. Mau tunggu Emi yang ke situ pasangkan ini punya Bunda.
3: Iya.
0: Bunda Maslia, panas tidak di situ?
3: Sekarang sudah mendung.
0: Oh, sudah mendung. Alhamdulillah, hujan membawa berkat, semoga hujan. Panasnya tadi pagi ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan Bunda
3: Mas
0: Maslia.
3: Masih bisa ikut lagu?
0: Ikut dulu deh lagunya, masih banyak ini Bunda. Oh. Sama dengan Lois. Kalau sempat lagu apa?
3: Ikut saja
0: sama dengan Gaby kan? Ikut-ikut saja ya. Iya. Oke, itu namanya tidak itu namanya tidak egois karena banyak silakan.
3: Pengertian.
0: Nanti dapat piala yang pengertian Mbak Gaby, Bung Lois sama Bunda Mas Lia. Oke.
3: Buat Mbak Gaby. Mbak Shirley.
0: Terus
3: Haja Eli. Nurmin.
0: Siapa
3: lagi? Naya.
0: Iya.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali, oke.
3: Iya, ucapan salam kompeten buat Haja Eli. Salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Lia Parigi Mautong, salam juga untuk warga Parigi Mautong ya. Baik, mana lagi yang bergabung? Silahkan sebelum kita akan ke acara lainnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ibu Marna di Tambun.
0: Oh, Ibu Marna di Tambun. Bagaimana Ibu Marna di Tambun, sudah semarak ini dengan umbul-umbul?
4: Belum, Pak. Masih anu, masih kurang pasangan.
0: Iya, masih cari bambu, barangkali juga Bunda Marna ini ya.
4: Iya.
0: Jangan lagi Bunda pergi tebang lagi. Tetangga punya punya bambu, nanti bermasalah nanti sama tetangga ya.
4: Saya banyak bambu, Mbak. Oh. Kalau orang mau order silakan.
0: Oh, ya itu bagus. Jadi yang punya banyak bambu sudah bisa dipotong tingginya seberapa, itu diposting di media sosial supaya tahu di jalan besar kan ya, supaya cepat laku. Soalnya sekarang orang mau cari bambu susah, pengennya yang sudah ada saja.
4: Banyak bambu, Mbak. Kurang pesan saya kalau mau tukar.
0: Oh, begitu. Jadi Bunda setiap 17 Agustus meraup banyak untung dari bambu ya. Itu ditanam sendiri atau suaminya cari?
4: Di bambu. Kebun, Mbak.
0: Oh, di kebun. Memang khusus ditanami bambu.
4: Ngomong-ngomong oleh soal apa? Pak Ito itu soal bikin acara atau potongan kambing.
0: Oke.
4: Okay. Acara di Kesukur.
0: Oke deh. Silakan Bunda Marna di Tambun menyapa.
4: Bu Rahma.
0: Terus.
4: Gaby. Badian, Lois, tadi. Winarto, pokoknya semua-semua Jo.
0: Semuanya Jo, oke. Okay.
4: Okay. Untuk Mbak Emi, sehat walafiat.
0: Amin.
4: Semoga murah rezeki.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marna yang ada di Tambun, jadi selama menyambut 17 Agustus ini kan banyak sekali yang butuh bambu untuk tiang ya, untuk tiang bendera dan umbul-umbul. Nah, ini jadi peluang usaha bagi Anda yang punya pohon bambu, kenapa tidak ya? Caranya gampang, setelah dibersihkan di pinggir-pinggir jalan besar itu cepat sekali laku ya, atau diposting di media sosial. Tapi lebih cepat laku memang kalau di jalan-jalan besar, di pinggir-pinggir jalan tuh ya. Pasti banyak yang langsung beli. Semoga berkah usahanya dan kita akan ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Setelah itu kita lanjutkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti kumandang azan sholat asar.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita akan lanjutkan bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita ke lagu Bunga Dahlia. Lagu ini untuk Pak Yasil di Lampasio. Sehat selalu Pak Yasil. Juga untuk Mbak Gebi di Lalos dan Bung Lois di Muhammad.

0: Lia, Pak Yasil Lampasio, semoga terhibur ya untuk atensinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah Bunga Dahlia nanti akan hadir lagu dengan judul Cinta Sebelum Mengenalmu. Tapi kalau masih ada yang mau bergabung, silahkan. Lagunya tinggal kita dengar bersama-sama ya. Nanti Anda mau pilih lagu yang mana yang sudah direquest oleh penelpon sebelumnya. Selamat sore buat Mas Yara bersama keluarga di Tende. Terus ada Fahrawi dan keluarga juga di Tinigi. Pendengar yang ada di Tinigi semuanya, di Lakatan, di Galumpang, di Ginunggung ya. Salam manis untuk Anda semuanya. Kita ke penelpon berikut. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Adin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat. Baru bangun Adin ya?
1: Nah,
0: baru bangun.
1: Baru bangun tidur soalnya tadi pagi turun ke laut sama si kecil, mandi-mandi laut sambil cari kerang laut tadi.
0: Wih, mantapnya. Itulah enaknya kalau kita tinggal di wilayah pesisir ya, dekat pantai ya. Kapan saja suka mau makan ikan tinggal mancing, makan kerang tinggal cari. Iya.
1: Ya alhamdulillah tadi sama dapat si kecil tidak? Dan keponakan-keponakan. Mm-mm. Alhamdulillah tadi dapat satu loyang yang sedang itu.
0: Yang sedang enaknya di sini tak nampak lah kerang di sini. Oke lah Adin, tapi biasanya di pasar ada yang dijual itu entah kerang-kerang apa yang sudah tidak ada kulitnya soalnya, jadi Emi tidak tahu kerang apakah itu.
1: Oh, kan kerangnya juga kan banyak gitu ya, ada kerang yang besar, yang kecil, yang kerang bambu ada juga.
0: Iya ya, kapan ya bisa jalan-jalan ke ini ya, Ambesia Selatan ya, cari kerang bersama Adin dan anak-anaknya ya. Okay.
1: Ya mudah-mudahan ada umur yang panjang, berikan kesehatan bisa sampai ke sini.
0: Amin, amin, amin, amin. Silakan Adin.
1: Okay, menyapa langsung buat kami yang lagi menyiar, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Buat yang ada di Toli-Toli, tempat terkecuali, buat yang ada di Buol juga tempat terkecuali, dan juga di Parigi Mautong. Di mana saja yang lagi monitor Pro Dangdut di sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam

0: sehat, tak
1: Iya.
0: kurang satu apapun. Dan buat yang lagi nyari, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Bung Adin bersama keluarga di Parigi Mautong. Silahkan, siapa lagi yang mau bergabung di siang sore hari ini, pendengar ya, masih dibuka untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam manis untuk semuanya. Kalau begitu kita dengarkan lagu untuk Bunda Ama di Lembah. Tadi Bunda Ama dengar lagu apa ya Bunda ya? Emi cari-cari dulu lagunya Bunda Ama tadi lagu apa? Sepertinya, oh, Durian Jatuh ya Bunda ya. Apakah ini? Emi sudah agak lupa-lupa tadi Bunda request lagunya apa. Baik, sebelumnya untuk Bunda Ama dan keluarga bahagia juga. Oh, Bunda Ama tadi menitipkan salam buat Kades Lelianono. Nanti pelantikannya kapan ini Pak Kades? Semoga sehat selalu Pak Kades dan keluarga. Nanti ditunggu undangannya ya. Ditunggu undangannya. Oke, untuk Acu Tak Acu tadi mungkin lagu yang di request sama siapa. Oke, kita dengarkan dulu lagu untuk Dian Di Salu ya. Dian Di Salu, Cinta Sebelum Mengenalmu. Selamat mendengarkan. Tapi ada yang bergabung ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Papasya di Lalo.
1: Papasya, iya, Papasya sudah lama tidak ketemu Emi di Pro Dangdut ya.
2: Iya, begitulah.
1: Begitulah. Sibuk soalnya Papasya pasti nih ya.
2: Kesibukan benaran.
1: Sibuk ya. Beneran, ada nggak ada orang sibuk pura-pura, ini pasti sibuk beneran. sudah meriah tidak menyambut 17-an di Lalos ini Pak?
2: Artinya baru satu-satu yang mendirikan umbul-umbul begitu.
1: Umbul-umbul sama bendera. Salah satunya semoga Pak Pasya ya, beri contoh dong ya, yang
2: kali begitu juga. Iya. Insyaallah mungkin minggu ini sudah didirikan,
1: sudah
2: begitu Mbak ini.
1: Berdiri. Oke, silakan Pak Pasya menyapa.
2: Yang menyapa-nyapa yang semua sudah masuk tadi. Pada hari ini saya sebesar satu persatu karena waktu oleh sempit begitu Mbak.
1: Iya.
2: Iya, jadi tinggal salam-salam begitu.
1: Tinggal salam-salam.
2: Kalau ada lagu ya bisa lah, kalau kita ada lagu. Masih bisa lagu kata gimana Mbak ini.
1: Tinggal salam-salam memang Pak ini ya. Banyak lagunya
2: iya,
1: masih banyak.
2: Iya, mumpung rahmi lah begitu.
1: Iya.
2: Semoga kita diberikan kesehatan.
1: Oke.
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensi dari Pak Pasya di Lalos ya. Sehat selalu. Dan kita dengarkan dulu setelah tadi lagu untuk yang sudah request. Ini Durian Runtuh untuk semuanya saja yang sudah bergabung. Terutama ini untuk Bung Lois. Bung Lois juga selamat mendengarkan lagu ini. Bunda Ama, kemudian juga untuk Pak Darman Isol. Semoga terhibur.

Durian Jatuh, terima kasih yang sudah request lagu ini. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Selanjutnya kita ke lagu yang sudah direquest oleh Dian Di Salu. Halo Mbak Dian Di Salu, selamat mendengarkan. Lagu ini juga untuk Bunda Marna yang ada di Tambun, Bunda Maslia di Parigi Mautong ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Baik, cinta sebelum mengenal, mengenal ya. Terima kasih buat yang ada di Salu. Sehat selalu untuk Mbak Dian bersama warga Salu. Salam manis semuanya, sehat-sehat. Doa Emi untuk seluruh warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Mautong, dimanapun Anda berada tetap jaga kesehatan. Dan karena cuaca kita, daerah kita yang terik ya, bukan hanya daerah kita tetapi beberapa daerah lainnya. Nah untuk itu selalu waspada, berhati-hati, jangan bakar rumput sembarangan karena di musim seperti ini api mudah sekali menyebar ya. Begitu juga di rumah ketika memasak, perhatikan kompornya, jangan sampai lalai. Dan juga instalasi listriknya selalu dilakukan pengecekan ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tak terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan segera berakhir. Dan Emi ucapkan terima kasih dulu untuk Pasya di Lalos, untuk Adin di Parigi Mautong, Bunda Marna di Tambun, Bunda Mas Lia di Parimo, Bung Lois, Muhammad Hatta, Mbak Gibi di Lalos, Ahmad Gunawan. Juga terima kasih atensinya Mbak Dian di Salu, Bunda Ama di Lembah, Pak Yasil di Lampasio, Sherly di Lakatan, Mas Ni di Lakatan juga, Rahma di Lakatan, Sumanti di Malangga, dan juga Fatimah Ogomoli. Yang belum bergabung jangan kecewa, Emi juga menyapa ini untuk Om Ahar ini, Pak Balu balik keliling ya. Apa kabar hari ini, semoga sukses. Dan juga untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, masih adakah cinta? Kali ini mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, saya Emi. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kok Uma? Pagi-pagi kesana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri kesana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
5: Ini juga Kohina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
4: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
5: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
4: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
6: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, saat ini sudah pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Musik dan informasi selanjutnya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Anda ditemani musik dan informasi persembahan program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan saya Emi Darmoswito menemani Anda hari ini. Baik, di momen menjelang 17 Agustus 2020. Iya, mendengar menjelang momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai pahami hal-hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih. Iya, pendengar dari rri.co.id. Bendera merah putih merupakan simbol negara yang harus dijaga kehormatan dan juga martabatnya. Karena itu penggunaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain mengatur tata cara pengibaran, undang-undang tersebut juga memuat sejumlah larangan. Ketentuan itu bertujuan mencegah penyalahgunaan simbol negara. Nah, pendengar, ini beberapa hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih, mengutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara. Yang pertama, mencetak tulisan, gambar, logo atau simbol apapun pada bendera. Kedua, menggunakan bendera sebagai media iklan atau promosi komersial. Ketiga, menjadikan bendera sebagai taplak meja, penutup kursi, pembungkus barang atau perlengkapan yang tidak pantas. Dan keempat, menggunakan bendera merah putih sebagai pakaian maupun aksesoris. Larangan tersebut berlaku untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai lambang negara. Masyarakat dihimbau menggunakan bendera sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengatur sanksi bagi pelanggaran penggunaan bendera merah putih. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 66 undang-undang tersebut, pendengar. Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara. Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Besaran sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Menjelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 menjelang peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diharapkan mengibarkan bendera merah putih dengan benar. Kepatuhan terhadap aturan menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud cinta tanah air. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Pendengar, kita ke informasi yang berikut ini, masih dilansir dari rri.co.id. Indonesia memiliki beragam tradisi yang diwariskan turun-temurun, salah satunya tradisi ngarot dari Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat sekaligus menandai dimulainya musim tanam padi. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember dan selalu jatuh pada hari Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut buku tersebut, tradisi ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam. Tradisi ini hanya diikuti oleh pemuda-pemudi yang masih perawan dan perjaka. Remaja putri mengenakan kebaya berhias mahkota bunga segar, sedangkan remaja putra memakai busana adat Indramayu. Penampilan para peserta dalam arak-arakan menjadi daya tarik utama tradisi ngarot setiap tahunnya. Mahkota bunga yang dikenakan para gadis bukan sekedar hiasan. Dalam tradisi ini, bunga melambangkan kesucian, keindahan, serta harapan agar generasi muda tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Selain menjadi bentuk rasa syukur, ngarot juga bertujuan mempererat hubungan antar generasi muda. Dahulu, peserta bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Ki Buyut Kapol, tokoh yang dipercaya sebagai perintis tradisi tersebut. Prosesi ngarot diawali dengan arak-arakan keliling desa yang diiringi kesenian tradisional. Kepala desa kemudian menyerahkan simbol pertanian seperti air, benih, dan pupuk sebagai harapan musim tanam berjalan lancar dan panen melimpah. Hingga kini tradisi ngarot masih rutin diselenggarakan dan menjadi salah satu identitas budaya Kabupaten Indramayu, pendengar. Tradisi ini juga menarik wisatawan untuk menyaksikan perpaduan adat, pertanian, serta budaya dalam satu perayaan. Informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Semoga sore hari ini Anda masih bersama kami lewat lagu-lagu dan juga informasi.

Baik, setelah kita tadi mendengarkan mengenai tradisi, tradisi pendengar ya, yang ada mengenai tradisi mengenal ngarot, tradisi unik warga Indramayu menyambut musim tanam. Nah, kita ke informasi olahraga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali turun ke lapangan bulu tangkis. Jenderal Sigit berpasangan dengan Widi Chandra Kasih menghadapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama dengan Muhammad. Pada set pertama, pasangan Jenderal Sigit Widi Chandra Kasih mampu tampil unggul, lebih unggul. Mereka menutup set pertama dengan kemenangan 15-11 atas pasangan Bahlil Muhammad. Pertandingan persahabatan tersebut menjadi salah satu momen penutup rangkaian Kapolri Cup 2026. Turnamen bulu tangkis ini telah berlangsung sejak 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Ketua Seksi Humas dan Dokumentasi Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 Irjen Polisi Ahmad Ramadan mengatakan, kompetisi menjadi wadah silaturahmi, tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun semangat sportivitas di kalangan peserta dan seluruh pemangku kepentingan. Kapolri Cup 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan tahun ini sekaligus menjadi medium pembinaan atlet bulu tangkis melibatkan peserta dari kategori umum Polri hingga para bulu tangkis. Kejuaraan tersebut digelar melalui kolaborasi Polri bersama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI dan National Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI. Penyelenggara Kapolri Cup 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang kompetisi. Kapolri Cup 2026 diharapkan menjadi bagian dari pembinaan atlet, termasuk menjadi wadah penjaringan talenta-talenta potensial yang nantinya dapat berprestasi pada berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Laga persahabatan Jenderal Sigit dan Bahlil sekaligus mengulang momen Kapolri Cup tahun sebelumnya. Pada penutupan Kapolri Cup 2025, keduanya juga berhadapan di lapangan. Saat itu Jenderal Sigit berpasangan dengan mantan pebulu tangkis nasional Marcus Fernaldi Gideon, sedangkan Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Itulah informasi mengenai penutupan Kapolri Cup 2026, duet Kapolri Widi Chandra Kasih lawan Bahlil dan Muhammad. Baik, kita akan bersama dengan informasi-informasi lainnya di program 1 RRI Toli Toli. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Ya baik, informasi selanjutnya kita masih bersama di musik dan informasi. Menteri Keuangan Purbaya tinjau sekolah rakyat dibangun dengan anggaran 3,52 triliun dari rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau sekolah rakyat terintegrasi 2 Surabaya, Jawa Timur. Sekolah itu dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 3,52 triliun. Hingga saat ini anggaran pembangunan yang sudah terrealisasi sebesar 3,51 triliun, sedangkan pagu anggaran untuk pembangunan sekolah tersebut mencapai 3,82 triliun. Sekolah rakyat tersebut dibangun dengan konsep pendidikan terintegrasi, menggabungkan jenjang SD, SMP, SMA dalam satu kawasan. Para siswanya tinggal di asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah ingin menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain itu juga, pembangunan karakter generasi yang cerdas, berdaya saing, dan mampu menjadi pemimpin masa depan. Selama kunjungan, Menteri Keuangan berinteraksi langsung dengan para siswa, belajar yang semangat ya, biar jadi menteri, biar jadi orang kaya. Itu yang dikatakan oleh para menteri kepada siswa. Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Menteri Keuangan untuk melihat secara langsung implementasi penggunaan anggaran negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Baik, itu informasinya, dan kembali satu lagu kami persembahkan untuk Anda.

bersama Naif pendengar ya, dan selamat sore, apa kabar ini buat Linda Sari? Wih, pasti lagi monitor ini Linda Sari ya. Linda Sari di mana? Sehat selalu Linda Sari bersama keluarga ini. Emi ditawari tiang bendera, berarti lagi monitor ini Linda Sari. Langsung komen di media sosialnya Emi. Katanya Mbak Emi mau tiang bambu. Kata Emi sudah ada gratis padahal ya. Iya, terima kasih ya Linda Sari untuk atensinya luar biasa. Banyak orang-orang baik di dunia ini, salah satunya di Linda Sari ya. Sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Kita kembali ke informasi di Toli-Toli sore ini. Dalam musik dan informasi, pendengar, memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat dihimbau mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Pengibaran bendera dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap warga negara mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus. Kewajiban itu berlaku di rumah, kantor, sekolah, hingga sarana transportasi. Dalam prakteknya, pemerintah setiap tahun juga menghimbau masyarakat mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut biasanya disampaikan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara. Dengan begitu, masyarakat umumnya mulai memasang bendera merah putih sejak 1 Agustus. Pengibaran dilakukan hingga 31 Agustus sesuai arahan pemerintah setiap tahunnya. Bendera merah putih dikibarkan mulai pukul 6.00 hingga 18.00 waktu setempat. Penggunaan bendera juga harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata caranya adalah bendera dipasang pada tiang bendera. Posisi bendera merah putih harus lebih tinggi apabila dikibarkan bersama bendera organisasi atau lembaga lain. Dalam satu tiang hanya boleh dikibarkan satu bendera merah putih. Pada upacara resmi, pengibaran maupun penurunan dilakukan dengan penghormatan. Pada kegiatan non-formal, masyarakat cukup memberikan sikap hormat atau hening sejenak. Bendera harus dalam kondisi baik, tidak robek, tidak kusam, dan tidak luntur. Bendera tidak boleh menyentuh tanah maupun air. Bendera dipasang dengan rapi serta tidak ditempatkan di lokasi yang merendahkan kehormatannya. Pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di kantor pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan publik, hingga kendaraan dinas. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kehormatan simbol negara sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme pendengar.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Apanya Dong dan Ding Dong begitu ya. Oke. Dan baik pendengar, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan bersama RRI Makassar mengikuti Gema Sari Pati Maju sepekan ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bersama kami di program acara musik dan informasi. Semoga sajian informasi, terutama informasi menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana cara menghormati bendera dan sebagainya.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore saudara, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Palu. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
1: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
2: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
1: Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
0: Kita ke Bone. Pemkab Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit KDKMP. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
4: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan, ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi informasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direkrut dari P3K kita untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
3: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Kita beralih ke informasi dari Mamuju. Polresta Mamuju resmi menetapkan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS tersangka kasus tambang ilegal di Kalumpanga. Berikut Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS, ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
6: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, Penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
7: GG alias GS, ini pelaku penanggung kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, yaitu Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian Undang-Undang kaitannya kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang kaitannya migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
6: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Trisjansa melaporkan.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gema Saripati Maju bersama Rahmadani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar, sehat Pak?
10: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dani demikian.
9: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
10: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
9: Nah, baik.
10: Yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
9: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
10: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu ya, hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
9: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata, dan berkelanjutan?
10: Iya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
9: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani akan melaporkan.
12: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
13: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
12: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Idham.
14: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
15: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
14: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal, ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
15: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
0: Tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati.
16: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat, Arfan, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
17: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak mengerti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah tapi kita tidak membina bahwa ini di sini pastinya ini tidak boleh, kalau ini datang ke sini tidak boleh lagi.
16: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun ini dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut news feature bersama Susanti Akataba.
18: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
19: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau pakai bahasa Toli-Toli. Akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, setidak muncul yang itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi. Saya sendiri, saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya logat, balogat saja kita, balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini. Akhirnya jadi minder. Saya sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu. Biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
18: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya, ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
20: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, ada yang tidak tahu. Saya dulu kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD yang ada main bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa itu om?
18: Sementara itu, Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya, bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu, upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
2: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga yang sudah mulai punah itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jalan yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Usil seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
18: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
0: Dan pendengar, informasi mengenai pelestarian budaya mengakhiri warta berita daerah, warta berita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

kantor UPT wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, alamat Jalan Daud Lapau nomor 2 Baulan Toli-Toli, ditujukan untuk masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Isi pengumuman kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli menghadirkan program insentif pajak kendaraan bermotor mulai 3 Agustus sampai 5 September 2026. Nikmati bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%, pengurangan pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025, serta bebas denda dan potongan pajak 50% bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, dan bebas denda SWDKLLJ 100% untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Lebih istimewa lagi, wajib pajak yang membayar tepat waktu berkesempatan mengikuti undian umroh gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera datangi kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Jalan Daud Lapau nomor 02 Gerai Pelayanan Samsat atau depan Pasar Susumbolan dan pos pelayanan Lempe untuk daerah Dampal Selatan dan sekitarnya. Taat membayar pajak bersama kita membangun Sulawesi Tengah. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, itulah sebuah pengumuman berasal dari kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Daud Lapau nomor 02 Baulan Toli-Toli. Dan kabar gembira bagi masyarakat Toli-Toli ini, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita bersama di Toli-Toli sore ini, pendengar, dan satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Bendera merah putih merupakan simbol negara yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya. Karena itu penggunaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain mengatur tata cara pengibaran, undang-undang tersebut juga memuat sejumlah larangan. Ketentuan itu bertujuan mencegah penyalahgunaan simbol negara. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih mengutip laman Kementerian Sekretariat Negara. Yang pertama, mencetak tulisan, gambar, logo, atau simbol apapun pada bendera. Kemudian menggunakan bendera sebagai media iklan atau promosi komersial. Selanjutnya, menjadikan bendera sebagai taflak meja, penutup kursi, pembungkus barang atau perlengkapan yang tidak pantas. Kemudian mengenakan bendera merah putih sebagai pakaian atau aksesoris. Pendengar, larangan tersebut berlaku untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai lambang negara. Masyarakat dihimbau menggunakan bendera sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengatur sanksi bagi pelanggar penggunaan bendera merah putih. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 undang-undang tersebut. Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Besaran sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat diharapkan mengibarkan bendera merah putih dengan benar. Kepatuhan terhadap aturan menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud cinta tanah air. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Kita masih bersama dalam Toli-Toli sore ini.

0: Baik pendengar, itulah kebersamaan kita lewat lagu-lagu sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mempersembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari dari Surah Al-Kahf. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebelum kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami, kita ikuti berita dalam Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial TikTok sebuah video bernarasikan info lowongan kerja sopir tangki Pertamina gaji 7 juta hingga 10 juta rupiah per bulan, memiliki HP Android, memiliki pengalaman supir minimal 1 tahun, memiliki komunikasi yang baik, memiliki loyalitas yang tinggi, bebas memilih lokasi penempatan sesuai domisili, makan ditanggung perusahaan, banyak bonus setiap bulan, jujur dan bertanggung jawab, dibutuhkan segera. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan sopir tangki Pertamina ke mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik Pertamina, rekrutmen.pertamina.com. Di laman tersebut terdapat informasi tentang lowongan yang dibuka. Pelamar yang berminat dapat membuat akun serta mengisi data diri, kemudian memilih posisi yang diinginkan. Dan informasi tersebut adalah hoax. Sekian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian

Baik, itulah sebuah lagu religi yang telah kami persembahkan untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada. Semoga saat ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah. Semoga saat ini Pro 1 Era Ritoli-Toli masih menemani Anda dan juga yang tengah berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat mendengarkan lagu-lagu malam yang kami persembahkan untuk Anda.

Baik, itulah sebuah lagu Satukanlah Hati Kami. Dan Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, di udara melalui FM 102 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada hari Minggu 2 Juli 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di berbagai kota besar. Di wilayah barat Indonesia, BMKG memprediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang. Sementara itu hujan ringan diperkirakan mengguyur Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Meski demikian, sebagian wilayah lain di Indonesia bagian barat diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi tersebut berpeluang terjadi di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Pulau Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. BMKG juga memperkirakan adanya fenomena udara kabur di Bandar Lampung. Selain itu, potensi asap atau kabut diprediksi terjadi di Samarinda. Untuk kawasan timur Indonesia, hujan ringan diperkirakan akan turun di Mamuju, Palu, dan Nabire. Sementara kota-kota lain diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Lalu wilayah yang diperkirakan menikmati cuaca relatif bersahabat meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, hingga Merauke. Di sisi lain, udara kabur berpotensi muncul di Mataram, sedangkan asap atau kabut diperkirakan terjadi di Sorong dan Jayawijaya. BMKG mengingatkan perakiraan tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca harian. Masyarakat disarankan memantau pembaharuan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun akun resmi media sosial BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id pendengar, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Setelah saya jangan kemana-mana, ada rekan Andi Nur Samsu yang akan menemani Anda. Saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda di debat keempat di edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Serangkaian acara-acara telah dipersiapkan untuk menemani Anda dalam menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga, sahabat dan orang-orang yang Anda cintai. Dan pendengar, tentunya di malam hari ini ada beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini, seperti Toli-Toli malam ini menghadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia dan beberapa informasi menarik lainnya seputar kota Toli-Toli. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita sebuah lagu dari Judika, Setengah Mati Merindu, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehatlah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Pendengar yang kami hormati, ya terasa waktu terus berjalan dan malam terus makin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Alhamdulillah, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Malam adalah waktu untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai patut disyukuri, sementara kekurangan yang masih ada dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetap bersama kami, dan kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi. Semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik tentunya. Selamat menikmati sajian kami dalam Toli-Toli malam ini, hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli yang menjadi radio kesayangan Anda. Selamat pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Pendengar di manapun Anda berada, SMA Negeri 1 Toli-Toli baru saja menggelar kegiatan perkemahan tamu ambalan. Ya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin bertujuan membentuk karakter, menanamkan kedisiplinan, serta memperkenalkan kehidupan organisasi sekolah kepada siswa baru. Perkemahan tamu ambalan diikuti seluruh peserta didik baru dengan melibatkan pembina pramuka, guru pendamping, serta pengurus organisasi sekolah. Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh berbagai materi kepramukaan yang menjadi bekal dasar sebelum bergabung dalam gugus depan pramuka penegak di lingkungan sekolah. Selain materi kepramukaan, para peserta juga mendapatkan pengenalan dari berbagai organisasi yang ada di sekolah, seperti OSIS, PMR, dan organisasi ekstrakurikuler lainnya. Melalui sesi tersebut, siswa baru diharapkan memahami fungsi masing-masing organisasi sekaligus terdorong untuk aktif mengikuti kegiatan sekolah. Berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya yang berlangsung selama 3 hari 2 malam, kegiatan perkemahan tamu ambalan dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat, yaitu 1 malam. Meskipun demikian, seluruh materi pokok tetap diberikan agar tujuan pembinaan karakter dan pengenalan lingkungan sekolah dapat tercapai secara optimal. Arif Rahman, salah seorang guru pendamping, menjelaskan bahwa kegiatan keterlibatan wali kelas dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada siswa selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran guru juga menjadi bentuk dukungan agar para peserta merasa aman, nyaman, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal budaya sekolah, memahami pentingnya organisasi, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat bekerja sama sejak awal memasuki jenjang pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Toli-Toli.

Anggota DPR RI Komisi 10 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, ya, baru-baru ini menggelar kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan Semarak Budaya dan Reses di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Lalos itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya di bidang pendidikan. Dalam agenda reses tersebut, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat. Berbagai persoalan disampaikan mulai dari kondisi pendidikan hingga harapan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Salah satu aspirasi datang dari Suharni, seorang guru SMA asal Desa Lalos. Ia menceritakan perjalanan panjangnya sebagai tenaga pendidik yang dimulai dari masa pengabdian sebagai guru honorer selama 5 tahun sebelum akhirnya mengajar di SMA Negeri 1 Sibea. Suharni mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya harus menempuh perjalanan pulang pergi sekitar 3 jam setiap hari dari Desa Lalos menuju sekolah tempatnya mengajar. Meski harus menghadapi tantangan jarak dan waktu, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk mendidik para siswa. Perjalanan ini menjadi bagian dari perjuangan saya untuk tetap memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa, ujar Suharni saat menyampaikan aspirasinya di hadapan peserta reses. Kisah pengabdian tersebut mendapat perhatian dari Nilam Sari Lawira sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi guru yang terus meningkatkan kompetensinya. Nilam memberikan bantuan beasiswa dari dana pribadinya kepada Suharni yang saat ini tengah menempuh pendidikan magister S2 di salah satu universitas di Yogyakarta. Nilam menegaskan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Menurutnya, dukungan terhadap guru harus terus diberikan agar mereka memiliki kesempatan mengembangkan kompetensi dan mampu mencetak generasi yang unggul. Guru memiliki peran penting dalam membangun generasi masa depan. Dukungan terhadap pendidikan harus terus diberikan agar para pendidik dapat mengembangkan kompetensinya, kata Nilam Sari Lawira. Kehadiran anggota Komisi 10 DPR RI itu pun mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Lalos. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan kegiatan reses seperti ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat. Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan Semarak Budaya yang menampilkan tarian Mappadendang dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kabupaten Toli-Toli. Penampilan seni budaya itu menjadi simbol pelestarian tradisi sekaligus memperkuat nilai keberagaman di tengah kehidupan masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari Reza dan Kepastian tidak dapat kami tuntaskan karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain nih
5: mbak? Apa? Enggak, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di mana? 2008 itu berlaku kan batasan kita 2008 gitu kan? Ya, ada berubah lagi. Kalau ini kan dari bahasa, itu maksudnya kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian, sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip kesal papan, tetap berusup. Alhamdulillah senang benar, senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan
18: atau... Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore, they are not part of the
8: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
8: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
26: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan di malam ini, khusus untuk Anda umat Kristiani, kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama Bapak Pendeta Desius Takahipe dengan topik perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi.

Shalom saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya Pendeta Desius Predik Takahi PSTH akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar agama Kristen RRI Tolitoli. Dan pada saat ini saya akan mengangkat pembacaan Alkitab dari dua bagian. Yang pertama dari Perjanjian Lama menurut Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dan dalam Perjanjian Baru 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Itu dua bacaan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Sebelumnya saya mengajak kepada para pendengar RRI Tolitoli, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu oleh karena kemurahan dan kasih sayangmu dalam kehidupan kami. Engkau tetap memelihara hidup kami, memberkati hidup kami, sehingga saat ini kami tetap berada dalam kekuatan, kesehatan, kemampuan yang engkau anugerahkan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi RRI Tolitoli sebagai alat untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati engkau memberkati bagi pimpinan RRI Tolitoli, karyawan, karyawati RRI Tolitoli, biar mereka semua diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Biarlah mereka dapat memanfaatkan berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Dan mereka menjadi alat tangan Tuhan untuk dapat menyalurkan segala berkat kasih karunia Tuhan. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara pendengar RRI Tolitoli dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, lindungi mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap bersinar meliputi mereka dimanapun mereka berada, baik itu dalam keluarga mereka masing-masing, dalam jemaat maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ini doa kami Bapa, kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang adalah roh dan kebenaran, yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini dari Perjanjian Lama dalam

Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Lanjut isinya demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Itu bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua dalam Perjanjian Baru menurut 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 berbunyi demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman-Nya serta memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah Tuhan datang seperti pencuri. Sekali lagi, Tuhan datang seperti pencuri. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus tidak secara pasti menyebut kapan Ia akan datang? Bukankah itu lebih baik? Bayangkan saja jika seorang teman dari Palu berpesan kepada kita agar menjemputnya di Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli, tapi ia tidak memberitahu hari, tanggal dan jam tibanya. Apakah kita tiap hari harus menunggu di bandara sepanjang tahun? Kalau ia memberitahu hari, tanggal dan jam tibanya, kita dengan mudah dapat menyambutnya. Begitu diberitahu nama pesawat dan nomor penerbangan yang tiba, kita langsung berdiri di pintu kedatangan untuk menyambutnya. Tapi Yesus tidak memberitahu kapan ia akan datang. Kenapa? Karena Tuhan tahu sifat manusia, antara lain munafik. Banyak orang hidup dalam dosa.
Mereka asyik menjalani hidup dalam dosa. Tidak bisa disangkal, dosa itu memang asyik. Kalau tidak asyik, mana mungkin orang mau? Jika Tuhan sudah menetapkan tanggal kedatangannya 25 Desember, maka orang-orang, apalagi yang hidup dalam dosa akan berkata, oke, saya nanti bertobat pada tanggal 24 Desember. Saya akan membaca Alkitab dan berdoa lalu memuji Tuhan sepanjang hari itu. Tuhan tahu kemunafikan kita. Dia tidak menyetujui kemunafikan kita. Itu ibarat lomba kebersihan halaman dan rumah anggota jemaat dalam rangka hari ulang tahun jemaat. Keluarga-keluarga yang bersangkutan nanti membersihkan halaman dan rumah pada saat tim Yuri datang pada tanggal yang telah diumumkan. Akibatnya terjadi kebersihan yang bersifat munafik. Kebersihan dilakukan hanya pada hari itu, bukan kebersihan yang bersifat tetap atau sejati. Padahal pertobatan itu adalah menyangkut kesejatian hidup. Selain itu kita tidak tahu batas umur kita. Untuk hal ini, Rasul Petrus menyebut, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Kalau sampai saat ini, Tuhan belum datang. Itu karena dia memberi kesempatan bagi kita. Maksudnya Tuhan, agar kita bertobat dan beroleh selamat. Sebagaimana dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Sebagaimana dalam Roma 2 ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri, sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Tuhan Yesus bukan pencuri. Ia tidak bermaksud bahwa kedatangannya dengan cara mengendap-endap, bersembunyi di balik semak-semak, berdiri di balik dinding, lalu masuk secara diam-diam. Bagi orang yang tidak berjaga-jaga, maka kedatangan Yesus akan menimbulkan kerugian baginya. Kenapa? Jika pencuri masuk, pasti akan mengambil harta benda, bahkan bisa jadi menghabisi nyawa si tuan rumah. Lagi pula, tidak ada sambutan tuan rumah terhadap seorang pencuri. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangan Yesus akan disambut dengan sukacita dan datangkan keuntungan baginya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan sudah buktikan hal ini kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ia melakukan itu setelah 400 tahun. Bahkan setelah 430 tahun. Sebagaimana dalam Kejadian 15 ayat 13, Kisah Rasul 7 ayat 6, dan Keluaran 12 ayat 41. Orang Israel yang tertindas di Mesir pasti telah banyak menderita dan meraung-raung akibat siksaan. Tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Masalahnya, bangsa Israel tidak percaya. Mereka memberontak dan mengingkari Tuhan. Akibatnya seluruh generasi yang keluar atau yang luput dari perbudakan di Mesir tewas di padang gurun. Kecuali dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika telah hidup di negeri perjanjian tanah Kanaan, lagi-lagi umat Yahudi atau Israel tidak percaya akan kedatangan Mesias.
Yesus Kristus datang tapi mereka menolaknya. Bahkan membunuhnya. Lalu umat itu tercerai berai selama kurang lebih 2000 tahun. Tapi herannya masih banyak orang Yahudi hari ini yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Karena itu pada saat ini dalam rangka menyambut Natal Yesus Kristus, kita bersyukur karena dianugerahkan Tuhan iman untuk percaya kepada Yesus yang telah datang sebagai Juru Selamat. Ia sudah naik kepada Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 2 mengatakan. Tapi Yesus akan datang kembali. Itulah yang kini kita lakukan dalam minggu-minggu Advent. Masa Advent adalah masa akhir dalam rangkaian Tuhan datang. Di mana rangkaian ini juga menjadi rangkaian tahun gereja. Ketika masa akhir ini belum digenapi melalui kedatangan Yesus kedua kali, maka kita kembali kepada masa awal kalender tahun gereja, yaitu Natal, di mana kelahiran Yesus Kristus kita peringati. Begitu seterusnya, dalam mengisi masa-masa Advent, mari kita mengayati ajakan Rasul Petrus. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah dalam hidup kita masing-masing arti kita menyambut kelahiran Kristus ini. Terpujilah namanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan drama radio yang berjudul Me versus Mom.
2: Ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
3: Kirim linknya ya, Ki.
4: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
3: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
2: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
4: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
2: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
3: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
4: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
2: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
3: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya nggak nutup dong.
4: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
2: Iya, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup.
3: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
4: Udah, Ki. Nggak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
2: Kamu pasti nggak ada tabungan ya?
3: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
2: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
4: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
3: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
2: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
3: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
4: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
3: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede. Tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
4: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
3: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
4: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepet.
3: Kayaknya bos kita ini gak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
4: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
3: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
4: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
3: Pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
4: Kamu kok ngelawak?
3: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
4: By the way, Rizky mana ya?
3: Udah balik dari tadi. Katanya dia mau ngedet.
4: Duh, enak ya yang masih pada lajang.
3: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
2: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
3: Mas Rizky, cepet banget ngedetnya, Mas.
2: Ngedet apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
4: Hah? Kok mendadak banget?
2: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
4: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
2: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
3: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
4: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
3: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
2: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah nggak bisa bertahan.
4: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
2: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
3: Tuh kan, udah kuduga. Kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
4: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
2: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
5: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Sudah baca pengumuman kan?
4: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
5: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
2: Maksudnya gimana, Pak Al? Kantor kita akan tutup?
3: Tolong jelasin yang benar, Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana, Pak?
5: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
4: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
5: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
3: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
4: Ayolah Ra, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
3: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
5: Begitu ya, baiklah. Perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
4: Baik, Pak Al. Baik, Pak Al.
6: Fira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
3: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
6: Salah besar kamu, Ra.
4: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
3: Pagi Pak Al, aku ganggu nggak?
5: Kenapa Ra? Masuk aja Ra.
3: Gini Pak Al, sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam Pak, aku hilaf.
5: Gini Fir, keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
3: Iya Pak, saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Fira ya, Pak.
5: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Fir. Nih.
3: Ya, Bapak. Tolong Fira, Pak. Fira benar-benar minta maaf.
5: Kamu berdoa saja. Semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
3: Siap, Pak. Pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
5: Aurel sama Rizky udah datang?
3: Sudah, Pak.
6: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Fira, tumben pagi banget udah di sini.
3: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
6: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
3: Enggak lah, gila aja loh.
5: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
6: Baik, Pak.
3: Saya juga ikut ya?
5: Kenapa? Kamu mau di kantor aja?
3: Enggak, Pak. Aku ikutan.
4: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
5: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
6: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Fira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
4: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
6: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
4: Kenapa, Fir? Ada masalah yang serius ya?
3: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
5: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi akuisisi.
3: Iya Pak Al, alhamdulillah hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan, malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
4: Akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
6: Ini pelajaran juga buat kita semua, untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
3: Siap, Pak Ustadz baru.
7: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Syafira Ningrum, Umi Kalsum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris. Penanggung jawab, Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru, Rabiah El Ponto. Penulis naskah, Waude Rina Mustika. Teknik rekaman, Muhammad Irfan Maulani. Teknik montase, Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, kini kami kembali menemani Anda dalam selingan liburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, ada cinta yang tak pernah pandai membuktikan lewat kata-kata. Ya, memilih bertahan meski sering disalahpahami, sebab cinta yang tulus tidak selalu hadir dengan janji manis, tetapi dengan kesetiaan yang tetap tinggal saat keadaan berubah. Inilah kisah tentang hati yang ingin dipercaya, bukan diragukan. Noah, cinta bukan dusta.

Pendengar dimanapun Anda berada, hidup tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kecewa yang harus diterima, ada luka yang perlahan perlu disembuhkan. Namun tentu setiap ujian selalu menyisakan ruang untuk belajar mengikhlaskan, karena hati yang lapang akan menemukan damainya sendiri. Dan malam ini Sela on 7 mengajak kita belajar menerima lewat lapang dada.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, di balik hiruk pikuk kota ada kehidupan yang sering luput dari perhatian. Mereka bertahan dengan segala keterbatasan namun tetap menyimpan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Itulah tadi sebuah lagu dari Iwan Fals dengan Bunga Trotoar yang mengisahkan tentang keteguhan, perjuangan, dan kemanusiaan. Mendengar di manapun Anda berada, ada kalanya seseorang harus memilih melangkah pergi. Bukan karena tak lagi mencintai, tapi karena terus mengingat hanya akan memperpanjang luka. Menghapus jejak bukan berarti melupakan, melainkan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk kembali bahagia. Peter Pan, menghapus jejakmu.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa.
4: Berkenalan asing. Dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok

Tidak semua perpisahan lahir dari kebencian. Ada yang justru diiringi doa terbaik, meski hati masih menyimpan rasa. Melepaskan memang tidak pernah mudah, tetapi kadang itulah bentuk cinta yang paling tulus. Dan lagu dari Chrisye telah menghadirkan kisah itu di dalam lagunya Pergilah Kasih. Pendengar dimanapun Anda berada,

waktu mengubah banyak hal. Tempat yang sama, kenangan yang sama, namun perasaan tak lagi serupa. Hidup ini terus berjalan dan kita pun belajar menerima bahwa tidak semua bisa kembali seperti dulu. Malam ini Padi akan hadir menemani Anda dengan Semua Tak Sama.

Setiap orang memiliki mimpi yang ingin diraih. Meski jalan menuju tujuan dipenuhi rintangan, tentu semangat tidak boleh padam. Sebab keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Mari terus mengejar mimpi bersama Gigi dalam lagunya Terbang.

Listener di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kini jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 21:55 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, kadang menjaga hati berarti memilih menjauh. Bukan berarti membenci, ya, tetapi agar rasa yang tersisa itu tidak semakin melukai. Ada saatnya jarak menjadi cara terbaik untuk bisa menyembuhkan luka yang belum sempat pulih. Malam ini, Ungu bersama Esa Brilian, ya, akan menemani Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia dengan lagunya yang berjudul Sejauh Mungkin.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Apa kabar hati Anda malam ini? Semoga selalu dalam keadaan tenang, meski mungkin masih menyimpan kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Senang sekali bisa menemani Anda dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang sederhana yang selalu menyediakan tempat bagi kenangan untuk pulang. Pendengar, malam ini kita mengangkat tema lagu lama, cerita kita. Karena setiap lagu lama bukan sekedar rangkaian nada dan lirik. Di baliknya tersimpan tawa masa muda, cerita cinta pertama, perjalanan mengejar mimpi, hingga perpisahan yang mengajarkan arti merelakan. Mungkin ada lagu yang dulu sering diputar saat perjalanan pulang sekolah. Ada yang menjadi teman saat menulis surat cinta. Ada pula yang mengiringi perjalanan panjang bersama seseorang yang kini hanya tinggal dalam doa dan kenangan. Mari kita biarkan malam ini membawa kita kembali ke masa-masa indah itu. Tidak untuk mengulang waktu, tetapi untuk mensyukuri setiap cerita yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu tetaplah bersama kami, karena malam ini setiap lagu akan bercerita. Dan mungkin salah satunya adalah cerita tentang Anda.

Pendengar, ada cinta yang tumbuh karena kejujuran, dan ada yang hilang karena rahasia. Lagu berikut ini mengingatkan kita bahwa hubungan yang paling indah adalah ketika dua hati saling percaya. Mari kita awali perjalanan nostalgia malam ini dengan lagu yang begitu melegenda.

Tidak semua kisah mengenai cinta berakhir bahagia. Ada yang memilih bertahan, ada pula yang harus belajar mengikhlaskan. Meski waktu telah berlalu, beberapa luka justru berubah menjadi pelajaran paling berharga.

Siapa yang tidak mengenang suara khas Dika Ardila? Lagu ini pernah menjadi teman bagi banyak hati yang sedang mencari harapan di tengah kehilangan. Sebab setiap orang tentu pernah menjadi bintang dalam kehidupan seseorang.

Cinta pertama memang sederhana. Berawal dari saling curi pandang di bangku sekolah, berbagi senyum di halaman kelas, lalu menjadi kenangan yang tidak pernah benar-benar usai. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mari kembali sejenak ke masa putih abu-abu.

Seperti burung camar yang bebas mengarungi lautan. Hidup pun mengajarkan kita untuk terus terbang mengejar impian. Meski angin kehidupan tidak selalu bersahabat, kenangan indah selalu memberi kekuatan untuk kita melangkah.

Penyiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ada saatnya cinta tidak lagi menemukan jalan pulang. Namun mengenangnya bukan berarti ingin kembali, melainkan menghargai bahwa kita pernah mencintai dengan sepenuh hati.

perasaan itu kadang rapuh seperti gelas kaca. Sekali retak, bekasnya tetap ada. Namun justru dari retakan itulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat.

Mencintai seseorang berarti juga menjaga perasaannya. Lagu berikut ini mengingatkan bahwa perhatian sederhana seringkali bermakna daripada seribu janji yang tidak pernah ditepati.

Hari Minggu seharusnya penuh kebahagiaan. Namun bagi sebagian orang justru menjadi waktu paling sunyi karena mengingat seseorang yang pernah mengisi akhir pekan bersama. Dan lagu klasik berikut ini selalu berhasil menghadirkan rasa itu.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, menjadi penutup perjalanan nostalgia malam ini, lagu yang mengingatkan bahwa setiap hati ingin memiliki tempat untuk pulang. Walau waktu telah membawa kita ke arah yang berbeda, kenangan baik tentu akan selalu tinggal di dalam hati. Semoga lagu yang kami hadirkan ini menjadi pelukan hangat bagi setiap pendengar yang sedang mengenang seseorang.

0: Tidak terasa perjalanan kita di ruang rindu nostalgia lama telah sampai di penghujung acara. Malam ini kita belajar bahwa lagu-lagu lama tidak pernah usang. Mereka tetap hidup dalam ingatan, menjadi saksi perjalanan waktu, persahabatan, keluarga, dan cinta yang pernah singgah dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengizinkan lagu-lagu malam ini menjadi teman mengenang cerita Anda. Semoga setiap kenangan yang hadir bukan lagi menghadirkan luka, melainkan senyum penuh syukur karena pernah merasakan indahnya sebuah perjalanan hidup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan tema-tema nostalgia yang akan kembali menghangatkan hati. Tetap jaga kesehatan, bahagiakan orang-orang tercinta. Jangan pernah berhenti menciptakan kenangan indah. Karena suatu hari nanti, kenangan hari ini akan menjadi lagu lama yang akan kita rindukan bersama. Sampai jumpa di ruang rindu berikutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat penuh nostalgia.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Salam budaya, salam hangat, dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Musik Tradisional dan Budaya. Pendengar, bulan Agustus selalu menghadirkan semangat cinta tanah air. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hanya tentang perjuangan merebut kebebasan, tetapi juga tentang menjaga jati diri bangsa. Salah satu warisan paling berharga yang kita miliki adalah keberagaman budaya dan musik tradisional yang hidup dari Sabang sampai Merauke. Melalui lantunan lagu-lagu daerah, kita diajak mengenang nilai gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, kecintaan terhadap alam, serta semangat persaudaraan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita isi bulan kemerdekaan ini dengan semakin mencintai budaya sendiri. Dengarkan, kenalkan kepada generasi muda, dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan tradisi. Saya akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan dengan alunan musik daerah pilihan yang penuh makna. Semoga setiap lagu menjadi pengingat bahwa budaya adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga bersama. Pendengar, inilah musik tradisional dan budaya dengan tema Merdeka dalam Budaya, Bersatu dalam Nada Nusantara. Lagu pertama mengajak kita menikmati keceriaan bersama masyarakat Banjar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari lestarikan lagu daerah dengan terus menyanyikannya di rumah, di sekolah, maupun dalam berbagai kegiatan budaya. Budaya akan tetap hidup jika kita mau mengenalnya. Ya, seperti kelompok band yang mengatasnamakannya Raja, malam ini menemani Anda dengan lagu daerah Kalimantan Selatan, Ampar Ampar Pisang.

Hembusan angin yang menjadi simbol kerinduan dalam lagu daerah berikut ini mengajarkan bahwa setiap daerah memiliki cerita yang indah. Karena itu mari menjaga bahasa daerah dan menghargai setiap tradisi sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai.

Semangat dan irama yang energik mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Walau berbeda suku dan budaya, kita tetap satu dalam semangat persatuan.

Pendengar, keindahan bunga cempaka menjadi lambang keharuman budaya Aceh. Semoga kita semua menjadi generasi yang mampu merawat warisan leluhur dengan rasa bangga dan penuh tanggung jawab.

Pendengar, berikut ini adalah lagu yang syarat nuansa kebersamaan, mengajarkan pentingnya hidup rukun. Karena itu mari terus lestarikan seni tradisi sebagai perkat persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam.

Pendengar, berikut ini lagu yang penuh makna tentang kasih sayang dan perpisahan ini mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kekeluargaan adalah bagian penting dari budaya Indonesia. Jagalah budaya sebagaimana kita menjaga keluarga sendiri.

Liar menutup perjalanan musikal hari ini dengan lagu yang menggambarkan keindahan daerah dan persahabatan. Mari bersama-sama menjadi pelestari budaya, karena budaya yang dijaga hari ini akan menjadi kebanggaan generasi di masa depan.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung acara. Semoga rangkaian lagu daerah yang telah kita dengarkan hari ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika kita mampu menjaga warisan budaya yang telah diwariskan para leluhur. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti mencintai lagu daerah, menggunakan bahasa daerah dengan bangga, mendukung seni tradisional, serta mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi penerus. Mari jadikan budaya sebagai jembatan persatuan, karena Indonesia kuat bukan karena keseragaman, melainkan karena keberagaman yang saling menghargai. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai bertemu kembali pada musik tradisional dan budaya berikutnya dengan sajian budaya Nusantara yang tentu tidak kalah menarik. Teruslah melangkah, teruslah berkarya, dan terus lestarikan budaya bangsa. Salam budaya, salam lestari, dan sampai jumpa.

0: Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari seribu alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib, berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.
1: Pendengar yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Akhir kata, saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini, Senin 3 Agustus 2026, melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dari Puncak ke Binuang 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Senang sekali pendengar, saya Jasmine yang bisa kembali hadir menyapa sekaligus menemani Anda di awal kebersamaan kita di siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, khususnya hari ini ya, Senin 3 Agustus 2026. Semoga memulai aktivitas Anda di pagi hari ini begitu banyak berkah yang halal dan rezeki yang baik bisa didapatkan ya. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat mengerjakan salat subuh untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, sesaat lagi kita akan menemani Anda lewat dialog islami mutiara pagi islami yang akan membahas topik tentang kemuliaan derma membelanjakan harta yang dicintai atau yang kita cintai di jalan kebaikan. Nanti kita akan bersama dengan Ustaz Kondang ya dari Kota Palu, Ustaz Dr. H. Ali Imron Sultanan MHI ya, pengasuh pondok pesantren Nur Al Mustafa Al Hayrat Kota Palu. Nanti juga Anda bisa bergabung ya di line telepon yang kita sediakan nantinya. Untuk itu tetaplah bersama kami di pagi hari ini. Sebelumnya kita hadirkan ya pengajian ayat suci Al-Qur'an. Untuk pengajian ayat suci Al-Qur'an pagi hari kita coba hadirkan surah, bacaan surah Ibrahim ayat 14 disampaikan oleh Imad Al-Mansari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah pengajian ayat suci Al-Quran surah Ibrahim ya, ayat 14 yang telah dibacakan tadi oleh Imad Al-Mansyari. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, saat ini kita masih menantikan dialog pagi Islami bersama dengan Ustaz Dr. Ali Imron Sultan MHI, pengasuh Pondok Pesantren Nur Al-Mustafa Wal Hayrat dan pimpinan Majelis Manar Al-Mustafa Palu, yang mana topik yang sebenarnya kita akan bahas pagi hari ini adalah kemuliaan menderma, membelanjakan harta yang dicintai di jalan kebaikan. Dan insya Allah kita bisa bersama dengan Ustaz Dr. Ali Imron Sultan ya, yang akan mendiskusikan tentang pentingnya memahami kemuliaan derma, membelanjakan harta yang kita cintai di jalan kebaikan. Nanti kita sambil kita menantikan pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita hadirkan lagu-lagu Islami.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, agak sedikit telat ya, tapi saatnya pendengar kita coba langsung saja hadir ya menemani Anda lewat dialog islami pagi hari ini yang akan membahas topik tentang kemuliaan derma membelanjakan harta yang dicintai di jalan kebaikan. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, atau Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya. Langsung saja pagi hari ini kita membahas topik ya, seputar kemuliaan menderma dan membelanjakan harta yang kita cintai di jalan kebaikan. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, menderma dan menginfakkan harta, utamanya harta yang paling kita cintai, itu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran Islam maupun sebagai pilar kemanusiaan. Tindakan ini merupakan tingkatan tertinggi dalam berderma atau al-itsar atau kedermawanan sejati, karena melatih seseorang untuk melepaskan kemelekatan duniawi demi kebaikan yang lebih besar. Dan saat ini di atau by Zoom ya, lewat Zoom, kita juga sudah bersama dengan Ustaz Dr. Ali Imron Sultani. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ya, gimana kabar nih Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ya, baik. Ustaz, kita coba beri kesempatan terlebih dahulu kepada Anda untuk menjelaskan tentang sejauh mana sebenarnya kemuliaan menderma dan membelanjakan harta yang kita cintai di jalan kebaikan. Mungkin saya beri waktu 3 menit ya, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita membahas tentang keutamaan berderma dan menginfakkan harta di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita tidak lepas ke harta yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kepemilikan itu tentu adalah merupakan amanat, bukan kepemilikan yang mutlak. Jadi perlu kita sadari bahwasanya kepemilikan manusia terhadap sesuatu itu adalah kepemilikan nisbi. Kepemilikan yang tidak bisa dikategorikan kepemilikan mutlak, namun itu adalah sebagai amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka untuk menjaga amanat itu tentu mengharapkan bagaimana kita dapat menjaga, mengembangkan, melestarikan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah sang pemberi rizki. Maka dari itu, kita dalam menjaga harta yang mana itu adalah merupakan satu maqasid yang disebutkan oleh para ulama, yaitu menjaga harta dan melestarikannya daripada segala hal yang dapat merusak. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu artinya sebagai sosok yang bisa mengelola apa saja yang diberikan oleh Tuhan, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali harta yang kita miliki, apapun saja di muka bumi, ini ja'ilun fil ardi, sesungguhnya kami jadikan di muka bumi seorang khalifah, seorang penjaga, seorang pengelola, ya, yang dapat bumi, ya, beserta isinya. Nah, tentu khalifah di situ Allah lah yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Maka kita sebagai khalifah mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh sang pengangkat daripada kita seorang hamba khalifah untuk melestarikan dan memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu arti daripada harta yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah mal. Mal itu dari kata mala yamilu yang artinya adalah condong. Condong artinya keluar. Di mana harta ini selalu condong dan keluar dari kepemilikan. Maka dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, harta itu berpindah. Dari tangan ke tangan, dari kepemilikan ke pemilikan. Nah, itulah sifat daripada harta yang senantiasa keluar. Nah, bagaimana kita dapat menyalurkan harta kita itu kepada hal yang baik? Karena memang sifat harta itu keluar. Maka bagaimana supaya harta itu keluar sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat? Maka itulah yang disebut dengan nafkah. Menginfakkan harta kita, mengeluarkan harta kita kepada jalan yang benar, ya, kepada jalan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya kepada jalan kebaikan itu tergolong daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan sifat orang-orang yang tidak menjalankan amanat, orang-orang yang tidak mau menyalurkan hartanya kepada jalan kebaikan, disebutkan manna'in lil khairi mu'tadim murid. Dalam ayat yang lain disebutkan manna'in lil khairi mu'tadin athim. Manna'in lil khairi, kata para ulama tafsir, adalah tidak mau menginfakkan hartanya kepada jalan kebaikan. Nah, itu. Nah, tentu dalam hal ini kadangkala orang berderma baik dalam menginfakkan, tapi tidak sesuai dengan sasaran, tidak sesuai dengan penempatan, sehingga dikategorikan dia sosok orang yang salah berderma. Jadi berderma itu, dermawan itu ada dua hal, dermawan kepada kebaikan, ada dermawan kepada ketidakbaikan. Dermawan kepada kebaikan, kepada jalan kebaikan. Maka disebutkan di sini manna'in lil khairi, orang yang tidak menyalurkan hartanya kepada kebaikan, seperti pada infak masjid ataupun madrasah ataupun sosial, membantu fakir miskin dan seterusnya. Ya, ada kalanya orang menginfakkan hartanya kepada jalan yang tidak baik, ya. Di situ menginfakkan hartanya kepada hal-hal yang bermaksiat, ya, seperti melakukan perbuatan haram, perzinahan, perjudian, minuman keras, itu juga nafkah, mengeluarkan harta juga. Tapi kan sifatnya tidak baik. Ya, meskipun itu menolong orang lain. Nah, maka dalam tema kita saat ini, bagaimana kita itu bisa berderma kepada jalan kebaikan. Karena itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali dipertanyakan empat perkara. Di antara empat perkara itu adalah an malihi min aina iktasabahu wa

0: kemuliaan menderma ya di jalan kebaikan. Baik, kita sudah ada penelpon ini saatnya kita coba. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh ya, dengan siapa Pak ya?
1: Nyora Lampasio, Pak Yasmin.
0: Oh, Pak Yasil di Toli-Toli nih, Ustaz. Apa yang ingin ditanyakan, Pak Yasil?
1: Jadi yang ingin saya tanyakan ini, dari kaitannya dengan tadi dibacakan ini, Jailu Fil Ardi Khalifah. Tentunya semuanya kita urus ini karena kita wakil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ingin saya tanya itu mendermakan ini,
0: harta.
1: Harta yang kita miliki, tentunya ada pembatasan-pembatasan seperti apa. Kemudian tentunya mendermakan tentunya kebaikan. Dan tentunya mungkin ada juga yang kejelekannya itu. Tanpa mendermakan harta, kira-kira seperti apa pondasi kebaikannya dengan kejelekannya. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Toli-Toli, Kecamatan Lampasio. Mungkin langsung saja Ustaz ya, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Yasil tadi.
2: Ya, tadi terkait dengan batasan-batasan kita menginfakkan harta kita. Ya, menginfakkan harta kita. Di dalam hal ini tentu di dalam menginfakkan harta kita ada yang disebut dengan zakat. Itu adalah kewajiban. Ya, di mana diatur oleh syariat, ada asnafnya, ada kriteria hartanya, ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Ini adalah di mana kita dapat menyalurkan harta yang dihukumi wajib. Ya. Jangan sampai seseorang tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam Al-Quran, waqimus salata wa atu zakah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, dalam ayat ini tentu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim, ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah. Nah, maka ulama di sini mengatakan ada sedekah itu, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang wajib itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, waqimus salata wa atuz zakah, yaitu zakat. Kemudian ada sedekah sunnah. Nah, ini ya, sedekah sunnah itu adalah dengan kemurahan hati kita atau kemanisan hati kita di luar daripada zakat. Kemudian juga ada yang disebut dengan nafkah. Nah, nafkah di sini itu berkaitan dengan dua hal. Ya, nafkah terhadap keluarga dan nafkah terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafkah terhadap keluarga itu yang

0: Mic-nya start ya. Iya. Halo Ustaz. Iya, mic-nya mungkin bisa di ini. Atau kita terkendala dengan jaringan. Iya. Kita masih mencoba terus mendengarkan ya apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ali Imran. Iya.
1: Iya.
0: Baik. Oke, mungkin sedikit sudah bisa dipahami oleh Pak Yasir di Toli-Toli. Kita berbagi ke telepon lainnya, silakan pendengar, saya undang Anda di 085343831230 berkaitan dengan topik kita di Dialog Islami pagi hari ini, yaitu kemuliaan menderma dan membelanjakan harta yang kita cinta itu di jalan kebaikan. Silakan, setelah tadi ada Pak Yasir. Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah, termasuk juga yang ada di Kabupaten Buol, mungkin ada yang ingin bertanya ke Ustaz Ali Imran Sultana ya, Ustaz pengasuh Pondok Pesantren

0: Nur Al-Mustafa, Wal Khairat, dan pimpinan majelis Omar Al-Mustafa Kota Palu. Silakan berikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya baik, Ustaz, mungkin saya boleh tambah apa yang disampaikan juga ditanyakan oleh Pak Yasil yang ada di Toli-Toli. Iya.
1: Ya, silakan boleh.
0: Baik. Ya. Ustaz, ini sebenarnya apa bedanya? Mana yang lebih utama ini, menderma harta terbaik kita kepada keluarga, kerabat dekat yang lebih membutuhkan atau ke lembaga-lembaga sosial seperti masjid dan lain sebagainya, Ustaz? Silakan.
1: Ya. Sebetulnya itulah kita bisa menempatkan pada posisi tertentu. Ya, tentu menafkahkan harta kepada keluarga itu kan tadi sudah disebutkan hal yang wajib, bukan hal yang sunnah. Ya, kepada istri dan anak-anak dan orang tua itu nafkah yang wajib. Tentu dalam kaidah fikihnya itu al-wajibu muqaddamun ala sunnah, yang wajib itu lebih didahulukan daripada hal yang sunnah. Maka dalam urutannya adalah kita bisa menafkahkan harta itu kepada yang wajib terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang lebih, maka barulah kita berderma kepada yang sunnah. Seperti kerabat jauh, paman, om, bibi, tante. Kemudian hal-hal yang sifatnya sosial, madrasah, rumah sakit, fasilitas umum, jalan, penerangan jalan, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian yang dilihat dalam posisi prioritas. Dilihat dari keterdesakan. Di mana di sini yang paling mendesak? Nah, di situ barulah kita bisa memposisikan derma itu pada kapasitas orang yang berhak mendapatkan bantuan. Maka mereka yang paling butuh, yang paling mendesak, itu yang paling diutamakan. Nah, di sini jadi hanya kita bisa melihat di situ skala prioritas dalam hal hajat dan darurat.
0: Iya. Di situ baik, boleh ditahan dulu, Ustaz, kita sudah ada penelpon lagi nih. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, baik. Saya boleh tambahkan lagi nih satu pertanyaan berikutnya nih, Ustaz, yang juga ada kaitannya ya. Penting untuk kita ketahui tentang kemuliaan menderma terhadap harta yang kita cintai di jalan yang baik. Iya, baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Pak Saban Dibuol.
0: Oh, Pak Saban Dibuol. Apa yang ingin tanyakan, Pak Saban?
2: Ini temanya, karena kita baru...
0: Iya, temanya ini kemuliaan menderma dan membelanjakan harta yang kita cintai di jalan kebaikan. Ya, gitu, seperti itu. Silakan. Okay.
2: Terima kasih Pak Jasmine. Sangat sangat bagus sekali ini tema pada pagi hari ini. Jadi saya ingin menanyakan tentang masalah berzakat, atau bedanya kan sudah diketahui tadi bahwa berzakat dengan menderma atau sedekah. Nah, olehnya itu di kita ini awalnya para jemaah selalu mengedepankan sedekah atau zakat. Nah, zakat itu kalau kita per tahun ya kalau berasal zakat fitrah, apalagi ini zakat fitrah. Nah, untuk sedekah ada biasanya yang kalau sedikit tidak ditulis. Nah, kalau banyak diumumkan. Apakah akibatnya ria atau bagaimana? Kemudian yang kedua tentang sholat ini, barangkali di luar tema ini, sholat.
0: Iya, singkat.
2: kita yang mesti di samping rumah, katakanlah di rumah, di sekitar. Nah, tapi oleh karena dengan banyaknya pahala, setiap langkah pasti ada pahala. Nah, bagaimana tandanya kalau kita pergi ke tempat jauh karena demi pahala itu sendiri?
0: Oke.
2: Okay. Nah, apakah kita lalaikan masjid ini atau untuk mengharapkan pahala yang lebih banyak?
0: Baik, kami sudah menangkap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saban di Buol. Ya, Ustaz, mohon maaf ini kayaknya waktu kita sangat singkat ya. Mungkin bisa disatukan saja ya. Pertanyaannya yang pertama tadi, sedekah dan zakat begitu ya, manakala ada niat seseorang ingin menyumbangkan, biasanya ini kalau sedikit jumlahnya itu ditutup-tutupi begitu, bahkan dirahasiakan. Manakala kita bersedekah atau menyumbang dengan uang yang banyak begitu, itu diumumkan begitu ya, apakah itu sifatnya riya? Kemudian pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih didahulukan atau bagaimana tanggapan Ustaz berkaitan dengan untuk mencari pahala, padahal ada tempat masjid begitu dekat rumah kita, lebih memilih masjid yang jauh dengan tujuan pahala yang ingin kita raih begitu. Silakan Ustaz.
1: Iya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, apa tadi?
0: Ketika kita ingin menyumbang ya, misalnya di masjid ya.
1: Iya, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, sebiji dzarrah, maksudnya sekecil apapun, maka Allah juga melihatnya. Nah, dalam hal ini, dalam perbuatan manusia tentu tidak luput dari pengawasan Allah. Maka pada intinya adalah amalan itu ditujukan kepada Allah. Maka yang perlu kita harapkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Jadi tidak untuk dilihat oleh manusia. Ya, tidak dilihat oleh manusia. Maka dari itu oleh sebagian ulama ya, dalam perkataannya dikatakan Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena manusia itu riya dan mengerjakan karena manusia itu syirik. Sedangkan ikhlas itu terbebaskan daripada keduanya.
0: Oke.
1: Nah, di sini perlu kita luruskan dalam niat dalam bersedekah. Ya, baik disebut oleh manusia ataupun tidak disebut oleh manusia. Karena yang pada hakikatnya kita bersedekah ini untuk siapa? Karena siapa? Ya tentu untuk Allah, karena Allah. Dan Allah melihat sekecil apapun sedekah kita. Okay. Maka tidak perlu untuk diketahui oleh manusia. Justru kalau kita ingin diketahui oleh manusia, itu yang disebut dengan syirkul khafi tadi. Karena melakukan perbuatan karena ada tendensi ataupun tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Maka itu harus dipertimbangkan di dalam niat pada saat bersedekah. Jangan sampai kita ingin disebut.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Yang kedua, Ustaz.
1: Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La salata li daril masjid illa fil masjid."
0: Oke.
1: Okay. Ya, tidak ada salat atau tidak sempurna salat bagi seorang yang bertetangga dengan masjid, kecuali di masjid. Mazhab Hanafi mengatakan, dalam hal ini, orang yang bertetangga dengan masjid, wajib hukumnya sholat di masjid itu. Ini mazhab Hanafi. Berbeda dengan tiga mazhab yang lain, mengatakan sunnah. Nah, dalam hal ini, para ulama membahas, bahwasanya masjid terdekat, itu lebih utama untuk dihidupkan. Ya, lebih utama untuk dihidupkan daripada masjid yang jauh.
0: Oke.
1: Maka kata para ulama, masjid yang jauh itu lebih afdal untuk kita lakukan sholat di situ karena alasan makin jauh makin baik. Itu hal yang sah saja ulama bahas. Masjid yang terjauh lebih baik juga. Dalam hal ini kapan?
0: Oke. Ya. Baik, Ustaz. Tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Singkat, Ustaz, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan berkaitan pentingnya tentang memuliakan dharma dan membelanjakan harta yang kita cintai dan kebaikan, mengingat kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kesimpulannya, Ustaz, di pagi hari ini mungkin bisa disampaikan. Silakan. Iya, halo Ustaz. Iya, baik. Sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu ya. Mohon maaf Ustaz, sepertinya jaringan pagi hari ini tidak mendukung ya, sehingga memutuskan saran kita di Dialog Islami. Ya, halo Ustaz. Iya, baik. Yang pasti saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustaz pagi hari ini sudah bersama dengan Pro 1 RR Tolitoli, sudah berbagi informasi kajian Islami berkaitan dengan kemuliaan menderma dan membelanjakan harta yang dicintai di jalan kebaikan. Ya, wakili kerabat kerja Ustaz ya, saya Jasmin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah dialog Mutiara Islami pagi hari ini bersama dengan Ustaz Dr. Ali Imron Sultana MHI, pengasuh Pondok Pesantren Nur Al-Mustafa Wal Akhirat dan Wal Hayrat ya, dan pimpinan Majelis Mansur Al-Mustafa Kota Palu. Ya, halo Ustaz.
1: Ya, ya.
0: Ya, terima kasih Ustaz ya atas waktu dan kesempatan. Ya,
1: sama-sama. Insyaallah ya, bisa lebih on time lagi karena tadi masih apa? Salat berjamaah dengan santri.
0: Iya, baik. Ya. Mungkin di lain waktu kita bisa banyak memanfaatkan waktu ya. Baik.
1: Betul, betul.
0: Ya. Terima kasih Ustaz ya atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk Pak Yasil, Pak Saban di Buol sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di Dialog Mutiara Pagi Islami. Akhirnya pendengar mewakili kerabat kami bertugas untuk Dialog Islami pagi hari ini kami cukupkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita jelang berita daerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Karena selain program itu juga akan ada juga bantuan seperti sarana air bersih, kemudian jaringan air bersih layak minum 80%.
2: Kecamatan Galang di Ngendampa Selatan yang punya irigasi yang bagus itu, kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semuanya.
3: Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan link untuk bisa kita bisa mengupload seluruh usulan dalam rangka program peningkatan kapasitas budidaya.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya BPBD Kabupaten Parigi Mautong bersama instansi terkait optimalkan fungsi drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantaya sebagai upaya mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Berita daerah Parigi hari diakhiri wawancara sorotan bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol, Dr. Tonang Malongi. Inilah berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar dan pemirsa, mengawali berita daerah pagi hari ini kami hadirkan informasi mengenai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Mautong. Secara fisik, itu telah mencapai 80%, di mana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan pembangunan infrastruktur dasar pengelolaan perikanan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program prioritas nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk menata dan memodernisasi kawasan pesisir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas, menjaga rantai pasok dan kualitas hasil tangkapan, serta mensejahterakan nelayan tradisional. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Mautong, Muhammad Nasir Sadewancara RRI mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Mautong secara fisik telah mencapai 80%. Di mana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan pembangunan infrastruktur dasar pengelolaan perikanan yang ada di wilayah pesisir dengan berbagai macam kelengkapannya, di antaranya cool story, pabrik es, kapal, hingga sentra pendaratan ikan. Hal itu bertujuan mempertahankan produk daya saing hasil perikanan di suatu daerah. Pemilihan Desa Bolano Tengah sebagai titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2: Memang persyaratan teknisnya itu Kampung Nelayan Merah Putih harus sekitar 70% nelayan di desa yang kita dirikan, Kampung Nelayan Merah Putih itu. Karena selain program itu juga akan ada juga bantuan seperti sarana air bersih, kemudian jaringan air bersih layak minum 80%.
1: Selain pembangunan fisik telah mencapai 80%, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Mautong juga tengah mengusulkan kembali pembangunan baru Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2026 ini yang tersebar di 8 titik dan telah memasuki tahap peletakan batu pertama. 8 titik itu diantaranya Desa Samabahari, Kecamatan Bolano, serta Desa Gusunan, Kecamatan Tinombo.
2: Kemudian kita juga ada mengusulkan di 2026 ini, alhamdulillah disetujui 8 titik lagi, Pak. 8 titik lagi Kampung Nelayan Merah Putih yang sekarang sudah mulai tahap peletakan batu pertama. 8 titik tersebar di 8 kecamatan. Di desanya, pertama di Desa Samabahari, masih Kecamatan Bolano 1 titik, kemudian di Kecamatan Tinombo, di Desa Dusunan, kemudian Kecamatan Kasimbar, di Desa Laimanta, Desa Tada, Desa Silinjo, kemudian di Desa Elawa Baru, Desa Boyantongo, dan Desa Sausi.
1: Untuk itu dirinya berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berdampak terhadap peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai.
0: Masih dari Kabupaten Parigi Mautong, di mana BPBD Kabupaten Parigi Mautong bersama instansi terkait mengoptimalkan fungsi drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantaya sebagai upaya mengurangi resiko banjir serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Selengkapnya dilaporkan Alfiansyah.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong menggelar rapat penanganan darurat sebagai langkah percepatan optimalisasi fungsi drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantaya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi saat intensitas curah hujan meningkat. Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Aparat Kelurahan, serta masyarakat setempat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Rifai mengatakan, optimalisasi drainase dan saluran pembuangan dilakukan untuk memperlancar aliran air sehingga dapat mengurangi potensi genangan maupun luapan air yang berisiko menimbulkan banjir. Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah daerah menargetkan penanganan dapat berjalan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran demi memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Untuk di Kelurahan Bantaya ini kami lakukan penanganan secara sehingga menggunakan alat berat dengan manual. Jadi hari ini sudah sun asam alat, nanti insya Allah sun asore ini jadi ada alat intrusi 200 yang akan turun di muara untuk buang batu pemohokan di muara. Jadi untuk alat-alat infeksi ini lokasi-lokasi yang bisa dicangkau.
3: Selain melakukan upaya penanganan infrastruktur, BPBD Kabupaten Parigi Mautong juga menyalurkan bantuan logistik berupa paket sembako kepada masyarakat terdampak di Kelurahan Bantaya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
4: Nah, lokasi-lokasi atau saluran pembuang yang tidak bisa dijangkau oleh alat berat akan dilakukan secara manual. Ya, kami harapkan dalam waktu odas hari ini penanganan saya mempukulin dapat diatasi.
3: Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah Kabupaten Parigi Motong berharap kapasitas drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantai semakin meningkat sehingga aliran air menjadi lebih lancar, potensi banjir dapat ditekan.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Meskipun di sebagian wilayah di Indonesia, El Nino mulai berdampak pada kekeringan, Tolitoli patut bersyukur tetap diselingi hujan sehingga belum berdampak signifikan pada pertanaman, khususnya padi. Sardono melaporkan.
6: Fenomena El Nino yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan yang dapat memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen utamanya tanaman padi. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, Arsat, kepada RRI mengatakan, meskipun di sebagian besar wilayah Indonesia El Nino mulai berdampak pada kekeringan, Tolitoli patut bersyukur tetap diselingi hujan, sehingga untuk Kabupaten Tolitoli El Nino belum berdampak secara signifikan karena petani di 9 kecamatan masih tetap dapat melaksanakan olah sawah dan tanam di musim tanam April-September atau ASEP.
7: Tetap melakukan pertanaman, apalagi kecamatan Galan dengan dampak selatan yang punya irigasi yang bagus itu. Kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semua ini untuk daerah irigasi Tendelalos dan Kolondo. Nah, itu. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Tolitoli ini tidak berdampak sekali.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, Muhammad Tang Haji Yahya, ketika diwawancara RRI menyebut, untuk Kabupaten Tolitoli berdasarkan koordinasi dengan Bulog, stok beras SPHP masih relatif aman mencukupi di atas 3.000 ton atau mampu bertahan hingga bulan Desember, menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan. Dinas bersama Bulog di bulan Agustus ini akan melaksanakan gerakan pangan murah.
8: Insya Allah tidak ada halangan ya, ada penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3.000-an.
6: Dengan kondisi pertanaman padi di Kabupaten Tolitoli yang masih berjalan secara optimal, El Nino diharapkan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap stok pangan yang ada saat ini, namun akan kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen raya yang diprediksi terjadi pada bulan September-Oktober 2026 nanti.
0: Pemerintah Kabupaten Buol terus mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui pengusulan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Kampung Budidaya Tematik di wilayah pesisir Kabupaten Buol. Lantas, sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, di mana saja titik lokasinya, serta apa saja persyaratan lahan yang harus dipenuhi? Nah, untuk itu kita ikuti perbincangan singkat rekan kami dari Bumi Pogogul, Reynaldi, bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dr. Tonang Malongi.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tolitoli dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol, Dr. Tonang Malongi. Baik, langsung saja Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan, sejauh ini bagaimana persiapan Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Buol, dalam menyiapkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Buol, Pak Tonang. Silakan Pak.
10: Dalam kegiatan rapat kerja nasional telah mengusulkan 5 titik kampung nelayan merah putih dan juga beberapa kampung nelayan budidaya tematik. Dan insya Allah dalam waktu dekat dari 5 titik KNMP itu akan segera direalisasikan untuk penandatanganan kontraknya. Sementara untuk kampung budidaya tematik ini kita masih menyelesaikan proposalnya dan alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan link untuk bisa kita bisa mengupload seluruh usulan dalam rangka program peningkatan kapasitas budidaya di Kabupaten Buol. Ya, untuk kampung nelayan merah putih kan sudah berproses dari tahun kemarin sampai dengan di awal tahun ini dan insya Allah kami dari dinas teknis dan didukung penuh oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati memperkuat program kerja nasional karena Kampung Nelayan Merah Putih ini salah satu program cita-cita Presiden Prabowo. Maka kami dari Kabupaten Buol mengusulkan 5 titik, yaitu pertama di Desa Kuala Besar, kemudian di Desa Taat, kemudian di Desa Tamit, kemudian di Kampung Bugis, dan terakhir di Busak 2. Dan insya Allah masih ada beberapa kesempatan lagi karena sebagaimana program Kampung Wilayah Merah Putih ini adalah program yang terintegrasi beberapa klaster, maka insya Allah kita Kabupaten Buol yang ada di kurang lebih 160 km bentangan garis pantainya, ini masih memungkinkan untuk diusulkan beberapa titik. Dengan catatan pemerintah desa, pemerintah kabupaten harus menyiapkan lahannya betul-betul clean, clear, dan free.
9: Baik Pak Dokter, dan selanjutnya Pak, sejauh ini apakah ada standar atau karakteristik pembangunan dalam membangun kampung nelayan ini, dan seperti apa juga persiapan Pemda Buol dalam mempersiapkan standar-standar yang sudah ada di 5 desa atau lurah yang tadi sempat disebutkan Pak?
10: Kalau untuk lahan, seperti saya sampaikan, bahwa untuk KNMP itu, dia harus menyiapkan lahan kurang lebih luasan 1.000 meter atau begitu juga dengan kampung budidaya. Nah, kurang lebih 1.000 meter persegi. Tapi kalau bisa, mungkin di 1 hektar lah lebih bagusnya. Karena persiapan pengembangan ke depannya.
9: Baik Pak Dokter, dan mungkin terakhir pertanyaan saya Pak, seperti apa juga harapannya Pak Dokter untuk program tersebut Pak?
10: Ya, harapannya pertama, mari kita dukung program pemerintah Astacita Presiden Prabowo yang kemudian juga menjadi program Buol hebat dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mempersiapkan ketika pembangunan sarana-prasarana Kampung Nelayan Merah Putih maupun Kampung Budaya Tematik untuk kita bersama-sama mendukung ini, karena ini demi untuk ketahanan masyarakat, ketahanan pangan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Buol. Moga-moga tidak ada rumitan, kita doakan semuanya tidak ada halangan supaya bisa berhasil dan tepat sasaran.
9: Baik pendengar, demikian perbincangan saya bersama Dr. Tonang Malongi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buol. Sekian dan terima kasih.
0: Sorotan berita tadi dari rekan Naldi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Jasmine bersama rekan Dafa Teknik mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, sebelum melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli pagi hari ini berikut, kami mohon perhatian Anda sejenak atas sebuah pengumuman yang berasal dari Kantor PT Wilayah 7 Samsa Toli-Toli Bapenda Provinsi Sersengah, Jalan Daud Lapau nomor 2, Kecamatan Baulan Toli-Toli, ditujukan kepada masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli, saat ini pemerintah Provinsi Sersengah melalui Kantor PT Wilayah 7 Samsa Toli-Toli menghadirkan program insentif pajak kendaraan bermotor mulai 3 Agustus sampai 5 September 2026. Nikmati bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%, pengurangan pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025, serta bebas denda dan potongan pokok pajak 50% bagi kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi Sulawesi Tengah dan bebas denda SWDK LIJ 100% untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Lebih istimewa lagi, wajib pajak yang membayar tepat waktu berkesempatan mengikuti undian umrah gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera datangi kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Jalan Daud Lapau nomor 2, gerai pelayanan Samsat di depan Pasar Sumbolan dan pos pelayanan Lempe untuk daerah Dampal Selatan dan sekitarnya. Taat membayar pajak, bersama kita membangun Sulawesi Tengah. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi ini kelihatan cerah sekali ini cuaca. Aduh, napa opa itu ada badayung. Pagi opa.
1: Selamat pagi ke opa.
0: Aduh,
1: apa kabar?
0: Baik.
1: Ada badayung tapi cuma di pinggir-pinggir.
0: Baik.
1: Aku mau ke laut.
0: Aduh. Kenapa lagi? Orang kalau mancing, kalau di pinggir, ya, biasanya tuh kurang dapat ikannya. Sekali-sekali keluarkah begitu, opa?
1: Tapi mau bikin bagaimana lagi? Perahunya sebocor-bocor.
0: Aduh.
1: Opa, mau diperbaiki dulu.
0: Itu
1: atau
0: dia.
1: Mau diganti.
0: Itu.
1: Suka mau jauh-jauh sedikit, tapi takut juga, koma.
0: Itu dia masalahnya rupanya. Aduh. Susah juga kalau begitu. Bagaimana caranya mau dapat banyak? Perahu sebocor-bocor, baru mainnya tidak jauh, main di pinggir-pinggir. Ikan apa yang mau dapat kalau cuma di pinggir itu, opa? Coba ini
1: yang
0: kan...
1: Yang penting, bagaimana? Lanjut itu makan, daripada mobil jauh-jauh, kaget dapat dengar kabar kamari, so tabale, so masuk air, perahu, kan sebocor.
0: So angkat bendera, dang.
1: Tidak juga koma, tapi kan orang mesti lihat situasi juga. Yang setelah lalu membahayakan.
0: Oh, koma. Begitu. Jadi begini, opa. Ini kan dengar-dengar program Asia Cita Presiden itu kan ada yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP. Itu sudah ada dengar kah itu, opa?
1: Opa belum pernah dengar.
0: Aduh.
1: Baru sekarang sama koma opa dengar.
0: Maka,
1: Kampung Nelayan
0: Merah Putih. Makanya opa, mainnya jangan di laut terus opa. Sekali-sekali lama-lama di darat. Aduh, ini...
1: Baru juga, syukur-syukur juga kalau bisa dapat bantuan di situ, koma.
0: Nah, itu kan, itu bagusnya kalau ada Kampung Nelayan Merah Putih. Kalau tidak salah itu ada di Kecamatan Dondo, opa. Aduh. Kong topor.
1: Tapi jauh sekali
0: itu. Dari
1: Kecamatan Dondo. Aduh, iya. Minta ampun. Kenapa tidak ada kasih yang di dekat-dekat kota
0: itu,
1: sini?
0: Di Kecamatan Galang.
1: Di Galang.
0: Betul. Ini kan hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih kan ini sangat bagus. Ini merupakan program yang menyentuh langsung masyarakat yang pesisir yang ada di berbagai daerah, termasuk di Toli-Toli itu, opa. Aduh, berharap juga
1: yang
0: sih.
1: Tinggal di pesisir pantai tentunya kan, koma.
0: Iya, nggak mungkin di atas gunung. Aduh.
1: Kita baru mau bilang jangan-jangan dikasih bantuan ke Malempa,
0: San. Aduh.
1: Jangan
0: ungkit-ungkit yang lalu-lalu, opa. Aduh. Dikasih bantuan Kak Tinting, DPK Tinting dipakai di gunung.
1: Cuma sekedar kan, bukan mau kasih ingat juga, tapi kan orang bisa lihat-lihat. Kaget lagi dapat bantuan untuk Kak Tinting di Malempang sana.
0: Aduh, itu istilahnya orang bilang itu salah sasaran, opa.
1: Memang jelas-jelas salah sasaran.
0: Aduh, tapi dengar-dengar ini apa Kampung Nelayan Merah Putih ini bagus ini. Aduh, lihat-lihat saja di postingan di media sosial itu di mana itu di Kecamatan Dondo. Wah, luar biasa, sudah lengkap dia punya fasilitas di sana, ada DP kas-kas ikan dang untuk pendingin, DP bahasa Spanyolnya itu cool storage ya. Atau pokoknya
1: DP alat tangkap juga so ada kan?
0: DP alat tangkap juga so canggih, opa. Iyo. Jadi memang program nelayan Kampung Merah Putih ini, betul-betul sangat mendukung para nelayan. Ya, DP pertanyaan, kapan? Ya, ada di wilayah Kecamatan Galang. Berharap juga seperti itu, opa. Banyak-banyak berdoa, opa.
1: Koma di Galang sudah ada kah?
0: Belum, maksudnya banyak-banyak berdoa supaya di Galang ada begitu.
1: Kira-kira bilang di Galang sudah ada, ini baru di Dondo. Dondo daerah mana kata koma?
0: Itu
1: koma
0: lupa,
1: baru dengar memang itu.
0: Lupa juga, soalnya kita lama main-main di laut juga ini.
1: Papa kira cuma opa yang ngobatannya, ternyata juga koma pare, tidak tahu kali
0: ini. Solama kita main-main di laut. Jadi ini KNMP itu kan penting. Jadi kita harus tahu juga, siapa tahu opa bisa dapat bantuan toh, supaya tidak
1: siapa tahu kalau opa, kalau enggak salah opa dengar-dengar daerah Banagang sana ada. Tapi opa tidak tahu kalau koperasi Merah Putih untuk nelayan.
0: Nah, pokoknya sudah ada semua di situ, opa.
1: Oh.
0: Betul, di itu Kecamatan Lampal Utara, bukan Dondo, opa. Aduh, Desa Banagan.
1: Banagan bukan Dondo.
0: Ya, Banagan itu, betul. Jadi di sana lengkap di fasilitas, opa. Ada pabrik esnya, sarana pendukung produksinya. Saya kurang tahu kalau DP perahu-perahu, opa.
1: Betul, opa sudah pernah dengar, tapi opa tidak terlalu perhatikan karena jauh kan.
0: Betul, opa, betul juga, opa. Saya sepakat. Jadi DP alamat saja itu, aduh, lupa-lupa ingat. Soalnya jauh, no. Banagan, aduh. Kalau wilayah kota di apa wilayah Galang, setidaknya di dekat-dekat lah begitu. Nah, kita pasti banyak tahu toh dia punya ini apa program KNP itu, Kampung Nelayan Merah Putih. Namanya saja Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, jadi sasarannya itu nelayan-nelayan yang ada di pesisir begitu, opa.
1: Oh, baru itu koma berupa perusahaan atau hasil tangkapannya itu ada perusahaan yang beli.
0: Pokoknya di sana lengkap, opa. Opa tinggal melaut saja, DP. Opa pe hasil ikan tinggal bawa ke sana saja. Kalau masalah harga itu sudah dijamin begitu.
1: Oh, bawa ke sana dan opa kira dibawa ke kota sini, malah balik bawa ke sana
0: Aduh, koma. Jangan membayangkan hal yang sulit, opa. Hasil tangkapannya opa di Ogomoli kong mau bawa di Banagan, aduh sudah aja opa. Sakit kepala nanti opa. Jangan masuk rumah sakit dua kali opa. Aduh, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan itu opa.
1: Sudah aja sebut-sebut itu semoga. Iya.
0: Jadi seperti itu opa. Tapi DP pertanyaan opa, ini kan sasarannya nelayan pesisir. No, opa pe rumah, opa pe tempat tinggal di gunung bagaimana itu opa? Aduh.
1: Tidak juga jauh dari gunung, sekitar 2 km dari pantai.
0: Jauh itu, opa, aduh.
1: Jauh,
0: Jauh.
1: Oh, yang dicari yang nelayan yang tinggal di pesisir-pesisir pantai, dong.
0: Nggak mungkin kan yang di atas gunung, tinggal di gunung kong nelayan, aduh. Itu, saya juga bingung itu, nelayan, mata pencahariannya nelayan. DP tempat tinggal di gunung. kasih
1: DP perahu di pantai,
0: di pantai. Jadi DP solusi kasih pindah saja itu rumah, opa. Aduh, tapi serius, opa. Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat mendukung sekali bagi saudara-saudara kita nelayan pesisir begitu.
1: Iya, so pasti mendukung, apalagi yang diutamakan nelayan-nelayan di pesisir pantai. Jadi ya sangat menguntungkan bagi nelayan-nelayan yang ada di daerah sana, Komang.

0: ke para nelayan ya, yang diuntungkan para nelayan ya, yang mana ini juga membangun ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu apa? Itu tidak mesti padi, tanaman horti, ikan juga itu ketahanan pangan, opa.
1: Pasti jelas bukan cuma beras, cuma padi, ikan juga itu masuk, ikan air tawar, ikan air laut,
0: cuman,
1: semua ketahanan pangan.
0: Cuman orang punya bicara, orang punya bahasa di pagi hari ini itu kan sektor perikanan ceritanya, begitu ketahanan pangan.
1: Mau suka mau jalan-jalan ke sana ini, mau pilih-pilih situasi ke rumah.
0: Ke mana, opa? Ke Banagan?
1: Bilang, ke Dondol, Banagan. Banagan atau apa? Pokoknya di daerah sana.
0: Dampal Utara.
1: Tapi pas tidak perhatikan.
0: Itu Banagan masuk itu kecamatan Dampal Utara. Yang sudah diresmikan itu, sudah mulai beroperasi ya, barangkali.
1: Waktu diresmikan, pejabat-pejabat dari daerah sini sempat ke sana itu.
0: Jadi seperti itu. Ini kan KNP Kampung Nelayan Merah Putih kan ini salah satu apa program Asta Cita Presiden. Jadi opa kalau mau berubah tuh hidup, cari-cari tahu itu koperasi apa koperasi Kampung Nelayan Merah Putih, opa.
1: Begitu ya, kampung nelayan Merah Putih.
0: Kampung nelayan Merah Putih.
1: Berarti cuma di kampung situ atau ada berapa kampung ke rumah?
0: Di kampung situ no saja DP pusat, tapi hasil perikanan itu menyasar kampung-kampung sebelah juga boleh begitu apa?
1: Oh begitu.
0: Makanya banyak-banyak berdoa opa. Siapa tahu di Ogomoli ada bisa dibikin kampung nelayan di situ. Itu toh bisa.
1: Memang kalau di Ogomoli sini kan sudah ada kampung nelayan, cuma mau dikembangkan mungkin. Tapi rupanya kalau di sini itu fokus ke ikan-ikan apa cakalang
0: tuna. Jadi seperti itu opa. Kalau hidup mau berubah harus cari-cari tahu banyak informasi itu opa.
1: Ya, mudah-mudahan ada kesempatan biar cuma mau pilih alia begitu, koma. Oh, begini cara tangkapnya. Oh, begini alat tangkapnya. Oh, begini apa tempat-tempat penampungannya.
0: Siapa tahu, opa.
1: Tapi,
0: kenapa?
1: Tapi begini, koma. Tapi orang pakai perahu sendiri atau dari koperasi sudah siapkan perahunya?
0: Biasanya kalau kampung Nelayan Merah Putih kan itu sudah difasilitasi semua oleh negara begitu, opa.
1: Iya.
0: Jadi ceritanya mungkin itu opa hanya turun melaut saja, tidak perlu urus itu perahu, tidak usah ini cukup melaut saja. Berapa banyak yang bisa ditangkap di laut, opa, itu yang di store di perusahaan itu.
1: Betul, opa mendengar itu 2 bulan lalu kalau tidak salah waktu diresmikan itu.
0: Jadi opa melaut, DPS batu, DP kas, ikan, itu sudah disediakan semua. Cuma
1: syukurlah kalau begitu
0: Cuma jas dan sepatu pantopel tidak disediakan di sana, opa.
1: Ini masa mau pergi melaut pakai jas.
0: Itu. Siapa tahu toh opa ada nyebrang ke pulau apa rencana mau melaut ya begitu di tengah laut ada lain cerita ini putar haluan ini. Aduh. Iya. Oke, opa, mudah-mudahan hidup opa ini bisa berubah. Dulu cuma perahu, sekarang barangkali bisa jadi kapal, opa. Aduh, itu lebih bagus lagi kalau
1: mudah-mudahan. Syukur-syukur kalau dapat kapal dengan kapal sekarang itu.
0: Wih, besar. Luar biasa. Jadi begitu juga, opa, ya. Mudah-mudahan apa yang orang ceritakan pagi ini.
1: Satu kali kalau ada waktu mau jalan-jalan, betul. Mau meninjau.
0: Iya.
1: Tapi ya lihat-lihat dulu itu kondisi.

0: jangan bapak saya kakek sudah pulang.
1: Masih pulang kalau lewat darat, kecuali opape perahu bawa ke sana pergi pesisir.
0: Oh.
1: Nah, itu dipertanyakan itu apa?
0: Jelas bawa perahu setia bisa.
1: Mm-mm.
0: Ya kalau pergi lewat darat lah.
1: Boleh, boleh naik perahu tapi pakai ini, pakai layar begitu. Aduh, oke opa. Sampai di sini jo dulu opa.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Dadah, selamat pagi.
0: Dadah, mata.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Loh. Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong pagi hari ini bersama saya Jasmine. Waktu pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang tengah menyiapkan diri dengan segala kelengkapan aktivitas menuju ke tempat kerja. Semoga program kerja Anda di awal-awal bulan Agustus ini bisa terrealisasi dengan baik. Kita hadirkan informasi-informasi seputar Kampung Nelayan Merah Putih. Di mana program Kampung Nelayan Merah Putih ini pendengar memang sebelumnya dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus menunjukkan perkembangan signifikan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya. Di antaranya progres pembangunan di Toli-Toli rampung, Desa Banagan, Kecamatan Nampal Utara. Pembangunan infrastruktur KNMP di lokasi ini telah selesai 100% dan tinggal menunggu proses serah terima resmi kepada pemerintah. Sebelumnya, proyek percontohan KNP di pesisir Kabupaten Toli-Toli juga telah tuntas dikerjakan dengan estimasi mampu menyerap tenaga kerja lokal serta mendongkrak pendapatan rata-rata nelayan setempat. Adapun perluasan wilayah dan target tahun 2026 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan pembangunan 29 titik KNMP baru tahun 2026 ini. Pemerintah terus memperluas jangkauan program ini ke berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah, salah satunya Kabupaten Parigi Mautong yang telah menetapkan beberapa desa seperti di wilayah Bolano Tengah sebagai bagian dari lokasi program serta usulan dari Kabupaten Buol. Kemudian DKP Sulteng menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam realisasi program ini di daerah adalah ketersediaan lahan yang clean and clear serta kesiapan kelembagaan lokal seperti Koperasi Merah Putih yang akan bertindak sebagai pengelola. Adapun tujuan dan dampak yang diharapkan ini melalui penguatan fasilitas rantai dingin ada cold chain, logistik serta unit usaha perikanan yang terintegrasi di dalam KNP, pemerintah menargetkan kenaikan nilai tukar nelayan serta peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Ekonomi biru, program ini peringkat menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru, di mana dapat memperkuat infrastruktur sektor kelautan serta mewujudkan swasembada protein ikan di daerah. Era pendengar.

Pendengar, berkaitan dengan informasi Kampung Nelayan Merah Putih. Pentingnya Kampung Nelayan Merah Putih ini memang untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan pesisir di berbagai daerah. Tentu saja informasi ini tidak sedikit juga beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah yang mencoba untuk melakukan pengusulan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia ini, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Salah satunya adalah Kabupaten Buol yang saat ini tengah konsen untuk melakukan pengusulan program Asta Cita Presiden Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, pendengar, kita ke informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN saat ini sudah menilai program Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi untuk meningkatkan margin keuntungan nelayan hingga 35%. Program itu juga dinilai dapat mendorong transformasi kawasan pesisir jika dikembangkan berdasarkan riset dan karakteristik masing-masing daerah. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Circular BRIN, Andrian Ramadan, mengatakan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based polisi menjadi salah satu kunci agar pembangunan KNMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Menurut Adrian, KNMP ini dirancang sebagai ekosistem pembangunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat pesisir, mulai dari kemiskinan, rendahnya produktivitas, degradasi lingkungan, sampai keterbatasan infrastruktur dasar. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan, memperbaiki efisiensi rantai pasok hasil perikanan, serta mendorong pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, karena khususnya pemuda dan perempuan. Adrian mengatakan pembangunan kampung nelayan itu tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur modern. Aspek sosial dan karakteristik setiap daerah juga harus menjadi pertimbangan. Ia menyebutkan setiap kampung nelayan itu memiliki persoalan yang berbeda-beda, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya maupun infrastruktur. Karena itu riset diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai. Ia menambahkan, riset multidisiplin itu diperlukan agar kebijakan dan teknologi yang diterapkan benar-benar dapat digunakan masyarakat, bukan sekedar menghadirkan inovasi yang sulit diterapkan di lapangan. BRIN juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan KNMP. Langkah itu diperlukan untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, seperti kemiskinan struktural, ketergantungan terhadap tengkulak, rendahnya pendapatan, serta keterbatasan akses pembiayaan dan pemasaran. Nah, jadi informasi Kampung Nelayan Merah Putih itu bisa menaikkan untung 35% menurut BRIN. Nah, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kita ke informasi masih seputar program Kampung Nelayan Merah Putih yang katanya sih dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Selengkapnya, program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pandeglang memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, yakni melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung, salah satunya pabrik es yang membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya mencapai jumlah tertentu, sekarang sudah meningkat. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan dan pengadaan mesin kapal bagi nelayan. Tidak hanya fokus pada sarana produksi, Dinas Perikanan juga mendorong pemberdayaan keluarga nelayan melalui kerjasama dengan penyuluh perikanan. Pelatihan pengolahan hasil perikanan diberikan kepada para istri nelayan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama dalam aspek pengemasan produk dan pemasaran secara daring. Selain itu, bahan baku olahan ikan memiliki masa simpan yang relatif singkat, sehingga butuh penanganan yang tepat. Nah, untuk mengatasi tantangan itu, pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih kini juga melibatkan generasi muda. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat digitalisasi, pendengar.

Pendengar, berkaitan dengan informasi Kampung Nelayan Merah Putih di Tomohon, Panglima Kodam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Mirsa Agus memimpin upacara penutupan pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 di Rindam 13 Merdeka Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam Merdeka membacakan amanat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Tri Budi Utomo. Beliau menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian terpenting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta memiliki integritas tinggi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemberdayaan koperasi desa dan kampung nelayan. Dalam amanat tersebut, sampaikan juga apresiasi kepada seluruh penyelenggara tenaga pendidik, pelatih, pembina, dan pengawas yang telah menyukseskan penyelenggaraan diklat. Kepada seluruh peserta disampaikan juga ucapan selamat atas keberhasilan telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal untuk mengemban tugas sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Demikian untuk informasi-informasi seputar Kampung Nelayan Merah Putih, pendengar.

0: Pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Pagi hari ini. Kita coba mengupdate informasi pagi dan kita awali informasi cuaca. Dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan forecaster on duty ya, BMKG Toli-Toli Buo dan Parigi Motong, ada Pak Tony.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony. Iya, halo Pak Tony.
2: Ya, selamat pagi Pak.
0: Iya, silakan ya, informasi pagi. Cuaca pagi hari ini Pak Tony.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Senin 3 Agustus 2026. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan pada hari Senin 3 Agustus 2026 dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dan juga tidak terdapat adanya potensi hujan pada waktu pagi hingga dini hari dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Parigi Motong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan tidak adanya potensi hujan pada hari Senin 3 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Parigi Motong dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih Mas Tony atas informasi cuaca pada hari ini ya, Senin 3 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pendengar yang pun ada berada, sambil kita hadirkan informasi di Toli-Toli, kita juga coba hadirkan informasi terkini ya di Kabupaten Buol mengenai kabarnya hari ini pemerintah daerah Kabupaten Buol akan melaksanakan kegiatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera KKS, program PKH dan bantuan sembako. Tepatnya kita langsung saja menuju ke Kabupaten Buol, ada Kepala Bidang Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial Pak Marwadi yang akan mungkin bisa menggambarkan seperti apa pelaksanaannya nantinya. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marwadi, Pak Kabid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kabid, maaf mengganggu waktunya. Pak Kabid, ada informasi dari Grup Info Protokoler Buol mengenai pelaksanaan kegiatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera KKS, program PKH dan bantuan sembako. Ya, boleh dikonfirmasi seperti apa pelaksanaannya hari ini, seperti apa kegiatannya, di mana titik lokasi kegiatannya, Pak Kabid? Silakan.
1: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hari ini itu dijadwalkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial akan dilaksanakan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera. Itu diperuntukkan untuk program PKH Sembako.
0: Iya, Pak Kabid, boleh diinformasi berapa sebenarnya jumlah penerima KKS, PKH dan bantuan sembako yang ditargetkan untuk penyalurannya, Pak Kabid?
1: Ya, untuk tahun 2026 ini perluasan itu sebanyak 744 kartu keluarga sejahtera. Ini tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Buol.
0: Ya, sejauh ini bagaimana sebenarnya tingkat penyaluran KKS, program PKH dan bantuan sembako ini? Ini menyasar apakah hanya pada golongan tertentu atau khusus penerima tertentu saja begitu, Pak Kabid?
1: Iya, jadi untuk penerima kartu ini belum mereka-mereka masyarakat penerima yang belum pernah menerima bantuan sosial. Jadi ini perluasan bantuan sosial seperti bantuan PKH dan sembako. Jadi mereka ini yang belum memiliki kartu KKS.
0: Iya. Baik, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya penerima penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera, PKH dan bantuan sembako kepada mereka yang akan menerima? Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Kabid, silakan.
1: Iya. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera, ini pemerintah daerah sudah menjadwalkan distribusinya. Jadi penjadwalnya itu mulai hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026, itu menyasar di Kecamatan Lakea dan Kecamatan Hiloan. Karena itu, kemudian hari Selasa itu Kecamatan Keramat dan Kecamatan Bukal, kemudian hari Rabu Kecamatan Bokat dan Memono, hari Kamis Kecamatan Gadung dan Kecamatan Diau. Terakhir untuk Kecamatan Palele itu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 itu dipusatkan di Aula Kecamatan Palele. Kemudian yang berikut, kami berharap kepada seluruh penerima agar pada saat nanti menerima agar membawa kartu keluarga, kemudian KTP asli, kemudian bagi mereka yang sakit atau lanjut usia bisa diwakilkan dengan membawa KTP yang memberi kuasa, kemudian surat kuasa yang ditandatangani oleh penerima dengan bermaterai 10.000. Kemudian penerima kuasa harus satu keluarga dengan KPM atau garis keturunan langsung dalam satu keluarga. Sekira itu informasi yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera Kabupaten Bogor tahun 2026.
0: Baik, terima kasih Pak Marwadi, Kabid Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah menginformasikan ya tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran KKS, PKH dan sembako. Sekali lagi terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kabid.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi
0: dan inspirasi Rusatu. Untuk informasi terakhir, pendengar, kita ke informasi pasar bersama dengan Pak Rahman Lasangi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman. Iya, silakan Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman.
2: Ya. Eh, maafkan ini Pak Romiagi, Pancik Kamar
0: untuk... Halo, Assalamualaikum Pak Rahman.
2: Hah?
0: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Rahman.
2: Betul,
0: iya, halo Pak, Assalamualaikum Pak Rahman. Halo Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Iya, baik. Halo, assalamualaikum Pak Rahman. Pak Rahman, dengar kami Pak Rahman. Iya, baik. Sepertinya tidak tersambung ya. Mungkin ada gangguan teknis. Baik, peringat dimanapun Anda berada, akhirnya kami cukupkan kebersamaan kita di sesi informasi pagi hari ini. Selanjutnya kita menantikan dan jelang Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau tidak diprotek, dia abrasi makanya berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti